0: kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Yang di sini pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, kita udah minta tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah,

0: KPAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
2: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
3: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
2: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
3: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
4: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
5: Main.
4: Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
5: Iya.
6: Senang.
4: Senang.
5: Senang ya, ya.
4: Teman-teman yang lain senang nggak?
6: Senang.
3: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini, Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik, dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
8: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan panorannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendidikan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
9: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Bogot Suharwoto, mengatakan Kemdikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SMP juga disusun dengan penguatan

0: BAMFN Sport dengan pendalaman-pendalaman mendalam yang didukung oleh infrastruktur pendasaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan, pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan, di juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi, tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh, kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu sudahkah pelayanan publik di Sulawesi Tengah berkualitas dan akuntabel. Dan pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait topik yang akan kita bahas pada hari ini, kita telah menghadirkan dua narasumber kita. Yang pertama yang hadir di studio Pro 1 RRI Palu ada Profesor Dr. Dr. Andes Irwan Waris, MSI, selaku Akademisi Universitas Tadulako. Assalamualaikum Pak Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan
1: semuanya. Ya, semangat pagi. Ya.
0: Semangat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami Pak Prof. Dan selanjutnya melalui Zoom juga telah terhubung Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah, ada Bapak Muhammad Rus'an Yasin, SESHMH. Assalamualaikum Pak Rus'an. Baik, izin Pak Rus'an, apa suara kami terdengar? Oke, berarti di sini mungkin ada kendala teknis sedikit. Oke, Pak Rus'an, ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu, selamat pagi ya. Semua untuk Kota Palu, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Rus'an telah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palu pada pagi ini. Dan pendengar, selain melalui terestrial 90,8, Anda juga dapat mendengar, menyaksikan langsung program Palu Penyapa edisi hari ini melalui kanal YouTube RRI Palu dan juga melalui RRI Digital. Dan mungkin saya langsung saja, Pak Rus'an, sebelum saya ke Bapak Ombudsman, saya ke Bapak Prof dulu. Pak Prof, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI Palu dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, seperti apa sih kita mendefinisikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel ini, Pak Prof?
1: Ya, pelayanan publik yang transparan itu adalah pelayanan publik yang terbuka, ya, terbuka, mudah diakses oleh masyarakat, dilaksanakannya secara jujur, ya, dapat diketahui oleh masyarakat apa sih yang dilayankan, ya, ya. Kalau pelayanan itu diluncurkan, apa yang masyarakat bisa peroleh?
0: Oh,
1: ya, kapan iya. diperoleh? Mm-hmm. Berapa lama? Siapa yang memberikan?
0: Mm-hmm.
1: Ya, apa hak-hak masyarakat? Apa kewajiban masyarakat? Karena masyarakat juga punya kewajiban terhadap pelayanan publik itu,
0: mm-hmm.
1: bukan hanya hak saja.
0: Yeah.
1: Jadi kita masyarakat punya hak dan kewajiban. Jangan hanya keseharian kita menuntut hak, tapi juga ada kewajiban. Demikian juga dalam pelayanan publik lah.
0: Hmm.
1: Pelayanan publik yang baik itu kalau dia sudah transparan dan akuntabel, maka pelayanan yang sejatinya baik dan dinikmati oleh masyarakat mestinya cepat, tepat, mudah, adil, dan kalau toh harus berbiaya, harus murah.
0: Oh, ya.
1: Ya, semurah mungkin, karena pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak semuanya gratis.
0: Mm-mm.
1: Ya, ada hal yang tertentu yang kita juga harus bayar.
0: Mm.
1: Misalnya naik bus kota di Kota Palu ini, itu kan pelayanan publik. Tapi ya saya kira boncos pemerintah kan harus gratis. Ya, pemerintah, masyarakat juga harus berpartisipasi ya dalam memberikan pembiayaan untuk kelangsungan hidup pelayanan itu. Ya. Nah, tadi saya perlu menjelaskan pelayanan publik yang akuntabel. Pelayanan publik yang akuntabel itu pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Dipertanggungjawabkan biayanya, dipertanggungjawabkan waktunya, dipertanggungjawabkan sumber daya yang dilibatkan dalam pelayanan itu, dan masyarakat bisa mengakses ya akuntabilitas itu, akuntabel itu. Ya, dan bagian dari prinsip-prinsip transparansi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi sebenarnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel ini prinsip dari good governance sebetulnya.
0: Mm-hmm.
1: Tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik itu tiga pihak bekerja. Ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau dulu kan di zaman-zaman lampau berpemerintahan itu hanya pemerintah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, sekarang ini tidak seperti itu. Berpemerintahan itu, mengelola pemerintahan itu harus ada tiga pihak.
0: Hmm.
1: Pemerintah itu sendiri, rakyat, dan sektor usaha swasta.
0: Hmm.
1: Nah, kalau kita bicara pelayanan publik juga seperti itu. Tiga pihak ini juga harus menjadi pelakunya.

0: gitu. Ya bukan hanya pemerintah seperti saya katakan tadi, semua pihak ini punya hak dan kewajiban.
1: Siap. Baik Pak Prof, tadi sempat disinggung kalau misalnya tidak gratis setidaknya harus murah. Tapi bagaimana dengan misalnya kalau pelayanan publik itu murah tapi tetap harus harus hasilnya maksimal, pelayanannya maksimal dirasakan masyarakat, apa yang harus dilakukan?
0: Iya, jadi murah ini di sini bukan apalagi namanya malu-maluin, mentang-mentang murah lalu saya. Jadi pemerintah memberikan pelayanan publik, kalau toh memang harus dibayar murah, bukan berarti kualitasnya jelek.
1: Iya.
0: Iya, murah, tetapi memang dengan kualitas yang maksimal gitu, kualitas yang memang dirasakan oleh masyarakat, manfaatnya sebagai kualitas yang sejatinya. Ya, seringkali dalam keseharian kita masih seringkali merasakan itu murah, tapi memang murahan.
1: Iya.
0: Iya, itu kita tidak harapkan. Oleh karena itu dalam konteks seperti itu, masyarakat mestinya jangan diam, masyarakat harus berpartisipasi. Misalnya yang pernah saya rasakan itu ya, itu kan pelayanan yang ferry dari pelabuhan ferry kita
1: ya
0: ke Balikpapan. Minta maaf, itu buruk sekali saat itu ya, tidak tahu sekarang. Saya tahun lalu itu ikut, dan saya harus mengemukakan itu misalnya sekarang bahwa itu harus diperbaiki. Karena pemerintah juga harus diingatkan, ya karena seringkali mungkin karena banyak sekali hal yang harus diurusi sehingga lupa, ya lupa dibenahi kualitasnya. Nah kita masyarakat harus, ya namanya saja pelayanan yang transparan, ya selain kita memperoleh apalagi namanya penjelasan mengenai layanan itu, kita juga harus memberi feedback, memberi umpan balik bahwa apa yang di kemukakan, apa yang ditransparansikan tidak sesuai layanan yang kita peroleh. Ya, saya kedua belah pihak bisa saling menguatkan, memberdayakan, saling menguatkan gitu ya.
1: Siap Pak Prof, tapi kalau dari pandangan Anda sendiri sebagai akademisi dan juga pengamat pelayanan publik, bagaimana pelayanan publik di Sulawesi Tengah maupun di Kota Palu saat ini, apakah memang sudah mengalami kemajuan maupun sudah menunjukkan kriteria berkualitas dan akuntabel itu atau seperti apa?
0: Iya, saya lihat di Kota Palu khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya, pemerintah berusaha itu. Iya, dari RRI ini misalnya ya.
1: Iya.
0: Ya berusaha dari waktu ke waktu untuk memperbaiki kualitas layanan siarannya. Kan kita memperoleh siaran, itu layanan gitu ya.
1: Iya.
0: Dan RRI membuka diri saya kira untuk masyarakat memberi masukan bagaimana sebaiknya dan itu. Demikian juga dengan instansi lain, kita lihat berbagai instansi di Kota Palu ini dari waktu ke waktu semakin baik. Dukcapil misalnya, ya itu yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Kemarin saya baru lihat, bagus sekali. Kita baru di pintu, sudah disapa, Pak, mau apa yang bisa saya bantu? Dukcapil Kota Palu nih ya. Oh, saya mau, meja nomor sekian. Ya, saya rasanya bangga ya dengan di Kota Palu ini juga sekarang ada bus kota. Ya, ini luar biasa ini. Ya, bus kota murah. Karena satu kali Anda bayar, Anda bisa keliling, berpindah kemana saja sama dengan di Jakarta. Dan saya kira tentu ada kelemahannya. Ya kelemahannya, mari masyarakat memberi masukan. Apalagi misalnya sampah. Ya sampah paling dikeluhkan oleh masyarakat. Karena wali kota misalnya membuat sistem sampah. Kalau dulunya masyarakat yang mengelola sampah di lingkungannya, kayak kita di perumahan dosen, lalu dibuang di tempat pembuangan sementara. Kalau sekarang tidak, langsung pemerintah bagian dinas yang menangani sampah melalui kelurahan gitu ya, mengambil sampah di rumah masing-masing. Tadinya sulit sekali, tapi kemudian dari diskusi-diskusi kita masyarakat yang beri masukan lalu sudah bagus ya. Ya tadi pagi ini baru saja sampah diambil ya di rumah. Jadi saya lihat pemerintah kita dari waktu ke waktu memperbaiki kualitas layanannya, tentu belum sempurna ya. Ya, tetapi itu tadi supaya pemerintah bisa mengetahui di mana ketidaksempurnaannya, kita masyarakat saya kira perlu memberi masukan, ya. Malah perlu berpartisipasi. Mm-hmm. Kita perlu menanyakan kepada pemerintah, layanan ini di mana kira-kira masyarakat perlu berkontribusi, perlu berpartisipasi. Jadi tidak boleh kita membiarkan pemerintah bekerja sendiri tadi dalam konteks good governance. Mm-hmm. Demikian juga dengan sektor usaha swasta. Dia mesti tahu di mana dia memposisikan dirinya gitu.
1: Iya. Yeah. Baik, siap Pak Prof. Saya ke Pak Rusan. Pak Rusan, kalau dari catatan Ombudsman sendiri, bagaimana sih pelayanan publik di Sulawesi Tengah ataupun Kota Palu dalam beberapa tahun terakhir, Pak? Izin Pak Rusan, suaranya belum terdengar.
2: Halo?
1: Ya, boleh. Oke.
2: Iya, baik.
1: Siap.
2: Iya. Iya, kalau dari ya pertanyaannya apakah pelayanan penyelenggaraan publik di Palu ini sudah transparan, akuntabel? Iya, paling kita akan melihat hasil survei kepatuhan ya, survei kepatuhan seperti tahun lalu yang dilaksanakan oleh bidang pencegahan ya Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Itu masuk kategori hijau. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Prof. Irwan tadi, memang Kota Palu ini sedang menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Hanya memang kalau kita berbicara tentang transparan dan akuntabel ya, kalau kita merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntabel itu kan transparan itu kan nyata dan jelas. Jadi nyata dan jelas ini maksudnya bahwa segala prosedur, mekanisme yang ada di setiap instansi itu harus ditampilkan dan dapat diakses oleh masyarakat. Bukan hanya ditampilkan begitu saja secara tangibles ya, tetapi juga bisa, katakanlah di era digital hari ini, masyarakat bisa melihat di websitenya mungkin atau aplikasinya. Segala layanan yang ada di setiap instansi itu harus ditampilkan, dan apa yang ditampilkan maka seperti itu juga layanan yang diharapkan oleh masyarakat ketika dia berinteraksi mendapatkan layanan. Yang kedua, transparan itu artinya adalah akuntabel itu artinya bertanggung jawab, pertanggungjawaban. Jadi lebih kepada perilaku tindakan penyelenggara pelayanan publik. Kalau transparansi itu lebih pada menampilkan bagaimana mekanisme prosedur yang nyata dan jelas kepada masyarakat bahwa seperti inilah pelayanan yang kami berikan. Tetapi kalau akuntabel itu kepada individu, kepada penyelenggaranya. Jadi kalau yang disinggung tadi Prof. Irwan tadi, katakanlah di Dukcapil ya, orang mungkin buat KTP, kalau menurut Permendagri nomor 19 tahun 2018, kalau sudah lengkap maka satu hari itu sudah selesai. Tapi ketika orang mengurus Dukcapil di pelayanan KTP yang dikatakan sudah lengkap misalkan, ternyata 5 hari baru jadi. Nah, ketika 5 hari jadi, itulah yang masuk kategori dipertanyakan akuntabilitasnya. Pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang ditransparankan, apa yang diakuntabelkan, maka sebagai wujud penyelenggaraan publik yang baik, maka dia harus jelaskan kepada masyarakat. Dia harus jelaskan masyarakat kenapa terlambat, apakah pengaruh internet, apakah blanko KTP yang memang kurang, dan juga dia harus menyediakan ruang pengaduan atau kanal pengaduan, dan berapa lama pengaduan itu, dan seperti yang disinggung oleh Prof. Irwan tadi, ada partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, ada partisipasi masyarakat untuk menyampaikan apa hal-hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan penyelenggaraan publik. Jadi transparan dan akuntabel dalam konteks pelayanan publik itu sesuatu yang beriringan, satu yang secara formal, satu yang secara substansi untuk ditampilkan kepada masyarakat. Dan itu juga saya kira di berbagai regulasi ya, khususnya di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang penyaluran pelayanan publik, bahwa memang salah satu substansinya itu bahwa penyelenggara, maksudnya pejabat pemerintahan itu harus memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel dan tidak sewenang-wenang, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Itu sebagai pengantar barangkali, Bu.
1: Kasih. Siap. Baik, Pak Rusan. Tapi dari catatan tadi, sempat kan disinggung bahwa Ombudsman juga telah melakukan semacam survei seperti itu. Apakah memang ada catatan-catatan sendiri untuk sektor-sektor pelayanan yang sudah melakukan peningkatan pelayanan publik atau masih perlu ada evaluasi-evaluasi, Pak?
2: Ya, salah satu ya yang perlu dievaluasi itu kalau secara transparan ya, secara tangible, mekanisme prosedur, saya pikir itu sudah cukup baik ya untuk pemerintah Kota Palu. Hanya mungkin secara akuntabel ya pertanggungjawaban, karena ini kan yang menjalankan individu. Itu juga harus sekira lebih ditingkatkan, karena kalau hasil survei sebelumnya yang dilakukan Ombudsman bukan itu ada tiga komponen, bukan hanya secara tangible ya melihat apa mekanisme prosedur secara nyata dilihat, tetapi juga pemahaman penyelenggaraan publik itu sejauh mana pemahaman mereka terhadap apa penyelenggaraan publik yang baik. Yang ketiga adalah yang disurvei juga masyarakat. Tapi alhamdulillah masyarakat untuk hasil yang diberikan itu sudah masuk kategori baik. Tapi itu kan kita lakukan setiap tahun. Tahun ini lagi kita akan lakukan. Mungkin kisaran sekitar September dengan Oktober Kota Palu akan disurvei. Jadi antara apa yang ditampilkan, kemudian apa yang diselenggarakan oleh penyelenggara, dan manfaat yang sebagai pengguna layanan dalam hal masyarakat itu juga disurvei. Jadi dikonekkan semua. Apakah memang sudah sesuai dengan yang diberikan? Begitu.
1: Kalau dari catatan Ombudsman sendiri, kalau misalnya masyarakat melakukan aduan ke Ombudsman, apa saja yang menjadi keluhan masyarakat yang sampai saat ini masih diterima, Pak?
2: Cukup variatif ya, cukup variatif. Kalau kita sekarang ini secara umum, kalau di Sulawesi Tengah itu lebih banyak persoalan pendidikan ya, pendidikan dan kemudian juga kepegawaian. Kalau kepegawaian ini lebih berkenaan dengan mungkin saudara-saudara kita yang terkait dengan apa ya, yang tidak lolos P3K kemarin. Kemudian ya kalau pendidikan lebih ada, masih ada dugaan pungutan, kemudian tidak disalurkannya beberapa beasiswa kepada yang berhak. Ini yang lagi selidiki. Kesimpulannya belum kita rilis ke masyarakat, tapi kita masih mengumpulkan bahan-bahan, data-data atau dokumen yang ada.
1: Siap. Baik, yeah. Pak Rusan, saya kembali ke Pak Prof. Pak Prof, tadi sudah dicatat kalau ternyata masih ada beberapa masukan-masukan yang diberikan kepada masyarakat ke Ombudsman, seperti layanan pendidikan dan kepegawaian. Sebenarnya apa sih tantangan-tantangan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel ini, Pak Prof?
0: Saya kira tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam konteks layanan publik yang baik ini, saya kira masih sangat besar. Yang pertama misalnya dari segi kesiapan sumber daya manusia. Tadi disebutkan misalnya kita sekarang menggunakan teknologi digital. Apakah SDM kita yang menangani pelayanan di bidang itu sudah siap? Karena seringkali masih kita rasakan, kita sudah menggunakan digital, tapi kita memperlakukannya secara manual. Itu yang biasa, masih biasa. Saya sebut di instansi mana. Tapi saya lihat instansi itu berupaya secara maksimal bagaimana mengatasi, karena memberi pengetahuan, pemahaman, kompetensi lah kepada SDM mengenai digitalisasi misalnya, itu bukan persoalan mudah. Itu memerlukan waktu. Melalui pendidikan misalnya untuk S1 itu perlu 4 tahun. Setelah itu mungkin dia perlu kursus, dia perlu apa, jadi perlu waktu. Nah, kita masyarakat juga harus sabar itu ya. Yang kedua, sistem, membangun sistem. Sekarang ini kita bicara lagi-lagi digitalisasi ya, sistem digitalisasi, aplikasi digitalisasi tidak gampang gitu ya. Itu juga perlu waktu untuk membangunnya, memperbaikinya, karena perlu saran ya dari berbagai pihak. Misalnya kalau kita menerapkan satu aplikasi, perlu saran di mana kelemahannya ya, yang selalu dipikirkan bagaimana pelayanan itu bisa baik. Tapi aplikasi itu juga seringkali lemah. Di kampus itu seringkali kita rasakan gitu. Ada aplikasi baru, Wah, rupanya dia ada. Kita beri masukan, lemah di sini, nanti diperbaiki dari waktu ke waktu. Yang ketiga, saya kira yang menjadi hambatan dari pemerintah selain SDM, biaya misalnya. Betul. Ya, ini jadi persoalan dari tahun ke tahun. Presiden Prabowo ini kan pusing soal biaya ini, sehingga meluncurkan sikap mental yang kita harus miliki bangsa Indonesia ini, terutama aparat, dalam konteks efisiensi. Ya, kenapa begitu? Karena anggaran kita terbatas. Ya, sementara banyak hal yang sekarang dituntut oleh rakyat, oleh masyarakat, untuk diberikan pelayanan yang baik.
1: Betul.
0: Ya, luar biasa ini. Sekarang masyarakat kita, rakyat yang pandai-pandai. Rakyat yang sekarang 75% anak-anak milenial, Gen Z, 70% loh sekarang.
1: Iya.
0: Rakyat Indonesia. Dan adik-adik ini, wah, luar biasa kecerdasannya. Nah, ini memerlukan pelayanan. Nah, Anda bisa lihat sekarang di media sosial, sesuatu yang tidak dipedulikan oleh pemerintah dalam dua tanda petik, itu kemudian diviralkan. Ya, begitu dia viral, tidak bisa tidak, pemerintah harus merespon itu. Padahal mestinya tidak perlu menunggu viral, kan?
1: Iya, betul.
0: Ya. Tapi tadi, karena banyaknya persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, tidak serta-merta semuanya bisa diatasi. Lalu tadi masyarakat bagusnya berpartisipasi. Ya, dengan bentuk memberi masukan, salah satu bentuknya sesuatu itu menjadi viral. Nah, itu saya kira juga akan membesarkan pemerintah, akan memberdayakan pemerintah, karena pemerintah akan merespon keviralan itu segera. Sehingga dari waktu ke waktu nanti pemerintah dengan kerjanya baik. Jadi biaya, ya, sumber daya manusia, waktu, ya, kendala waktu, ya. Masyarakat sekarang ini kalau dilayani mau cepat, ya, tadi cepat, tepat, mudah, adil, ya, dan murah. Kalau dulu pelayanan itu boleh tidak adil karena saya bersepupu, ya, atau anaknya kepala yang memberi pelayanan itu dengan mudah diberi privilege. Sekarang tidak bisa begitu, ya. Kalau dilakukan itu, masyarakat segera protes, memviralkan hal itu. Jadi saya kira tiga hal ini yang utama, dan tuntutan masyarakat yang besar itu kelihatannya tadi pelayanan pendidikan, ya, ya, karena ini memang menyangkut kehidupan di masa depan rakyat itu, ya, kesehatan, ya, itu yang selalu dituntut, apa, bisa cepat, tepat, mudah, murah, adil, gitu, ya, itu yang ini, dan lapangan kerja. Ya, lapangan kerja. Ini tiga hal ini yang memang selalu tiap tahun diukur, yang disebut Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Tentu layanan yang lain juga diperlukan, tapi tiga hal ini yang menjadi utama sekarang ini. Pendidikan, kesehatan, dan penyiapan lapangan kerja. Dan saya lihat pemerintah dari presiden ke presiden, ya, itu memang all out, ya, melaksanakan itu. Yang kita perlukan sekarang ini di masyarakat kritis, kita perlu mengkritisi itu dalam bentuk memberi masukan, tapi perlu juga sabar. Tidak boleh sumbu pendek. Tiba-tiba merasa tidak terlayani, marah, demo, ya. Saya kira tidak seperti itu. Mari beri kesempatan kepada, tapi memberi masukan itu juga saya kira wajib. Ya, sehingga pemerintah bisa mengetahui di mana kelemahan layanannya. Soal tadi transparansi, disebut transparan, tapi ternyata pemerintah atau yang di instansi yang memberi pelayanan memberikan bahwa layanan kita akan begini, begini, begini, akan, lalu masyarakat merasakan tidak seperti di lapangan. Itu rakyat atau masyarakat akan, saya kira, akan segera bereaksi itu.
1: Siap.
0: Ya. Dan mesti ditanggapi secara bertanggung jawab, akuntabilitas tadi itu. Saya kira begitu, ya.
1: Baik Pak Prof, tapi Pak Prof kemudian tadi dibahas bahwa masyarakat sekarang khususnya generasi muda membutuhkan layanan yang cepat dan tepat dan salah satu kuncinya adalah digitalisasi. Tapi kan saat ini belum optimal ya Pak Prof, kalau
0: belum
1: memang
0: optimal,
1: selanjutnya apa yang harus dilakukan pemerintah agar digitalisasi ini, transisi pelayanan publik digitalisasi ini dapat berjalan mulus Pak Prof dan akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
0: Sekarang saya di Universitas Tarulako ya, itu merasakan, melihat, bahkan membantu pemerintah menyiapkan itu program digitalisasi. Setiap waktu itu ya pemerintah menyiapkan itu, menyiapkan sumber daya manusia, ya menyiapkan sistemnya ya dengan aplikasi di dalamnya, menyiapkan anggarannya ya, karena perlu dibeli peralatan ini. Ya, peralatan berbagai hal dibeli, perlu membiayai SDM-nya, menggajinya, membayar biaya pelatihannya, membayar biaya pendidikannya. Tidak sederhana memang ini. Dan kita rasakan, saya kira 5 tahun terakhir ini luar biasa perkembangan digitalisasi kita di daerah. Kita tidak, di orang-orang daerah tidak perlu lagi berkecil hati lalu merasa ditinggal dengan kota-kota besar secara nasional, Jakarta atau kota di Palu ini luar biasa ini. Misalnya di RRI ini kita bisa berdiskusi dengan kepala ombudsman ya, tanpa perlu beliau datang ke sini kan, dan dia sama saja dengan dia datang. Itu terjadi sekarang, pembelajaran misalnya dengan pola-pola hibrid ya, ada yang tetap muka, selebihnya bisa lewat Zoom dan seterusnya. Itu bentuk digital. Mahasiswa sekarang membayar UKT ya tidak perlu datang ke kampus ya, dia di Banggai kepulauan sana, mahasiswa UNTAD per hari ini dia bisa membayar gitu ya di bank-bank yang memang sudah ditentukan untuk kepentingan itu. Itu beberapa tahun yang lalu tidak ada seperti itu. Ya saya kira adik kan mantan mahasiswa harus datang sendiri membayar di loket. Ya, yang saya alami dulu ketika saya jadi mahasiswa luar biasa. Di UNHAS itu orang berjubel. Sekarang tidak perlu. Ya bahkan tidak perlu Anda kemana-mana dengan mobile banking. Ya, Anda bisa membayar. Itu bentuk digital. Dan itu tidak mudah menyiapkannya. Penyelenggara banknya menyiapkan aplikasinya, pihak penerima Universitas Tarulako misalnya juga menyiapkan aplikasi, bagaimana menerima dana-dana dari masyarakat itu yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada yang hilang. Ya itu tidak ada di 5 tahun yang lalu saya kira. Itu contoh-contoh ya. Ya demikian juga dengan sekarang sudah beberapa kelurahan yang kalau kita mau berurusan, ya dari rumah saja dengan aplikasi tertentu. Dan aplikasi-aplikasi itu dibangun. Ya, tidak seketika ya bisa secara sempurna melayani masyarakat.
1: Baik, baik Pak Prof. Saya kembali ke Pak Rusan. Pak Rusan, tadi kita juga sudah berbincang bahwa beberapa OPD-OPD maupun instansi di Kota Palu maupun Sulawesi Tengah sudah mulai menerapkan digitalisasi. Dari pandangan Ombudsman sendiri seperti apa sih penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik di Sulawesi Tengah saat ini?
2: Ya, baik. Saya pikir itu cukup bagus ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Irwan Waris tadi. Ini adalah salah satu lompatan pelayanan yang lebih baik. Hanya memang yang kadang-kadang menjadi masalah itu kan apa yang ditampilkan secara digital terkadang tidak sesuai dengan apa yang hasil yang diharapkan. Misalkan saja di PLN ya, orang itu kan kalau ada mobile PLN, orang mau mendaftar listrik misalkan atau mau mengadu itu di mobile itu juga. Tapi kadang-kadang kita menerima laporan dari saudara kita di Morowali Utara misalkan, dari dari Banggai misalkan, terkait keluhan PLN yang ketika keluhannya tidak ditindaklanjuti atau mungkin sudah mendaftar yang kalau dalam ketentuannya sekian hari sudah datang, ini sampai satu bulan belum datang gitu. Nah ini ya dengan alasan mungkin belum sampai di mereka, belum ada perintah dari atasan atau apa dan sebagainya. Nah ini juga yang salah satu menjadi itu salah satu contoh ya, bahwa era digital sekarang ini pelayanan yang semakin canggih, tentu kita harapkan betul-betul apa yang ditampilkan secara apa transparan di aplikasinya itu juga yang dijalankan secara bertanggung jawab, secara akuntabel. Saya pikir itu barangkali yang kita ini. Jadi antara kesesuaian dengan apa yang ditampilkan di aplikasi platformnya itu, maka kita harapkan demikian juga pelayanannya. Jangan kemudian pelayanan yang diberikan itu kadang-kadang tidak sesuai. Tapi kalau di untuk Kota Palu, saya pikir pelayanan itu kita anggap masih dalam tahap kita anggap sesuai lah begitu. Yeah. Karena kan juga semua pelayanan yang diberikan secara digital, katakanlah orang pembuatan KTP itu bisa saja datang langsung, kecuali mungkin PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu. Ada hal-hal yang perlu memang harus lewat website-nya atau lewat aplikasinya atau yang mungkin perlu langsung datang. Ya, kayak kemarin itu kan pelayanan NIB ya, nomor induk berusaha. Yeah. Saya lihat di beberapa kelurahan itu marak tuh. Jadi pihak PTSP datang gitu. Nah, ini melayani masyarakat secara digital tapi secara langsung dijemput. Nah, ini lebih bagus lagi. Ya, ya, mungkin itu.
1: Baik, Pak Rusan, kan biasanya Ombudsman memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada instansi setelah melakukan survei dan penilaian seperti itu. Tapi dari pandangan Ombudsman sendiri, apakah seluruh OPD ini sudah mematuhi rekomendasi yang telah diberikan atau masih ada yang perlu begitu untuk diperingati terus-menerus bahwa pelayanan publik ini masih harus ditingkatkan, Pak?
2: Ya, rekomendasi yang kita berikan tentu dalam konteks kita harapkan ada peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik. Tapi seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Irwan, bahwa karena yang menjalankan ini manusia, kadang-kadang memang ada terjadi human error. Jadi secanggih apapun juga kita sudah rekomendasikan, katakanlah kita rekomendasikan A, dia jalankan, besok ada lagi kelakuan dia yang mungkin kelakuannya B begitu. Jadi kita rekomendasikan lagi untuk perbaikan B. Tapi karena ini cukup dinamis ya, tentu kita ada hal-hal yang menarik dari hasil pengawasan, tentu kita akan lakukan, kita berikan rekomendasi. Tapi sekali lagi, karena ini yang menjalankan adalah juga manusia ya, kadang-kadang juga memang ada sesuatu yang tidak sesuai mekanisme, tidak sesuai prosedur. Tetapi sepanjang itu tidak merugikan secara substansi pelayanan yang diberikan, ya kita kita tetap himbau untuk memberikan pelayanan yang baik, kecuali misalkan pelayanan yang sudah menyentuh pelayanan yang substansi ya. Misalkan ada orang yang harus jadwal operasinya di tanggal sekian begitu, tapi kemudian tidak ada info, tidak ada apa, ditunda sampai pekan depan atau berapa bulan ke depan. Nah, ini sesuatu hal yang memang kalau kita di ombudsman itu namanya RCO, reaksi cepat ombudsman. Jadi menyangkut keselamatan jiwa seseorang itu kita langsung tindaki cepat gitu, tanpa jadi prosedur itu kita abaikan dulu, kita abaikan demi keselamatan pasien gitu. Kalau menurut dalam hukum itu bahwa keselamatan manusia itu adalah hukum yang tertinggi itu.
1: Siap, berarti memang ada kalau prioritas-prioritas tersendiri, misalnya menyangkut keselamatan manusia, maka harus ada aturan-aturan yang harus dikesampingkan seperti dulu, seperti itu Pak Rusan.
2: Iya, kadang kita mengesampingkan prosedur. Misalkan ada beberapa laporan beberapa tahun yang lalu kita terima ya, tahun lalu ya gitu. Orang sudah untuk mau melahirkan begitu, masih ditanya mana KTP-nya, mana BPJS-nya. Yang begituan kan tidak perlu dulu itu, kasih selamatkan dulu orang kan, karena ini kan kalau orang melahirkan ini antara hidup dan mati gitu. Nah, jadi nanti dilayani dulu, baru nanti terakhir administratif.
1: Siap. Baik Pak Rusan dan Pak Prof, pendengar, karena kita juga keterbatasan waktu, maka kita sudah berada di sesi terakhir. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Pak Prof terlebih dahulu.
0: Saya kira pemerintah ya, pemerintah daerah khususnya, oleh masyarakat sangat diharapkan untuk tidak jemu-jemunya ya mendengarkan masukan dari masyarakat. Ada juga kadang-kadang masukannya yang katakanlah santun, ada juga kadang-kadang yang berlebihan. Tapi itulah masyarakat yang memang harus dilayani oleh pemerintah, harus didengarkan oleh pemerintah, dan kita berharap memang, dan saya yakin ya, di waktu-waktu mendatang pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan membaik dari waktu ke waktu ya. Saya kira itu ya.
1: Siap, baik. Kemudian Pak Rusan, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan?
2: Baik, salah satu substansi untuk mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel itu adalah dibutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini dari kacamata ombudsman, dari konteks ombudsman itu dua hal. Bahwa masyarakat bisa melaporkan pengaduannya terkait pelayanan kurang baik kepada ombudsman. Yang kedua, seperti yang disampaikan Prof. Irwan tadi, rajin-rajin memberikan masukan kepada pemerintah terkait pelayanan yang kurang, yang manakala tidak ada perubahan, itu baru kami disampaikan ke Ombudsman, nanti kami koordinasikan atau semacamnya untuk mewujudkan penyelenggaraan publik yang transparan dan akuntabel. Terima kasih.
1: Siap, baik. Pak Rusan dan Pak Prof dan pendengar, terima kasih telah mengikuti program Palu Menyapa kita edisi Jumat 24 Juli 2026 terkait sudahkah pelayanan publik di Sulawesi Tengah berkualitas dan akuntabel. Saya Miftahul Janna, mewakili rekan bertugas ada Kajuan, pamit dari ruang dengar Anda dan sampai bertemu di edisi Palu Menyapa selanjutnya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak, pikiran lebih fokus, dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti, atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1, halo RRI, kembali untuk menyapa Anda di edisi Jumat setelah Anda kami suguhkan palu menyapa dialog. Sudahkah pelayanan publik di Sulawesi Tengah berkualitas dan juga akuntabel ya? Dan untuk saat ini Anda kami ajak untuk memberikan informasi kepada kami yang bisa dibagikan ya, terkait dengan ada hubungannya juga terkait dengan pelayanan ya, karena beberapa hal mungkin menjadi aduan dari masyarakat yang bisa kami istilahnya tampung gitu ya. Setelah ditampung bukan hanya disimpan begitu saja, tapi berharap ada follow up kembali dari pihak terkait yang memang dibutuhkan untuk memberikan jawaban langsung. Nah, silahkan di 0811-456-03-908 kami ajak Anda untuk menyampaikan segala informasi yang mungkin ingin Anda share ya di pagi hari ini. Sampaikan di 455-442 dan juga di 0811-456-03-908. Di edisi Rabu kemarin, oh ya, ada pertanyaan juga dari masyarakat kita. Kalau misalnya pengaduan yang sudah disampaikan di Halo RRI ini, apakah bisa langsung mendapatkan respon? Bisa, jawabannya bisa ya. Dan kalaupun Anda menyampaikan misalnya nih ya, mau mengeluhkan atau mau menyampaikan terkait dengan pelayanan ya. Pelayanan di mana dulu nih? Pelayanan publik, misalnya pengurusan berkas misalnya. Misalnya ini ya. Kalau hal itu yang ingin Anda sampaikan, ingin Anda keluhkan, sampaikan ya. Bermasalahnya di mana? Kemudian ini pelayanan di instansi mana gitu ya. Biar nanti kita bisa tahu nih, oh, pihak mana yang seharusnya memberikan jawaban ataupun statement langsung gitu ya. Oke, silahkan di 0811-456-03-908 atau juga di 455-442. Sekali lagi kami mengajak untuk pendengar kita menyampaikan masukannya ataupun juga aduannya ya kepada kami melalui program Halo RRI. Dari program ini bisa Anda ikuti tentunya 3 kali dalam sepekan, di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Oke, jadi silakan Anda bisa gunakan waktu tersebut untuk memberikan tanggapan dan juga opini Anda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Kami ingin mendengar langsung suara Anda, bagaimana pengalaman Anda saat mengakses misalnya pelayanan publik di Sulawesi Tengah. Apakah ada kendala atau ada fasilitas umum yang menurut Anda ini sedikit mengalami masalah ya, atau mungkin ada dari fasilitas umum tersebut yang perlu mendapatkan perbaikan ataupun juga khusus penanganan khusus misalnya, atau ada fasilitas publik yang memang dibutuhkan dan menurut Anda ini harus disiapkan gitu ya. Silahkan Anda bisa sampaikan di line telepon 455-442 atau juga di 0811-456-03908. Adakah dari pelayanan ataupun juga fasilitas yang Anda dapatkan ini perlu mendapatkan perbaikan, atau misalnya perlu mendapatkan diberikan solusi ya. Silakan sampaikan informasi Anda, aduan Anda maupun juga saran ya di line telepon kami 455-442 atau melalui WhatsApp RRI di 0811-456-03908. Kita bersama bisa mewujudkan sebuah pelayanan ataupun juga fasilitas yang tentunya bisa diakses oleh masyarakat. Bukan hanya kita ya, tapi secara masyarakat umum, kemudian juga saudara-saudara kita kaum disabilitas juga ya mendapatkan perhatian yang sama. Dalam artian kalau bicara soal pelayanan, semua berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Tidak ada perbedaan. Oh misalnya si ini karena misalnya ada orang dikenal gitu ya di dalam, ataupun misalnya di tempat tersebut ya, semuanya sama, pelayanannya sama, dan juga tentunya masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kalau bicara soal kepuasan, kepuasan itu relatif. Ada yang mungkin hanya sekedar dibuka pintu atau dilayani pada saat datang, kemudian dipersilakan duduk, lalu diberikan informasi-informasi apa yang dibutuhkan, itu mereka saja sudah cukup senang gitu dan merasa puas gitu ya. Apalagi sampai dengan tuntas masalah mereka, luar biasa kepuasannya. Tapi ada juga yang menganggap bahwa oh ya, kepuasan itu harus benar-benar saya mendapatkan pelayanan seperti apa yang saya inginkan gitu ya, bukan pada umumnya. Oke, kan jadi kalau bicara soal kepuasan relatif. Silakan 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Kami mengajak pendengar yang ingin menyampaikan suara Anda, aduan Anda ya, silakan di 0811-456-03908. Sampaikan keluhan Anda atau pengaduan Anda terkait dengan pelayanan publik, ataupun juga mungkin terkait dengan fasilitas publik atau apapun yang mungkin saat ini sedang Anda jalani prosesnya. Silahkan sampaikan di 0811-456-03908, dan tentunya kita ingin mencari tindak lanjut bersama ya, solusi bersama. Silahkan sekali lagi kami beri kesempatan untuk Anda menyampaikan aduan Anda, kemudian juga keluhan Anda ya, pengaduan terkait apapun itu ya, mau fasilitas ataupun juga pelayanan, kami sediakan waktu dan juga line telepon di 0811-456-03908.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.
6: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
7: Sepakat!
8: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
9: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
8: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
9: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
10: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 yang terus bersama dengan siaran kami sampai dengan saat ini, dan kita akan segera menuntaskan untuk program Halo RRI. Terima kasih yang tentunya juga sudah mencoba untuk bergabung namun mungkin masih terkendala dengan jaringan kita pagi hari ini. Kami mohon maaf. Anda bisa sekali lagi mengirimkan WhatsApp Anda di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811456039 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan melanjutkan untuk sajian program berikutnya dalam segmen informasi kesehatan dalam Indonesia Sehat. Sampai jumpa, selamat pagi.
1: Demikian telah kita ikuti Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Hei, kok tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu,
0: yang kemarin ada bawa dan kau, Dan.
1: Oh, dia.
0: Hei, jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
3: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
4: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.
5: Dia

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Pendengar Pro 1, semoga hari ini selalu memberikan vibes yang positif dan juga bahagia untuk kita. Bahagia bisa diberikan kesehatan, keselamatan, semangat untuk menjalani aktivitas. Untuk kita yang pagi ini masih dengan tanggung jawab bekerja, walaupun mungkin di tempat yang berbeda ya. Kalau Umi di kantor, ada juga yang bekerja dari rumah atau work from home ya. Selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing, lancar, selesai, dan aman tentunya ya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program Indonesia Sehat, sebuah program tematik Asta Cita yang menghadirkan berbagai informasi kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan

Dan pendengar Pro 1, hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ada kaitannya dengan asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu makanan ya. Makanan bukan hanya sekedar mengenyangkan, tetapi juga menjadi sumber energi dan juga penentu kesehatan tubuh kita. Namun pendengar Pro 1, tahukah Anda bahwa makanan yang terlihat bersih itu belum tentu aman untuk dikonsumsi? Dan kesalahan dalam memilih, kemudian juga menyimpan maupun mengolah makanan itu bisa menyebabkan keracunan makanan yang berisiko bagi kesehatan. Informasi kita di segmen Indonesia Sehat ini adalah mengapa keamanan pangan itu penting ya. Untuk kita ketahui informasi lebih lengkapnya akan saya hadirkan tentunya untuk Anda sesaat lagi, tetap di Indonesia Sehat.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

makanan pangan seringkali kurang mendapatkan perhatian. Padahal makanan yang tercemar dapat menjadi sumber penyakit loh. Makanan bisa terkontaminasi oleh bakteri seperti salmonella ya. Kemudian juga E. coli ataupun juga Staphylococcus aureus ya. Jadi kontaminasi ini juga bisa menjadi terjadi ya akibat tangan yang kotor, peralatan masak yang tidak bersih, atau makanan yang dibiarkan terlalu lama pada suhu ruangan. Nah, kelompok yang paling rentan mengalami keracunan makanan adalah balita, bayi ya, balita, kemudian ibu hamil, lansia, dan orang-orang dengan daya tahan tubuh yang lemah seperti autoimun ya. Karena itu menjaga keamanan pangan menjadi tanggung jawab bersama yang dimulai dari rumah. Nah, langkah pertama yang bisa dilakukan semisal ini ya untuk mencegah keracunan makanan itu kan dimulai sejak kita memilih bahan pangan ya. Dan pendengar Pro 1, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama pilih bahan makanan yang masih fresh atau yang masih segar. Kemudian hindari membeli makanan yang sudah berubah warna atau menimbulkan aroma atau bau gitu ya. Dan periksa juga nih tanggal kadaluarsa atau makanan pada makanan kemasan. Ini yang paling penting, karena kadang sih kita suka mengabaikan gitu ya. Padahal sebenarnya hal sedetail ini sangat penting untuk dilakukan. Pastikan juga kemasannya tidak penyok, bocor, atau mengembang. Karena biasanya kalau yang udah penyok ini kan udah berarti mendapatkan tekanan pada saat proses penyimpanannya atau seperti apa gitu ya. Jadi memang kita harus memilah-milih agar tentunya makanan ataupun kemasan dalam makanan ini tidak rusak. Nah, untuk makanan beku, pendengar bisa memilih tetap dalam kondisi beku atau tidak mencair. Nah, jika membeli makanan siap saji, pilih penjual yang menjaga kebersihan tempat dan juga peralatan masaknya. Kan kelihatan tuh ya, kalau misalnya kita kalau beli sayur masak yang biasanya sudah tersedia di beberapa tempat. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Jangan hanya lihat, wah ramenya gitu ya, wah tempat jualan sayur ini rame gitu, pasti enak. Belum tentu. Bukan hanya enaknya yang dicari ya, tapi bagaimana kualitasnya, agar tentunya masyarakat ketika mengkonsumsinya aman dan juga tenang. Yang paling penting adalah kebersihannya.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, seringkali makanan yang awalnya aman justru menjadi penyebab keracunan karena penyimpanannya tidak tepat. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, simpan makanan matang di lemari pendingin jika tidak langsung dikonsumsi. Jangan membiarkan makanan matang berada di suhu ruang lebih dari 2 jam ya. Kemudian kita bisa memisahkan bahan makanan yang mentah dan juga makanan yang matang. Dan jangan lupa gunakan wadah yang bersih, juga tertutup rapat. Saat memanaskan kembali makanan, pastikan makanan benar-benar panas hingga ke bagian dalam. Perhatikan juga nih kebersihan kulkas ya, buat bunda-bunda, mama-mama ya. Ini kan biasanya area teritorialnya ibu-ibu kan di bagian dapur ya, kulkas, pokoknya segala macam teman-temannya lah ya. Sebisa mungkin membersihkan secara rutin agar tidak menjadi tempat berkembangnya bakteri ya. Oke. Jadi makanan yang sehat berawal dari dapur yang bersih, dan kita juga biasakan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum mengolah masakan atau memasak, dan gunakan talenan yang berbeda untuk daging mentah dan juga sayuran. Dan pastikan peralatan masak bersih. Hindari mencicipi makanan menggunakan sendok yang sama berulang-ulang ya. Karena kebiasaan sederhana seperti ini mampu mengurangi resiko kontaminasi makanan. Dan tahukah Anda, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyebaran kuman-kuman penyakit. Oke, semoga informasi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dan tentunya kita bisa menghadirkan kebiasaan yang baik, kebiasaan yang tentunya positif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, kesehatan keluarga mulai dari makanan yang kita sajikan setiap hari. Karena kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan, memisahkan makanan mentah dan juga matang ya, serta memastikan makanan tersimpan dengan baik, ini bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan kita. Sekali lagi, semoga informasi yang kami hadirkan pagi ini bisa menambah wawasan dan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli, lebih care ya, terhadap yang namanya keamanan pangan. Saya Mikal Sumjawa mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar RRI dalam Indonesia Sehat kali ini. Dan mari terus terapkan pola hidup bersih, sehat, karena mencegah selalu lebih baik ya daripada mengobati. Oke, sampai di sini kebersamaan kita. Saya pamit undur diri. Ada rekan saya, Adinda Kurnia Islam, yang akan menemani Anda di siang nanti sampai dengan sore hari. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Satu RRI Palkan Informasi dan Inspirasi, kembali Dinda menemani pendengar semua. Tentunya di Palu siang ini kita akan berikan informasi ini ya, terkait dengan informasi terbaru yang ada di Sulawesi Tengah. Kita akan menghadirkan di Donggala ini. Jadi pendengar, Donggala menjadi daerah pertama di Sulawesi Tengah yang mengoperasikan sekolah nasional terintegrasi. Jadi Kabupaten Donggala menjadi daerah pertama ini ya yang mengoperasikan SNT ini secara nasional. Program yang diinisiasi pemerintah pusat tersebut baru diterapkan di 17 daerah dan Donggala menjadi satu-satunya kabupaten atau kota di Sulawesi Tengah yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan tahap awal. Di sini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala, Ansyar Sutiadi mengatakan proses pembelajaran SNT akan dimulai lebih awal dengan memanfaatkan lokasi transisi di Sanggar Kegiatan Belajar SKB Mahvali, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, sembari menunggu pembangunan gedung permanen dijadwalkan akan dimulai pada Oktober atau November 2026. Nah, tepatnya di Dusun Lapa Loang, Desa Ganti Banawa. Dan pendengar, menurutnya langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Bupati Donggala Vera Elena Laruni agar masyarakat tidak perlu menunggu pembangunan fisik sekolah selesai untuk menikmati layanan pendidikan berstandar internasional. Jadi pada tahap awal nantinya SNT di Donggala ini akan membuka jenjang SMP dan

seleksinya, mulai dari seleksinya, kepala sekolah dan guru hingga pembiayaan operasional sekolahnya. Jadi selain mengusung pembelajaran berstandar internasional ini ya, SNT juga didukung beberapa fasilitas yang modern seperti laboratorium, perpustakaan, ada sarana olahraga, lapangan sepak bola, kolam renang, gedung olahraga, ruang seni, serta fasilitas penunjang lainnya. Jadi memang digencarkan bahwa pendidikan di Sekolah Nasional Terintegrasi Berstandar Internasional ini dan seluruh layanannya gratis bagi masyarakat Donggala. Boleh yang sudah mulai buka ini ya, karena dari 21 Juli hingga 20 7 Juli. Nanti informasi lengkapnya akan Dinda berikan, tetap bersama kami di Palu siang ini. Pro 1 RRI Palu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, untuk informasi ya di Palu siang ini, di mana kita akan melanjutkan ini ya, terkait dengan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi yang dibuka di Donggala, dan di mana kita bisa cek jadwal dan syaratnya. Di mana tadi sudah diinfokan bahwa Kabupaten Donggala telah membuka Sekolah Nasional Terintegrasi mulai 21 Juli hingga 27 Juli 2026, dan pembukaan ini menjadi perdana ini ya di Indonesia, karena Kabupaten Donggala sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Tengah yang ditunjuk pada tahap awal. Dan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi mengatakan bahwa kuota penerimaan tahun ini sebanyak 80 siswa, terdiri dari 40 siswa jenjang SMP dan 40 siswa jenjang SMA. Dia juga menjelaskan pendengar bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi ini merupakan program digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik pada jenjang SMP dan SMA dengan sistem non-asrama ya. Jadi tahapan SPMB tersebut meliputi pengumuman dan sosialisasi yang dilaksanakan pada 21 Juli sampai 24 Juli 2026. Untuk pendaftarannya diulang sekali lagi nih, pada 21 Juli sampai 27 Juli 2026. Nah, seleksi administrasi ini dan ada namanya tes skolastik pada 27 Juli sampai 31 Juli. Kemudian pengumuman hasil seleksinya di 3 Agustus. Dan untuk para calon siswa ini ya, bisa daftar ulang di tanggal 4 sampai 7 Agustus serta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 10 Agustus 2026. Nah, kalau kita melihat nih persyaratan umumnya ini meliputi warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Donggala, untuk batas usianya maksimal 15 tahun untuk jenjang SMP dan 21 tahun untuk jenjang SMA per 1 Juli 2026, serta melengkapi dokumen administrasi seperti NISN, ijazah atau surat keterangan lulus, rapor 5 semester terakhir dengan nilai rata-rata minimal 80 dan sertifikat kemampuan tes kemampuan akademik atau TKA. Nah, selain persyaratan umum, calon peserta juga harus memenuhi persyaratan khusus, ya ini memiliki prestasi akademik atau non-akademik di bidang STEAMS, Science, Teknologi, Engineering, Arts, Matematik, dan Sport tentunya ini ya, dan tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta atau SIMT. Nah, kesempatan yang ini juga diberikan kepada siswa yang memiliki pengalaman kepemimpinan di organisasi sekolah seperti OSIS, kemudian Pramuka, PMR, Paskibraka maupun organisasi kesiswaan lainnya, serta peserta didik dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam program bantuan sosial pemerintah, di mana Ansar juga menegaskan seluruh proses SPMB SNT ini dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang ditentukan atau ditetapkan oleh Kemendikdasmen tentunya ya, dan di mana ia berharap pendengar kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi dapat memperluas akses masyarakat Donggala terhadap layanan pendidikan yang bermutu sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, berkarakter dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Jadi catat tanggalnya ini ya, mumpung belum kelewatan, untuk adik-adik peserta, calon peserta ini yang mau mendaftarkan memang masuk dalam kualifikasinya untuk persyaratannya. Semoga rezekinya ini ya, karena memang luar biasa loh ini pertama kali, di mana juga nantinya akan diberikan fasilitas yang memadai dan diberikan gratis di sekolahnya, apalagi bertaraf internasional. Semoga rezekinya dan informasi ini dapat disebarluaskan. Pendengar bisa langsung menjelajah juga di rri.co.id. Tetap bersama Dinda, karena informasi siang hari ini kita akan jeda terlebih dahulu nih, sembari kita menunggu kumandan azan juga untuk sholat Jumat, karena hari ini Jumat, ternyata ya Jumat berkah, Jumat semangat. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan rasa syukur. Kita akan dengarkan dulu nih lagu-lagu yang akan menemani kita sembari kita menunggu ya untuk menjalankan ibadah sholat Jumat bersama dengan Pro 1 RRI Palu.

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya

0: Pendengar Pro 1 RRI Palungan, informasi dan inspirasi, kita akan mendengarkan khutbah beserta dengan siaran langsung ibadah sholat Jumat berjaringan dengan Masjid Baitur Rahim Lolo Palu. Tetap bersama kami di Pro 1 Palungan, informasi dan inspirasi.
1: Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Beliau adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah dan juga saat ini sebagai Ketua Majelis Ulama MUI Kota Palu. Dan yang menjadi imam adalah Al-Ustaz Idris Lamatoro. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kembali kami membacakan, melaporkan laporan keuangan Masjid Agung Baitur Rahim Lolo Palu per tanggal 24 Juli 2026 sebagai berikut. Penerimaan saldo kas masjid per tanggal 17 Juli 2026 berjumlah Rp73.957.200.000. Terima hasil kotak amal masjid tanggal 17 Juli 2026 berjumlah Rp7.300.000. Jumlah penerimaan berjumlah Rp81.257.200.000. Adapun pengeluaran insentif khatib Jumat Rp600.000, pembelian kran dan dop untuk instalasi pipa air berjumlah Rp100.000. Jumlah pengeluaran berjumlah Rp700.000. Sehingga jumlah penerimaan Rp81.257.200.000 dikurang jumlah pengeluaran Rp700.000. Sehingga saldo kas Masjid Agung Baitur Rahim Lolo Palu sampai dengan tanggal 24 Juli 2026 berjumlah Rp80.557.200.000. Bendahara Melki Kaunsui mengetahui Ketua Idris Lamatoro SPMP. Demikian informasi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bilyam hamdar salam salam salam Allah malik kita mau salam oleh Nabi. Ya yang lazim nama salam oleh Masalim Taslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keafiatan. Karena itu bagian dari anugerah Allah. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir di masjid ini. Ada orang diberikan kesehatan tetapi tidak punya kesempatan. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anugerah kesehatan dan kesempatan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di salah satu konferensi internasional, jadi ada konferensi Islam internasional yang dilaksanakan di Mesir, Kairo, sekitar 10 tahun lalu. Konferensi itu berjalan baik, melahirkan berbagai keputusan yang bermanfaat bagi umat Islam. Salah satu yang menonjol di dalam konferensi tersebut, ada pertanyaan yang paling mendasar dari hampir seluruh peserta konferensi. Pertanyaannya itu berbunyi, "Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama lighairih?" Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kenapa umat Islam itu terkebelakang sementara umat beragama lainnya meninggalkan umat Islam? Limadza ta'akhkhara al-muslimun, bukan limadza ta'akhkhara al-islam. Bukan pertanyaannya kenapa Islam mundur, tidak. Bukan agamanya, tetapi kenapa umat Islamnya yang mundur. Kita bisa membedakan Islam dan umat Islam. Pertanyaan ini kemudian disusun satu buku oleh Syekh Al-Azhar pada waktu itu dengan judul yang sama, Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama lighair. Buku itu laris sekali. Kesimpulannya, baik oleh buku itu maupun oleh konferensi internasional itu, bahwa umat Islam dihinggapi penyakit. Penyakit katanya yang paling menonjol yang dihinggapi oleh umat Islam secara internasional, bahwa umat Islam itu dihinggapi penyakit malas.
Itu kesimpulan konferensi. Terlepas kita setuju atau tidak, kita sepakat atau tidak, tetapi itulah hasil konferensi internasional yang dihadiri oleh pakar-pakar umat Islam sedunia. Jadi umat Islam itu dianggap malas bekerja, malas menuntut ilmu, malas mengajak orang kepada kebaikan, malas melaksanakan ajaran agamanya. Kesimpulannya, umat Islam dihinggapi penyakit malas. Itu yang menyebabkan umat Islam itu terkebelakang dibanding dengan umat-umat beragama lainnya. Kalau kita mengerujuk ke dalam ajaran Islam, apakah konferensi itu sesuai ajaran Islam atau tidak? Maka kita kembali melihat hadis Nabi. Nabi selalu berdoa. Hampir setiap hari Nabi berdoa, Allahumma a'in a'udzubika minal kasal wal hazan, dan seterusnya. Nabi selalu minta doa kepada Allah, ya Allah, lindungi saya dari penyakit malas, lindungi saya dari kesedihan, lindungi saya dari kemalasan, lindungi saya dari berbagai penyakit. Begitu doa Nabi hampir setiap hari dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sependapat, artinya konferensi itu sesuai dengan hadis Nabi, bahwa Nabi memang mengingatkan kepada kita, bahkan beliau berdoa, ya Allah, lindungi saya dari penyakit malas. Kemungkinan nabinya tidak malas, tetapi untuk menjabarkan ajaran agama ini, Nabi memberi contoh kepada kita juga untuk selalu berdoa agar kita terhindar dari penyakit malas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ada hadis Nabi yang mendorong kita untuk bekerja keras. Nabi berkata, khairun nas anfa'hum linnas. Manusia yang baik itu kalau dia bermanfaat buat manusia lain. Kita lihat hadis Nabi ini, Nabi tidak menyebut manusia yang baik itu kalau dia bermanfaat bagi orang Islam. Tapi Nabi bilang manusia yang baik itu kalau dia bermanfaat buat manusia lain. Itu artinya Nabi menyuruh kita menjadi orang berguna. Nabi meminta kepada kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna, manusia yang ada nilainya di mata manusia lain, bukan hanya di mata umat Islam. Ini menunjukkan umat Islam harus berprestasi, umat Islam harus unggul, umat Islam harus jauh lebih baik dari umat beragama yang lain. Kalau kita mengambil intisari dari pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalau kita menggunakan logika kita, kalau Nabi bilang manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat, maka logika kita bisa berkata manusia yang tidak baik itu adalah manusia yang membuat orang lain menjadi susah dan sulit.

bagi orang lain. Itu artinya orang Islam harus unggul dibanding orang lain. Tetapi ada juga pandangan yang berkata, apa saja yang bermanfaat bagi orang lain, itu artinya kita sudah berguna bagi orang lain. Memang Nabi pernah bersabda, yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, orang yang suka memberi kepada orang lain itu jauh lebih baik daripada orang yang suka meminta-minta. Meminta-minta itu tidak dilarang, tetapi merendahkan martabat kemanusiaan kita. Kalau kita sering minta tolong, kita sering minta sesuatu kepada orang lain, memang tidak dilarang oleh agama, tetapi merendahkan martabat kemanusiaan kita. Kita akan dipandang enteng orang, kita akan direndahkan oleh orang lain. Kenapa? Pekerjaan kita hanya membebani orang lain. Itulah Nabi bilang, yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Umat Islam harus selalu tangan di atas dibanding dengan tangan di bawah. Umat Islam harus kaya. Umat Islam harus berprestasi. Umat Islam harus lebih unggul dibanding dengan umat beragama yang lain. Walaupun demikian, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib hari ini berpendapat, memberi itu bukan hanya uang. Saya ulang, memberi itu bukan hanya uang, tetapi apa saja yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Memberi itu tidak hanya dipahami dengan uang, tetapi apa saja yang berguna, bermanfaat buat orang lain, itu artinya kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain dan kita sudah menjadi manusia yang berguna, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kalau kita tidak punya ilmu, tenaga kita bantu orang lain. Kalau kita tidak punya tenaga, boleh jadi kita memberikan apa yang ada pada kita. Apa saja yang bermanfaat buat orang lain, itu artinya kita sudah termasuk mengamalkan hadis Nabi, yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan. Kita berdoa semoga umat Islam akan semakin jaya dan unggul di kota Padang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib hari ini berpendapat, selain umat Islam malas, dalam kesimpulan konferensi itu, yang kedua menurut khatib hari ini, kenapa umat Islam terkebelakang? Kenapa umat Islam ini sering berselisih dan bertengkar? Yang kedua menurut kami, karena di kalangan umat Islam ada kelompok, ada aliran, ada faham yang selalu monopoli kebenaran. Kita selalu menganggap kita punya faham yang paling benar. Kita selalu berpandangan aliran kita yang paling benar, sekte kita yang paling benar. Ini internal umat Islam. Umat Islam itu kalau mau maju, jangan monopoli kebenaran. Kalau kita monopoli kebenaran, itu artinya kita mengambil sebahagian kebenaran atau haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin memberi contoh. Sebenarnya di dalam Islam itu tidak boleh ada monopoli kebenaran, apalagi di kalangan internal umat Islam. Kan di kita ada NU, di kita ada Muhammadiyah, di kita ada DDI, di kita ada Al-Khairat, dan masih banyak aliran dan faham dalam Islam. Kita minta kepada mereka, jangan monopoli kebenaran. Yang ada artinya menghargai dan menghormati umat Islam yang berbeda faham dan aliran dengan kita.
menghormati.

menghormati dan menghargai aliran-aliran di dalam Islam itu tidak sama dengan mengakui. Kita sekedar menghargai, kita sekedar menghormati bahwa ada umat Islam yang punya pendapat berbeda, berlainan dengan pendapat kita, tetapi belum tentu kita mengakuinya. Kalau begitu cara berpikir umat Islam, maka dia tidak akan monopoli kebenaran. Saya ingin memberi contoh terakhir. Karena memang Al-Quran itu selalu terbuka untuk melahirkan perbedaan. Saya ulang, Al-Quran dan hadis itu terbuka untuk melahirkan perbedaan. Artinya dilarang monopoli kebenaran. Misalnya, di dalam Al-Quran ada ayat La yamassuhu illal mutahharun. Allah berfirman, jangan kamu menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Semua ulama sepakat, karena ini Al-Quran, bahwa jangan menyentuh Al-Quran kecuali suci. Seluruh dunia umat Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan itu nanti akan muncul ketika orang bertanya, apa itu suci? Semua sepakat suci, tetapi ketika kita tanya, apa itu suci? Maka ulama kemudian mengeluarkan pendapatnya yang disebut dengan berijtihad. Imam Asy-Syafi'i misalnya berpendapat bahwa yang dimaksudkan suci di dalam ayat Al-Quran ini adalah seorang muslim yang dalam keadaan berwudu. Kalau dia ada wudu, dia boleh menyentuh Al-Quran. Kalau dia tidak ada wudu, dilarang menyentuh Al-Quran. Itu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i itu bukan Al-Quran, tetapi memahami Al-Quran. Terus ada ulama kedua, Imam Malik berpendapat bahwa yang dimaksudkan suci di dalam Al-Quran itu adalah selama yang bersangkutan tidak junub, selama yang bersangkutan tidak haid, selama yang bersangkutan tidak ada darah nifas, dia seorang muslim, dia seorang muslimah, maka dia suci. Artinya kalau tidak haid, kalau tidak nifas, kalau tidak junub, orang itu suci, maka dia boleh menyentuh Al-Quran. Ada lagi pendapat ketiga. Pendapat ketiga mengatakan yang dimaksudkan suci itu adalah selama dia orang Islam, maka dia suci. Yang tidak suci itu kalau non-muslim yang menyentuh Al-Quran. Kita lihat jamaah sekalian. Imam Syafi'i berpendapat yang dimaksudkan suci kalau ada air wudu. Imam Malik berpendapat yang dimaksudkan suci kalau tidak haid, tidak nifas, dan tidak junub. Imam yang ketiga lagi berpendapat selama dia orang muslim, dia boleh menyentuh Al-Quran. Maka di sini dilarang monopoli. Yang ada memilih. Bapak-bapak boleh memilih. Oh, saya ikut pendapat Imam Syafi'i. Silakan. Karena dia juga pendapat. Mengikuti pendapat Imam Malik, silakan, karena juga pendapat. Mengikuti pendapat yang ketiga juga adalah pendapat. Sama nilainya, ketiga-tiganya adalah pendapat, tetapi boleh jadi pilihan kita berbeda. Silakan memilih yang pertama, silakan memilih yang kedua, silakan memilih yang ketiga. Mudah-mudahan menurut khatib hari ini, tiga-tiga pilihan itu adalah kebenaran di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begini cara berpikir umat Islam tidak monopoli kebenaran, saya yakin dan percaya umat Islam akan unggul di Kota Palu di masa-masa yang akan datang. Itulah sebabnya saya berkata begini, biarlah ada perbedaan mazhab atau fikih,
biarlah masing-masing memiliki cara berdoa sendiri-sendiri. Biarlah salat dilakukan dengan berbagai macam cara dan bacaannya. Biarlah puasa dilakukan dengan caranya masing-masing. Biarlah semua tumbuh dengan subur. Karena sesungguhnya yang kita cari bersama-sama ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir jamaah, saya pernah berkata begini, tidak perlu menjadi benar dengan menyalahkan orang lain. Tidak perlu menjadi baik dengan menjelekkan orang lain. Dan tidak perlu menjadi tinggi dengan merendahkan orang lain. Pribadi yang baik akan selalu bercahaya dimanapun dia berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
2: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
1: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
2: Pastela, toh?
1: No, apa dan? So, DP Jam ini.
3: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Bersama dengan Dinda, siang hari ini kita dengarkan ya lagu-lagunya, lagu-lagu tembang lama eranya 70, 80, 90. Boleh ini ya, pokoknya di bawah 2000 kita dengarkan di siang hari ini. Ini yang fresh ya, kalau bapak fresh, karena baru apa? Baru pulang dari sholat Jumat. Nah ini ibu-ibunya juga fresh juga karena baru saja makan siang gitu ya. Tentunya di Pastela hari ini, Jumat ini 24 Juli 2026, bersama dengan Dinda kita hadirkan ya lagu-lagu kenangan untuk pendengar semua. Silakan yang mau bergabung ini, yang sudah bergabung juga melalui TikTok kami, halo assalamualaikum semua, terima kasih ini ya, di tap-tap layarnya boleh. Ada juga yang mau bergabung melalui line telepon kami di 08 11 45 603 908, juga boleh ini ya. Requestnya ditunggu sampai jam atau sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat siang.
1: Halo, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni.
1: Iya, Pak Beni di Mamboro.
0: Iya, Pastela.
1: Pasti suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Pak Beni apa kabar? Sehat baik, dong? Baik. Sehat, alhamdulillah, luar biasa ya. Ini ya. Ini mau dengarkan lagunya siapa nih Pak Beni?
1: Ini salah satu lagu favorit saya juga ini.
0: Apa nih?
1: Lagu favorit almarhumah.
0: Masya Allah, iya. Apa nih lagunya nih Pak Beni?
1: Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu dari Irfan?
1: Ya. Irfan Jona.
0: Oke, kita bantu putarkan nanti ya. Selimut Rindu. Sama-sama Pak Beni di Mamboro. Iya, sehat selalu ya Pak ya. Oke, ini ada dari Pak Beni di Mamboro. Kita coba terima satu lagi nih ya. Halo, selamat siang. Halo. Oke, agak sulit ini ya kalau yang terhubung melalui line WhatsApp kami. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Halo, Bunda. Error. Oke, kita coba bantu lagi nih ya, Bunda. Nanti boleh kesambung lagi nih ya, Bunda ya. Oke, iya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela, Bunda.
2: Pasti suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Bunda Ami di Tinggede, apa
2: betul,
0: kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Waduh, Tinggede mendung ini, Bun.
2: Ada mendung kayaknya sedikit.
0: Ada mendung sedikit ya. Ini kalau di Kartini panas ya, ini ya. Kayaknya walaupun masih sama ini ya. Kita di Sulawesi Tengah beda-beda ya, memang
2: lagi
0: sudah cuaca.
2: Tinggi,
0: waduh iya. Biasa memang begitu, Bun. Tinggi deh hujan, sininya enggak hujan. Nanti kebalik. Iya. Kartini hujan, Tinggedenya reda ya, terang ya. Oke, Bunda Ami.
2: Air putih.
0: Betul, betul Bunda, supaya
2: air putih.
0: Supaya sehat selalu ini ya Bunda Ami ya.
2: Iya betul.
0: Oke, terima kasih. Amin.
2: Dinda, dengar lagu manita.
0: Iya, lagunya apa nih Bunda?
2: Lagunya Pambers.
0: Pambers apa
2: boleh?
0: Nih? Boleh dong.
2: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Oke.
2: Okay. Siap. Bang Dinda.
0: Sama-sama Bunda Ami di Tinggede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih sesama warga Tinggede ini ya, memang lucunya untuk apa ya, cuaca di Palu ini beda-beda. Padahal tinggal berapa menit aja ini ya Palu Tinggede, tapi di sana sudah mendung, di sini masih panas. Kita coba baca nih ya untuk pemirsa yang sudah bergabung melalui TikTok kita. Oke, coba ya adik-adik, kita baca dulu komennya yang paling atas adik-adik. Oke, siang hari ini kita ditemenin ya sama adik-adik magang ini ya. Kita baca dulu deh komennya. Adik, kita baca dulu nih komennya yang pertama. Oke, yang sudah bergabung ini ya, ada dari Pak Awitan, halo, dari Tinggide juga, waduh warga Tinggide merapat ini ya. Ada dari Isabella, waalaikumsalam, Pastera dari Kawatuna, Iswan Badri, Lawera, Isbala, oh disingkatnya Isbala. Om Suwan, pengen dengar lagunya dari Ermi Kulit, Kamu, Kamu ada gak ya Kamu? Atau salah judul ini ya, saya coba cari tadi gak ada nih Kamu. Atau Pasrah nih Om Suwan nih judulnya. Boleh coba di komen ini ya. Oke, ada dari Pak Syarif Marhum juga, waalaikumsalam. Pastel aku dari Toli-Toli request lagunya dari Nur Afni Okta, Cincin Kenangan, terima kasih. Ada juga dari Kak Rahman ya, coba kita baca dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda sehat, semoga sehat walafiat, amin. Sehat juga ini ya untuk Kak Rahma ini ya. Dan yang sudah bergabung, terima kasih, nanti kita bantu baca-baca juga ini ya. Dan tentunya putarkan lagu yang sudah di request. Ada satu lagu nih dari Irfan Jonas, Selimut Rindu.

Pendengar Pro 1 masih di Pastela nih, kita putarkan lagu yang sudah di request tadi ya dari pemirsa kita yang di TikTok ini, ada Pak Witan. Tadi kelewat ini ya, ternyata jadi request pertama di Pastela. Ini lagunya Dewi Yul, Kini Baru Nganarawa. Maksudnya Kini Baru Kau Rasa. Spesial nih buat Pak Witan.

Selamat siang Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tadi kita putarkan nih lagu dari Ermi Kulit Pasrah, request dari pendengar kita ini ya, yang lewat TikTok tadi request. Kita coba sapa

0: Tadi Pak Syarif sudah, Kak Rahma sudah, Kak Sasmita ini. Kak Sasmita Mita, assalamualaikum. Adik, coba di scroll ke bawah nih ya. Kita pantau-pantau dulu lalu lewat TikTok ini. Adik. Ada Kak Sasmita Mita ini ya. Waalaikumsalam. Pasela mau request lagunya Pilu. Oh, Pembers. Pembers tadi sudah ini ya. Cinta dan Permata kita sudah putar. Pak Rusdintun, waalaikumsalam. Mbak Dina. Pastela mau request lagunya dari Pesona Hetawati. Ini benar enggak ini ya, Hetawati dari Black Sweet ya, Pak Arus Dintun ya, ada dari Rahma juga. Lagunya Mama dari Lola Drucker. Aduh, ada juga nih Sri Wahyuni. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Boleh putarkan lagu dari Satukan Hati? Boleh, nanti kita coba bantu ya. Ada dari FYB juga, salam dari Ibu Fauzia dan Pak Baga di Anoa 2. Salam kembali Ibu Fauzia dan Bapak Baga. Ada dari Pak Isbala, oke sudah diputar ini ya tadi ya Pak Isbala Om Suan. Ada dari Astabir juga nih, Kadus Tiga Sintuwu Pastela. Iya, dari Tiga Sintuwu Desa Kecamatan Palolo hadir juga Le. Selamat bergabung ini ya. Kita coba sapa dulu ini untuk pendengar kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pastela.
1: Lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Waduh, ini setianya luar biasa ini ya, Bunda Maspa ini ya.
1: Jangan.
0: Jangan ya, jangan ditanya ini ya. Enggak mau lewat pokoknya ya.
1: Tiada hari tanpa RR.
0: Masya Allah, iya. Akhirnya masuk ini ya, Bun ya, walaupun nunggu-nunggu tadi ya.
1: Nunggu-nunggu dari harus sabar.
0: Waduh. Iya, Bunda Maspa, siap. Ini mau dengarkan lagunya siapa nih, Bunda?
1: Lagunya Ita Purnama Sari. Sanggupkah aku?
0: Sanggupkah aku? Waduh, sanggup ya.
1: Sanggup dong.
0: Sanggupkah aku? Ini memang luar biasa ini ya, pendengarnya Pro 1 RRI Palu. Terima kasih ya Bunda Maspa.
1: Terima kasih kembali.
0: Sehat selalu Bunda.
1: Selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari Bunda Maspa. Kita coba terima lagi nih. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bunda. Bunda Sebe di Poso. Ini passwordnya dulu nih Bun. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Ini di Poso mendung, panas atau apa nih Bunda?
1: Panas
0: ya, waduh. Ini sekarang sudah bergerak, Kartini mulai agak mendung-mendung ini ya. Iya, Bunda. Bunda Sebe mau dengarkan lagunya siapa ini, Bunda?
1: Berilah daku kepastian.
0: Berilah daku kepastian, lagunya dari siapa ini?
1: Kus Endang.
0: Hatiku es Kus Endang. Oke, boleh ya Bunda ya. Ini Bunda Sabe, selamat beraktivitas ya. Sehat selalu Bunda.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bunda. Iya. Bunda Sabe di Poso sudah request lagunya. Ada juga tadi yang sudah request, kita tampung-tampung dulu ini ya. Dan kita juga putarkan tadi yang sudah request melalui TikTok kita juga. Ada dari Black Mamba. Waduh, Pastela. Iya, pasti Anda suka tembang lama. Ini lagunya kita putarkan lagu-lagu di era 70, 80, 90. Selamat bergabung ini ya, yang baru bergabung bersama kami dengan Pro 1 RRI Palu. Kita coba dengarkan dulu nih. Ada tadi dari Nur Afni juga, Cincin Kenangan, request dari pendengar kita.

0: Selamat siang, Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Lagunya dari Hetikus Endang, Ita Purnamasari Wadoni. Perempuan semua ini ya, tadi dari Nur Afni. Dan kalau Jumat ini rasanya Pastela singkat gitu ya, karena sebentar lagi pukul 14. Tentunya kita coba terima satu telepon dulu dari pendengar kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti iya. Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama, Pak Sahrun.
1: Iya, betul.
0: Iya. Akhirnya masuk ini ya, Pak ya, teleponnya ya, Pak ya. Iya. Di detik-detik akhir. Menutup. Oke. Boleh, Pak, supaya kita putarkan lagunya. Mau lagunya apa ini, Pak Sahrun?
1: Lagunya melodi dalam lagu.
0: Melodi dalam lagu, lagunya siapa nih?
1: Dari Diana Nasution.
0: Diana Nasution ya.
1: Iya, okay. Iya, Diana Nasution memori dalam lagu ya.
0: Oke, okay, Pak Sahrun, ini mumpung masih ada waktunya, nanti kita bantu cari, kita putarkan ya. Spesial iya, buat iya, Pak Sahrun.
1: Iya, terima kasih banyak ya Mbak Dinda ya.
0: Sama-sama ya, Pak Sahrun, sehat selalu juga.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak terasa ya Dinda menemani pendengar semua tentunya di siang hari ini. Dan kita coba sapa lagi nih yang tadi sudah bergabung lewat TikTok ya. Ada dari Zara Cold. Waduh, Zara Awan apa gimana ini? Hadir dari mana ini ya, Dek ya? Kita coba bacakan dulu ini, Dek. Ada dari Kak Zahra tadi ya, dari Parigi Motong, Pantai Timur. Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Ini terima kasih banyak ini yang sudah bergabung melalui TikTok ataupun melalui telepon kami. Dan mohon maaf kalau misal belum terbaca semuanya untuk requestnya ini ya, ataupun belum terputar lagunya, karena waktu kita agak singkat ini ya. Kalau di Jumat, kita coba bacakan ini. Tadi ada yang dari TikTok, dari WhatsApp nih ya. Waalaikumsalam Mbak Dinda dengan Ibu Rostin, tolong putarkan lagunya Satu Hati Tiga Cinta. Sudah Dinda bacakan ini Ibu Rostin, tapi mohon maaf ini ya, waktunya sangat singkat. Dan di Pastela siang hari ini kita kehabisan ini ya, satu menit lagi. Terakhir kita putarkan dulu deh lagu yang di request dari Pak Sahrun. Dan Dinda sekaligus pamit undur diri terlebih dahulu bersama dengan rekan yang bertugas, ada adik-adik magang juga nih. Dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palu, bersama dengan Dinda kami hadirkan Info Pro 1 Buletin Daerah. Informasi pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palu mengajak masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat diimbau tidak ragu melaporkan dugaan peredaran narkoba maupun anggota keluarga yang membutuhkan rehabilitasi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
2: DPRD Kota Palu Riko Janggola mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di Kota Palu. Menurutnya masyarakat tidak perlu takut melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Informasi dari masyarakat dinilai sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum melakukan langkah pencegahan sejak dini sebelum peredaran narkotika semakin meluas. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melaporkan anggota keluarga maupun kerabat yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Menurutnya tidak semua penyalahguna akan diproses melalui jalur pidana, karena pemerintah juga menyediakan mekanisme rehabilitasi bagi pengguna yang memenuhi ketentuan.
3: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan, karena tidak semuanya akan ditindak pidana ya Pak ya, malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
4: tidak akan dihukum untuk
3: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
2: Riko menambahkan, sebagai wakil rakyat, DPRD Kota Palu juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun pengaduan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing. Ia berharap kolaborasi antara masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan DPRD dapat memperkuat upaya pemberantasan narkoba serta melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Palu.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu berupaya mengatasi penurunan populasi ternak khas daerah, yakni domba ekor gemuk, bekerjasama dengan perguruan tinggi. Berikut laporan Iketut Wiranata.
5: Kota Palu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan plasma nutpah domba ekor gemuk khas Palu yang kini mengalami penurunan populasi. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam upaya menjaga salah satu kekayaan genetik ternak lokal yang menjadi kebanggaan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, kepada RRI mengatakan, secara geografis, wilayah Kota Palu didominasi lahan marginal, yakni lahan dengan keterbatasan unsur hara, kondisi fisik dan kimia tanah, serta ketersediaan air yang terbatas. Meski demikian, kawasan tersebut justru menjadi habitat yang mampu mempertahankan keberadaan domba ekor gemuk yang memiliki karakteristik dan menjadi salah satu unggulan yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia.
6: Ternyata di kawasan-kawasan yang kita anggap marginal itu justru terdapat plasma nutfah ternak domba ekor gemuk yang merupakan kebanggaan kita, yang tadinya dikatakan bahwa kita tidak bisa beternak, bahwa di Kota Palu itu potensi peternakannya luar biasa. Perlu kita ketahui bahwa sekarang itu terjadi penurunan populasi domba ekor gemuk di Kota Palu. Penurunan populasi ini akibat tingginya angka kematian, terutama pada domba-domba yang peranggang, yang dimana tidak punya ketahanan fisik lagi terhadap klimatologi Kota Palu akibat adanya introduksi merbas, artinya kawin silang dengan domba-domba dari luar.
5: Lukman menjelaskan, penurunan populasi domba ekor gemuk khas Palu diduga dipengaruhi oleh tingginya angka kematian, khususnya pada domba hasil persilangan dengan ras dari luar. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya berupaya melakukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak perguruan tinggi, untuk menjaga keberlanjutan plasma nutpah domba ekor gemuk sebagai kekayaan hayati khas Kota Palu.

0: Di info Pro 1 Buletin Daerah, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Palu menegaskan komitmen dalam mendukung pembinaan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Palu. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempersiapkan anak binaan agar kembali ke masyarakat dengan bekal pendidikan dan karakter yang lebih baik. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
1: Kota Palu menilai pembinaan terhadap anak yang sedang menjalani masa pidana merupakan investasi penting dalam menyiapkan generasi masa depan. Melalui sinergi bersama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Palu, pemerintah berharap proses pembinaan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan sanksi pidana, tetapi juga mampu membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, serta memberikan kesempatan bagi anak binaan untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan pemerintah Kota Palu, Nathan Pangasongan, mengatakan pembinaan yang dilakukan di LPKA telah memberikan ruang bagi anak binaan untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan pengetahuan sebagai bekal setelah bebas nanti.
2: Masa depan anak-anak kita ini yang kita perjuangkan di sini. Ini yang kita lakukan pembinaan. Mereka harus keluar dari sini bukan cuma sekedar bahwa mereka berada di sini karena ada pemberian sanksi pidana, tetapi ada pembinaan yang kita lakukan melalui proses. Nah, proses ini kita berharap akan menghasilkan anak-anak kita seperti kita sudah lihat tadi, mereka kreatif, mereka punya keterampilan, ya, mereka berilmu pengetahuan. Jadi datang kembali ke masyarakat mereka sudah siap, ya, mereka sudah kembali, ya, kepada jalan yang benar, ya, kepada kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Kita berharap bahwa teman-teman tetap dari LPKA tetap membina hubungan komunikasi dengan pemerintah Kota Palu juga dengan pemerintah provinsi, ya, supaya penanganan terhadap anak-anak kita yang kita sayangi, yang kita lindungi ini, ya, yang kita bisa rubah karakternya menjadi manusia yang lebih berkualitas di masa yang akan datang.
1: Pemerintah Kota Palu berharap kolaborasi dengan LPKA kelas 2 Palu terus diperkuat agar pembinaan terhadap anak binaan berjalan secara berkelanjutan. Dengan dukungan berbagai pihak, anak-anak yang telah menyelesaikan masa pembinaan

0: Pendengar, Universitas Tadulako siap menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB UNTAD tahun 2026 yang dijadwalkan akan dimulai tanggal 27 Juli mendatang. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Sebelum memasuki masa perkuliahan, seluruh mahasiswa baru UNTAD yang diterima melalui 3 jalur penerimaan, yakni SNBP, SNBT, dan jalur mandiri, akan mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun ajaran 2026. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Aipu Asset Engineering mengatakan, kegiatan PKKMB menjadi momen bagi mahasiswa baru untuk mengetahui seperti apa proses dan tahapan yang akan dilalui selama kuliah, mulai dari pengurusan KRS hingga selesainya masa studi di UNTAD. Momen ini juga menjadi peluang bagi UNTAD dalam menekankan pentingnya menyelesaikan studi tepat waktu bagi mahasiswa sehingga tidak menjadi mahasiswa yang di drop out karena tidak mampu menyelesaikan masa studi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sementara terkait dengan antisipasi adanya aksi kekerasan selama proses PKKMB, Rektor menegaskan tidak ada aksi perpeloncoan dan pihaknya siap menindak tegas pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap mahasiswa baru.
2: Dan semua kita sudah sampaikan kepada pemateri maupun panitia-panitia yang melaksanakan ini, kita upayakan ini jangan ada lagi tindakan kekerasan dan perpeloncoan. Ini kita betul-betul menjaga marwah sebagai seorang mahasiswa yang betul-betul diberikan pemahaman, pengertian bagaimana tindakan mereka nanti mulai masuk di Universitas Tadulako dan seterusnya nanti bagaimana mereka akan menjalani proses pendidikan selama Universitas Tadulako. Jadi ini komitmen bersama. Bila ada ditemukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, tolong segera dilaporkan ke panitia, kepada kami, dan lain sebagainya, agar kita bisa ambil tindakan yang tegas. Jangan lagi ada perpeloncoan atau tindakan kekerasan yang dilakukan kepada mahasiswa. Ini menjadi komitmen kita.
1: Sementara terkait dengan pengawasan terhadap kegiatan penerimaan mahasiswa baru dalam kelembagaan di lingkup UNTAD, Rektor menjelaskan semuanya tetap harus mendapat izin dari Rektorat. Dirinya juga menghimbau mahasiswa baru dan orang tua agar tidak mengikuti kegiatan yang tidak mendapat rekomendasi baik dari rektor maupun dekan di masing-masing fakultas. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindak kekerasan atau aksi perpeloncoan yang dilakukan di luar kampus dengan dalih kegiatan pengenalan lembaga.

0: Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Tojo Una-Una. Kepolisian Sektor Tojo mengingatkan warga agar tetap taat dengan aturan lalu lintas seperti menggunakan helm.
1: Partisipasi dari semua komponen sangat dibutuhkan mencegah korban kecelakaan di jalan raya. Penanggulangan fatalitas korban kecelakaan oleh Satlantas Polres Touna dengan cara memperketat pengawasan mobilitas tertib lalu lintas KTL semakin dioptimalkan. Sebagai bentuk dukungan, Kapolsek Tojo Ibtu Lanang Mardika mengharapkan masyarakat Tojo dan sekitarnya saling mengingatkan kepada sesama pengendara agar mentaati aturan lalu lintas seperti menggunakan helm saat bepergian.
2: Saya juga tambahkan sedikit, kami juga berharap kepada masyarakat ikut berpartisipasi ketika ada saling mengingatkan. Begitu juga ketika ada orang tidak pakai helm, istilahnya kayak di sini, pakai helm ya, okay. Itu kan istilahnya sama-sama kita mengingatkan.
1: Menurut Kapolsek Ibtu Lanang Mardika, meski wilayah Kecamatan Tojo jauh dari pengawasan Satlantas Polres Tojo Una-Una, Ibnu Abbas melaporkan.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, Dinas Pemuda dan Olahraga Buol menargetkan menyapu bersih medali pada Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Tengah 2026. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jannah.
2: Kabupaten Buol ditunjuk sebagai tuan rumah Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Sulteng 2026. Ajang tersebut rencananya akan berlangsung pada akhir Agustus 2026 dan diikuti oleh ratusan atlet pelajar dari seluruh kabupaten dan kota. Terdapat 4 cabang olahraga permainan yang akan dipertandingkan dalam turnamen multi-event ini, yaitu bola basket, sepak bola, voli, dan sepak takraw. Sebagai tuan rumah, pemerintah Kabupaten Buol memastikan akan mengikuti seluruh nomor yang akan dipertandingkan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Buol, Purnomo Menar menuturkan, selain mempersiapkan diri menyambut kedatangan seluruh kontingen dan berjalannya turnamen, pihaknya juga mematangkan persiapan para atlet yang akan diturunkan dalam ajang tersebut. Demi menjaring atlet terbaik, Dispora Buol telah menggelar training camp awal dan uji tanding sejak Februari lalu.
3: Jadi saya sudah jauh-jauh hari sebelum bulan suci Ramadan sudah melakukan seleksi atlet, dan kemarin setelah liburan sekolah kita sempat lakukan TC awal full kepada seluruh atlet, kemudian kita lakukan juga uji tanding kemarin sempat di Gorontalo, dan saat ini kita mulai masuk untuk TC berjalan. TC berjalan itu ada sebagian yang di luar kecamatan Biawa atau kecamatan kota itu kita tinggalkan di asrama, yang lainnya masih di rumah masing-masing. Itu latihannya pagi sore. Kemudian insya Allah pada tanggal 18 Agustus akan masuk full kembali untuk pemusatan latihan sampai dengan kegiatan pertandingan.
2: Purnomo Menar menambahkan, sebagai tuan rumah, pemerintah Kabupaten Buol bertekad unjuk gigi dan meraih hasil terbaik. Untuk itu, dengan persiapan yang telah dilakukan, dirinya berharap para atlet dapat menyabet medali di seluruh cabur yang dipertandingkan.
0: Info Pro 1.
1: Dengar informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Saya Dinda Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Untuk
1: bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Ya, benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek. Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Kembali Dina menemani pendengar tentunya nih ya. Kita di 100% Indonesia, putarkan lagunya yang 100% Indonesia, lagu pop ya. Jadi lagu dari Ahmad Dhani menemani kita di sore hari ini. Tadi ada beberapa lagu dari Afgan, ada dari Ada Band juga nih. Memang lagunya spesial ya. Kalau sore gini memang kita enaknya dengernya lagu-lagu, kalau bisa dibilang nih era berapa ya, masih 2000-an ini ya, belum yang 2000 ke bawah. Untuk pendengar semua, sembari nanti kita menunggu ini untuk kumandan azan sholat asar juga, kita nikmati terlebih dahulu ini indahnya sore hari ditemani dengan 100% Indonesia bersama dengan Pro 1 RRI Palu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kita baru saja mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan di hari ini selanjutnya akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palukon Informasi dan Inspirasi, kembali Dinda menemani pendengar semua. Kali ini kita di Beranda Astacita, di mana kita akan membahas ataupun menginformasikan mengenai Astacita. Nah, kalau kita berbicara Astacita ini rasanya seperti apa ya? Membantu, kemudian terus berusaha dan berupaya untuk mensukseskan apa yang sudah digaungkan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto tentunya, di mana ada 8 asta tadi ya, asta cita ini yang tentunya semoga jika benar-benar dilakukan, Indonesia ini akan menuju ya atau mencapai tujuannya di 2045 tentunya. Di mana sore hari ini kita akan bahas mengenai ataupun menginformasikan kepada pendengar di ekonomi digital dalam asta cita. Nah, kalau kita berbicara mengenai ekonomi digital, ini merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju ini ya. Dan tentunya tak lekang ataupun tak berhenti di sini saja. Kita akan menuju ke yang sering sudah digaungkan, dicanangkan di 2045. Sehingga melalui transformasi digital, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas, daya saing UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan ekonomi hingga ke daerah. Nah, kalau kita berbicara ini ya pendengar ya, mengenai dari ekonomi digital ini tentunya keterkaitannya dengan Astacita ini satu ini ya, memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Jadi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Ini sekarang sangat penting begitu ya, harus ditanamkan tidak hanya para pemerintah yang ada di Indonesia, tetapi juga masyarakatnya semua harus gotong royong untuk mensukseskan ataupun mendorong semua ini ya, pengembangan industri digital nasional, kemudian meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global tentunya, agar Indonesia ini semakin maju tadi ya, tidak hanya berputar di situ-situ aja tentunya. Semoga kedepannya ini berharap sampai di pasar global, Indonesia ekspor ataupun memberikan barang hasil dari Indonesia sendiri kemudian dikirim ke luar negeri. Nah, yang kedua ada namanya membangun dari desa dan pemerataan ekonomi. Jadi kalau kita bisa bilang nih pendengar ya, memperluas akses internet ini hingga pelosok gitu ya. Jadi gak hanya di kota-kota saja, tetapi di pelosok-pelosok desa pun harus bisa menikmati ataupun bisa berselancar ini ya dari internet. Karena di 2026 ini penting ya, ketika semua desa-desa mendapatkan pemerataan dari akses internet. Nah, ada juga nih, jadi ketika kita membangun dari desa dan pemerataan ekonomi, tentunya tidak luput dari UMKM desa, di mana kita memasarkan produk melalui platform digital. Ini penting ya. Ada juga mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Benar ya. Ya, yang ketiga nih, dari adanya ekonomi digital ini kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya. Jadi adanya pelatihan literasi digital, kemudian pengembangan talenta digital, seperti kalau sekarang ini harus ya, kayaknya anak-anak muda yang memiliki minat dan bakatnya ini ya, di programmer, kemudian di data analisis ataupun di AI.

Kan nih, ada beberapa manfaat tentunya yang nanti bisa dirasakan oleh masyarakat, dan seperti apa masyarakat mengambil peran dari adanya Peranda Sukacita ini ataupun Sukacita mengenai ekonomi digital. Tentunya Dinda akan memberikan informasinya di Peranda Sukacita sore hari ini bersama dengan Dinda di Pro 1 RRI Palu.

Pendengar masih di Beranda Sukacita di ekonomi digital, di mana kalau kita berbicara mengenai manfaatnya, apa yang sudah dilaksanakan nih ketika ekonomi digital yang ada di masyarakat, tentunya satu, membuka peluang usaha baru. Usaha baru ini berkaitan apapun ya, dengan digital kah atau produk-produk yang memang asli dari produk Nusantara atau daerah yang ada, kalau kita di Sulawesi Tengah begitu ya, makanan tradisional kah atau seperti apa. Nah, ada juga nih mempermudah transaksi melalui pembayaran digital. Jadi kalau zamannya sekarang ini, pendengar semua lebih senengnya cashless atau gimana ya? Ada yang suka mungkin gak sering bawa uang cash gitu ya, jadi apa-apa QRIS atau apa-apa transfer aja deh. Karena ketika ada yang berbicara juga bahwa ketika kita kebanyakan pegang cash itu cepet habis uangnya, bener atau enggak nih ya? Nah, ini adalah salah satu manfaat dari ekonomi digital, tentunya mempermudah transaksi melalui pembayaran digital. Jadi kita nggak perlu bawa uang banyak-banyak gitu ya. Kalau bisa di-QRIS tadi atau transfer itu sudah memudahkan. Nah, yang ketiga ada memperluas pasar UMKM hingga ke tingkat nasional dan internasional. Ini penting juga ya, karena supaya para UMKM ini tidak stuck ya, atau hanya berhenti di situ saja, mereka bisa berkembang luas antara di tingkat nasional, kalau di Sulawesi Tengah bisa dikenal di seluruh Indonesia tentunya, bahkan sampai internasional. Dan tentunya ketika itu semua berkembang, dapat menciptakan lapangan kerja di sektor digital, meningkatkan efisiensi bisnis dan pelayanan publik. Jadi semua serba mudah, semua serba gampang, serba cepat, dan tentunya itu positif juga ya. Jadi membuka peluang baru untuk para orang yang sedang mengusahakan usahanya begitu ya, untuk berkembang lebih pesat lagi, berkembang lebih luas. Tetapi ketika kita berbicara manfaatnya nih pendengar, jadi ada juga namanya tantangan. Jadi karena memang semua serba cepat di ekonomi digital ini, tentunya ketika ada beberapa hal yang menjadi tantangannya, seperti kesenjangan akses internet. Jadi tadi ya, belum meratanya internet yang ada di pelosok-pelosok, di desa-desa, kemudian rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Ini penting ya, dari RRI Pro 1 tentunya kita memberikan informasi, semoga dapat ya memberikan sedikit pencerahan begitu ya, mengenai apapun literasi digital yang sehari-hari disampaikan. Nah, adanya, kalau ini sering dibahas juga ya, ancaman keamanan siber. Jadi banyak ya orang-orang yang mungkin menyalahgunakan data kita, kemudian melakukan aksi kejahatannya melalui siber. Nah, inilah tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian ada juga namanya penyebaran penipuan dan kejahatan digital yang selalu kita harus waspada. Kalau misal dari kita sendiri harus melindungi data pribadi kita. Tentunya semua itu ada plus minusnya, tetapi kalau kita melihat jangka panjangnya ini di Sukacita, ekonomi digital khususnya, di mana kita banyak melihat peluang ya, peluang untuk masyarakat-masyarakat Indonesia, khususnya juga Sulawesi Tengah, untuk berkembang lebih maju. Nah, tentunya ini bukan hanya pemerintah, bukan hanya tugas dari RRI juga ya memberikan informasi tentunya, tapi peran dari masyarakat ini juga penting ya, di mana masyarakat juga harus menyesuaikan dengan meningkatkan kemampuan digitalnya, kemudian memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang lebih produktif. Tentunya mendukung UMKM, UMKM lokal melalui platform digital. Nah, kalau kita bertransaksi secara aman dan bijak, itu juga sangat membantu tentunya. Kemudian masyarakat juga harus menjaga keamanan data pribadinya masing-masing ini ya. Tentunya pendengar, kita melihat bahwa ekonomi digital ini bukan hanya sekedar mengikuti perkembangan teknologi begitu, tetapi menjadi strategi untuk mewujudkan tujuan dari Sukacita melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya literasi digital yang baik, tentunya pemanfaatan teknologi yang bijak juga, masyarakat dapat menjadi pelaku utama dalam memperkuat ekonomi nasional. Tetap bersama kami di Bro 1 tentunya, karena kita akan berikan informasi lainnya di ekonomi digital sore hari ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi. Kita masih di Beranda Astacita ini ya. Tapi dari informasi yang Dinda berikan tadi, ternyata sudah mendekati pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sebentar kita akan memberikan program lain ini ya. Jadi dari apa yang sudah kita berikan di ekonomi digital ini dalam mendukung Astacita, tentunya transformasi digital ini ternyata bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membuka peluang tentunya meningkatkan kesejahteraan, menciptakan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita mulai saat ini, mulai dari diri kita masing-masing, mari kita memanfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan produktif tentunya. Dukung pelaku UMKM lokal kita untuk terus mempromosikan dagangannya, kemudian membantu juga untuk perputarannya begitu ya. Tingkatkan literasi digital kita masing-masing nih. Serta jadilah bagian dari generasi yang mampu berinovasi dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing tentunya. Dan sore hari ini bersama dengan saya Dinda Kurnia Slami di Beranda Astacita. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Kita akan berikan informasi lain tentunya di Astacita yang lain ini ya. Ada 8, ini baru 1. Next tentunya dengan rekan-rekan Dinda yang akan membahas dan memberikan informasi bersama dengan pakarnya juga, menghadirkan narasumber-narasumber. Tentunya hanya di Pro 1 RRI Palu. Setelah ini kita akan mendengarkan Gema Saripati Maju berjaringan dengan Korwil 4 Sulawesi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kisah Uto dan Umar.
1: Mar,
2: Napa Uto?
1: Pusing betul kepala aku ini, HP ku hilang, tidak tahu mijatuh di mana ini.
2: Sudah kau coba cari kah?
1: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari, tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
2: Kalau begitu Uto, kau lapor saja di RRI.
1: Kau bermain-bermain sejak kau ini, kenapa saya harus ke RRI?
2: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi siapa tahu toh ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
1: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
2: Kenapa? Tidak pulsa kau?
1: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
2: Astaga. Sorry. Ini, pakai Jo.
0: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya melalui Pro 1 RRI Palu di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
2: Jadi Uto, sok dapat HP-mu?
1: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
2: Syukurlah.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama dengan saya Dinda Kurnia Islami. Pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Untuk informasi pertama, kami awali dari RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Silakan rekan Yuni. Di Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Silakan rekan Yuni.
2: Di Ampana. Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, aturan jam kerja aparatur sipil negara 3 hari dalam seminggu dinilai mempengaruhi tingkat pelayanan publik. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
3: Pernyataan tersebut dikemukakan tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Dr. Mahmud Lahai, mencermati kondisi hari ini, pelayanan publik khususnya di Tojo Una-Una dinilai kurang maksimal. Menurut mantan Kepala Badan Kepegawaian BKD Tojo Una-Una ini, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penganggaran dan jam kerja ASN. Meskipun masih ada beberapa di antaranya OPD atau instansi teknis yang pelayanannya bersifat prinsip seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan tetap memberlakukan jam kerja.
4: Kalau melihat kondisi hari ini, pelayanan publik kita ya sedikit mundur dari yang sebelumnya. Oleh karena ada kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi dari sisi biaya maupun efisiensi waktu. Sehingga ada kebijakan itu dari 5 hari kerja, yang sebelumnya 6 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu, berkurang menjadi Senin, Selasa sampai Jumat saja. Nah, hari ini dikurangi lagi 2 hari, Senin, Selasa, Rabu, kecuali beberapa instansi yang sangat prinsip pelayanan kepada masyarakat, yaitu kebutuhan dasar masyarakat, misalnya kesehatan dan pendidikan. Tapi saya melihat ini dengan kebijakan ini tinggal 3 hari, berarti jelas pelayanan kita mundur lagi, yang sebelumnya sudah bagus. Tapi ini bukan karena daerah, ini kebijakan pusat.
3: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional PAN Tojo Una-Una ini menyarankan Pemkab Touna mendorong OPD atau instansi teknis lakukan pelayanan sistem jemput bola dalam hal pembuatan administrasi kependudukan. Tujuannya untuk menekan biaya dari masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan seperti Kecamatan Tojo Barat, Tojo Ulu Bongka, atau masyarakat dari Kepulauan Togean.
4: Saya kira saya sangat sependapat jika pemerintah daerah melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya, pelayanan KTP itu sangat berarti hari ini. Kalau kita dari kecamatan yang jauh datang ke ibu kota, saya kemarin menerima saran, masukan dari beberapa saudara kita yang ada di kecamatan. Contoh Tojo Barat dan Tojo. Ini belum bicara pulau. Tojo Barat dan Tojo itu kan cukup berapa biaya dikeluarkan. Betul KTP-nya gratis, tapi biaya transportasinya cukup tinggi dari Tojo Barat ke Ampana waktu digunakan. Oleh karena itu saya kira perlu dari capil menjadwalkan supaya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan. Saya dulu pernah jadi kepala BKD. Yang apa yang pekerjaan KTP ini? Saya dulu pelayanan kenaikan pangkat dan berkala itu kita layani di tempat di lapangan. Tidak ada yang terlalu semua lancar. Nah, saya kira dengan waktu yang 3 hari ini kita manfaatkan seperti itu sehingga masyarakat kita tidak ke kabupaten lagi. Itu saran.
3: Akademisi UNTAD 2 Tojo Una-Una itu mengharapkan Pemkab Touna melalui organisasi perangkat daerah atau instansi teknis membentuk tim untuk disebar di setiap kecamatan. Selain memantau pelayanan, juga membantu melaksanakan pelayanan satu pintu tutup Dr. Mahmud Lahai. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Agus Yeunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
1: Rekan Yuni dari RRI Ampana, pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
5: sini tentunya. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita pada sore hari ini di Gema Saripati Maju ya, untuk di RR Kendari, dari Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara, terus tingkatkan pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
6: Kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya.
7: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing, dan sepanjang tahun 2026, puluhan warga negara asing terpaksa dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengungkapkan, selama periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah mendeportasi 23 warga negara asing dari wilayah Sultra. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban keberadaan warga asing di daerah. Menurut Aswar Anas, pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dari total warga negara asing yang dideportasi, mayoritas merupakan warga negara Tiongkok. Seluruh proses deportasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kendari setelah melalui pemeriksaan administrasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kata Aswar Anas, tindakan tegas yang dilakukan Kanwil Imipas Sultra mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
6: Ada sebagai pelanggaran administrasi, ada juga sebagai tindak pidana keimigrasian. Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan, misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya. Tahun ini Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan Tiongkok Pak, Tiongkok.
7: Lebih lanjut, Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra. Dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.
5: Ya, demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita. Saya dari Riko Ilham dan juga rekan kami Nirwan dan Awi, kembali ke rekan di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari. Kami menuju ke RRI Bone bersama dengan Arfiani. Silakan rekan Arfiani.
8: Baik, terima kasih dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Mahasiswa KPI Yayen Bone pamerkan karya kreatif sinematografi dan desain komunikasi visual bertema dakwah dan budaya lokal. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
9: Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone memamerkan karya sinematografi dan desain komunikasi visual sebagai media dakwah, edukasi, dan promosi budaya lokal. Pameran karya mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Usluhuddin dan Dakwah tersebut digelar di Cafe Macaka pada Kamis malam 23 Juli 2026. Pameran menampilkan sejumlah karya desain dengan tema dakwah Islam, lingkungan, teknologi, hingga pengenalan budaya lokal Bone. Sementara dari mata kuliah sinematografi, mahasiswa menghadirkan film pendek berjudul Bayang-Bayang yang diproduksi oleh OCC Production. Mahasiswa KPI IAIN Bone, Nur Afni Dwi Mahrani mengatakan, pameran menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan karya yang dihasilkan melalui proses pembelajaran sekaligus menunjukkan kreativitas kepada masyarakat.
10: Mahasiswa dan mahasiswi KPI Angkatan 2023 itu memamerkan karyanya yang bertema budaya, dakwah, lingkungan maupun teknologi. Dan ada pun pameran sinematografi, mahasiswa atau mahasiswi KPI itu sendiri menampilkan film pendek hasil karyanya sendiri. Adapun harapan kami ke depannya, semoga kegiatan seperti ini tetap dijalankan agar bisa memperkenalkan karya-karya mahasiswa kepada masyarakat.
9: Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone, Dr. Andi Nur Aisyah Rusnali mengapresiasi kreativitas mahasiswa yang dinilai mampu mengembangkan pesan dakwah melalui media visual dan sinematografi. Ia berharap mahasiswa terus meningkatkan kreativitas dan produktivitas agar karya mereka dapat menembus tingkat nasional hingga internasional.
11: Harapan saya ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa KPI semoga semakin meningkatkan kreativitas, meningkatkan produktivitas sehingga kita bisa dikenal lebih baik. Saya yakin dan percaya bahwa kreativitas khususnya untuk anak-anak Boni, khusus lagi untuk anak-anak KPI, itu tidak ada habisnya. Jadi semoga nanti kita bisa melenggang ke kancah nasional maupun internasional.
9: Kegiatan ditutup dengan sharing session bersama dosen pengampu mata kuliah sinematografi Dr. Kudratullah dan desain komunikasi visual Arif Rida Eskom MIKOM.
8: Sekian informasi dari RRI Bone untuk hari ini dan kita kembali ke rekan di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Mariani Rauf.
12: Baik, terima kasih rekan Dinda. Saudara, pemerintah Desa Lakuan Buol berkomitmen untuk mengembangkan potensi wisata, utamanya kerang siote yang menjadi primadona masyarakat Desa Lakuan. Seperti apa sebenarnya kerang siote tersebut? Berikut wawancara reporter Datra Hasan bersama dengan Kepala Desa Lakuan Buol, Ramdan, berikut ini.
13: Pak Ramdan, terkait dengan potensi yang ada di Desa Lakuan Buol, potensi Desa Lakuan Buol, silakan Pak Ramdan.
14: Iya, baik. Kemarin saya kebetulan diundang di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kerjasama Universitas Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Kepala Desa Masuk Kampus Gelombang Kedua, KDMK Gelombang Kedua ini, di mana kami hadir itu mempresentasikan masing-masing potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Secara kebetulan juga saya memiliki potensi wisata Pantai Siote, yang mana Pantai Siote ini memiliki ciri khusus di mana hidupnya habitat siote, kerang, jenis kerang yang dapat dimakan, namun habitatnya yang kami untuk saat ini masih terbatas berada di wilayah Lakuan, khususnya Lakuan Buol dan Lakuan Toli-Toli. Dua daerah ini yang habitatnya hanya hidup di pas di perbatasan, begitu kira-kira Pak.
13: Tentunya potensi kerang siote mungkin bisa digambarkan secara sederhana. Ini sebenarnya bagaimana sebenarnya keberadaan dari kerang siote? Apakah memang ini menjadi ikon dan memang menjadi sumber makanan dari masyarakat di Lakuan Buol, Pak?
14: Iya, baik. Untuk kerang siote itu sendiri, siote ini bahasa daerah kami untuk dua desa ini, siote. Untuk bahasa Latin atau bahasa ilmiahnya saya belum memiliki sumber tertentu, tapi secara umum masyarakat Lakuan mengenalnya siotenya adalah kerang yang hidupnya di laut, di pinggiran pantai Lakuan, dan habitatnya juga memang cukup terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Karena hidupnya hanya ada di antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli. Kemudian siote ini, habitat hidupnya ini sudah, kami meyakini sudah lebih daripada puluhan tahun ada, sejak daerah ini ada, ini sudah ada, karena dibuktikan dengan orang-orang tua kami, tete-tete kami sejak dulu sudah mengkonsumsi siote ini sebagai makanan khas harian. Populasinya juga masih tetap seperti biasa meskipun setiap hari diambil untuk dijadikan konsumsi setiap hari pangan, bahan makanan. Nah, untuk saat ini kerang ini tetap kami dua desa menjaga, terus tetap menjaga kelestariannya karena tidak bisa dipanen secara masif, jadi cara panennya juga masih alami dan waktu panen nya pun terbatas pada saat air surut. Jadi tidak, meskipun setiap hari, tapi panennya hanya terbatas pada saat air surut.
13: Tentunya ada rencana pengembangan kawasan dan maupun aktivitas di wilayah mungkin habitat dari kerang siote itu. Seperti apa sebenarnya pemerintah desa maupun juga melibatkan pemerintah dalam pengembangannya sehingga mungkin kawasan tersebut bisa masyarakat luar ketahui dan bisa menjadi daya tarik wisata sendiri?
14: Ya, kami juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah pemerintah daerah, stakeholder yang ada untuk mohon dukungannya di bidang pariwisataan. Kemudian juga masyarakat desa Lakuan sendiri juga saya mohon dukungannya untuk kita bagaimana tetap jaga ekosistemnya dan kita lestarikan tempatnya ini, karena ini menjadi jadikan ikon desa Lakuan Bo dan Lakuan Tultoli ini untuk potensi wisata yang ada di desa kita. Dan harapan saya juga masyarakat yang ada di luar kabupaten juga bisa lebih mengenal Siote ini, meskipun kita belum tahu nama Latinnya yang sebenarnya, tapi kami tetap akan berupaya untuk cari tahu. Dan juga kami Kementerian Dalam Negeri dan melalui Universitas Indonesia juga saya sudah berkomitmen untuk tetap melakukan komunikasi, memberikan informasi seluas-luasnya kepada para rektor dan staf dosen maupun dosen yang sudah membimbing kami selama KDMK gelombang 2 kemarin, itu terkait dengan pengembangan potensi wisata Pantai Siote di daerah kami.
13: Baik, terakhir Pak Kades, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam bagaimana masyarakat itu memanfaatkan Kerang Siote ini sehingga potensi wisata, baik itu mungkin kawasan wisata maupun juga kuliner ini juga bisa lebih dapat dimanfaatkan. Silakan Pak Kades.
14: Iya, harapan saya tentunya saya butuh dukungan dan kerjasama masyarakat Lakuan semuanya agar ikon Siote ini bisa lebih dikenal di luas. Mari kita sama-sama jaga lingkungan, ekosistem yang ada di Pantai Siote sehingga tidak merusak habitatnya. Kemudian kita optimalkan penggunaan Siote ini untuk menu sehari-hari kita maupun menu-menu hidangan yang ada untuk sebagai bahan promosi kita di ajang lomba-lomba atau ada event-event tertentu, tentunya dengan memperhatikan kualitasnya juga. Tentunya harapan saya juga bahwa semua masyarakat Lakuan Buol bisa mendukung persiapan kita untuk mengeksplor Pantai Siote menjadi destinasi wisata yang ada di Desa Lakuan Buol. Dijadikan ikon destinasi itu berarti kesiapan kita dalam hal ini ya tentunya kesiapan lokasi, kesiapan tempat-tempat peristirahatan maupun kelengkapan untuk dijadikan wisata itu.
13: Baik, terima kasih Pak Kades Ramdan sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
12: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli. Saya Mariani Rauf bersama rekan teknik Rio Rambitan menyampaikan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Dinda. Silakan Dinda.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju edisi hari ini Korwil 4. Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Palu. Badan Narkotika Nasional Kota Palu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
15: BNN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, intervensi berbasis masyarakat, serta tim asesmen terpadu.
16: Terima kasih, rekan-rekan media. Hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah menyaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, tujuannya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
15: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Riko Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
17: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan karena tidak semuanya akan ditindak pidana ya Pak ya, malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
18: tidak akan dihukum untuk
17: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
15: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
1: Pendengar dan pemirsa, kita akan menuju informasi berikutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan Rekah Bu Zuda.
19: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia di Program 1 RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami menurunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Bau-Bau. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan demi dongkrak PAD. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
20: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat.
21: Unit pelaksana teknis badan UPTB Samsat Kabupaten Buton Selatan terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Kepala UPTB Samsat Buton Selatan Asmaul Usman mengatakan, langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Petugas mendatangi setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata sekaligus memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas.
20: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat, supaya sampaikan bahwa ada opsin pajak. Kan ini ada opsin pajak. Opsin pajak ini ada dana bagi hasil. 60% dari total pajak itu masuk ke kas daerah, Pemda Busel ya.
21: Setelah menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Asmaul mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan anggaran operasional membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan terdorong memenuhi kewajiban membayar pajak.
20: Sekarang kan ada namanya sistem virtual akun. Jadi masyarakat tinggal fotokan STNK plat, kirim ke nomornya UPTB Samsat Busel, kami daftar, kami rincikan, kami kirimkan ke BPD supaya dibuatkan virtual akun, terus kami teruskan ke wajib pajak. Jadi wajib pajak tinggal transfer uangnya, tak? Jadi suatu saat ketika dia berkunjung ke Busel, sehingga di Samsat Busel tinggal diambil notis pajaknya itu, supaya menghindari keterlambatan denda, tak?
21: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, realisasi penerimaan pajak terus menunjukkan hasil positif. Target penerimaan tahun 2026 sebesar 729 juta masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan kedua berhasil tercapai. Asmaul berharap masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu karena penerimaan negara merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Pendengar, demikianlah penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Adinda Kurnia di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Dwi Kartikasari. Silakan rekan Dwi Kartikasari.
4: Baik, terima kasih rekan Adinda. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Maros berjuang pulangkan jenazah warga yang diduga meninggal di Armenia. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Maros terus menindaklanjuti kabar seorang warganya Valen Alexia Tamboto yang dikabarkan meninggal dunia di Armenia. Pemkab Maros memastikan informasi terkait korban terus ditelusuri sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menanti kepastian. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maros Andi Patiro mengatakan pihaknya telah mendatangi keluarga korban untuk memastikan informasi dan memberikan dukungan.
22: Dan kami siap untuk segala sesuatunya untuk bagaimana proses pemulangan jenazah. Apabila memang sudah ada informasi, kami siap untuk menindaklanjuti apa kemungkinan-kemungkinan, dan kami akan pendampingan terus dengan pihak keluarga.
18: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Maros Muhammad Iksan Hasim mengatakan pihaknya turut melakukan penelusuran alamat keluarga dan berkoordinasi dengan pendamping sosial serta Kementerian Sosial di tingkat pusat.
23: Jadi kami dari pihak Dinas Sosial melakukan tracing penelusuran alamat yang ada di Kabupaten Maros dulu, sudah menghubungi para pendamping di sana, kemudian terkait masalah yang si korban ini, kita juga koordinasi dari pihak Kementerian Sosial di pusat. Jadi kita kan sementara menunggu hasil dari pusat, kemudian nanti kita kembalikan ke keluarga tersebut.
18: Bupati Maros Andi Safir Kaidesa menyampaikan berlangsung kawa dan memastikan pemerintah daerah terus mendampingi keluarga serta mengupayakan proses pemulangan jenazah. Pemkab Maros juga mendorong anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Sbaul Kahfi, untuk ikut mengawal kasus tersebut di tingkat pusat agar koordinasi dengan kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Indonesia dapat berjalan lebih cepat.
24: Langkah yang kita sudah lakukan, kita sudah menghubungi Kementerian P2MI yang mengurus tenaga kerja di luar negeri, dan update sampai sekarang ini sudah dilakukan tindak lanjut dari kementerian dan sudah melakukan komunikasi dengan KBRI Kiev dan mudah-mudahan update informasi dari KBRI Kiev ini bisa segera turun karena masih dalam rangka tahap investigasi, dan kementerian menyampaikan akan melaporkan ke kami.
18: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Abdul Hafid. Silakan rekan Abdul Hafid.
25: Baik, terima kasih Adinda. Pendengar, melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini, kami menurunkan sebuah paket feature dengan judul Menemukan Versi Terbaik di Ruang Aman. Paket selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
26: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
27: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama ruang diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
26: Di balik berdirinya ruang diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
27: Ruang diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri, itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
26: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
27: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Cinta ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
26: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
27: Nah, salah satunya ruang diri itu, programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu keduanya itu dengan penyintas bipolar, Kak.
26: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.
2: Paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4 sore hari ini. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid dan juga ditemani Bung Wendy di meja operator. Mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke rekan Adinda di Pro 1 Palu. Silakan.
1: Pendengar dan pemirsa, paket news feature dari RRI Mamuju mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 24 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka punya harta.

Seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk malam hari ini kita akan mengikuti sejumlah program ya. Di antaranya nanti kita akan bersama-sama dengan putra putri, oh ya, bersama-sama nanti dengan Yayasan di Antiojo Pigeon ya, bersama Miss Remaja Indonesia dan Miss Cilik Indonesia. Nanti seperti apa perbincangannya, kita akan ikuti dalam program Ngobres Ngobrol Bareng Komunitas. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu sandiwara ataupun drama, mini drama dengan judul Satu Rumah Dua Dukungan, produksi dari RRI Bovendigul.

0: 101.
1: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
2: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
1: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
2: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
2: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
2: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
2: Berani taruhan nggak?
1: Siap, siap.
2: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
2: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
2: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
2: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
2: Iya kan, Ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
2: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
2: Itu kan menurut Bapak aja.
1: Ya memang faktanya gitu.
2: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah kok jadi saya?
2: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
2: Iya, memang nggak bilang, tapi sering menyiratkan.
1: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu ngerasa gitu ya?
2: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
1: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
2: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
2: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
2: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
2: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
2: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
2: Iya, bener.
3: Agora tem 4 só. Paquetá! Bruno! Paquetá!
1: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
2: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
1: Banyak pelanggaran loh, Bu. Ibu nggak lihat toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
2: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
1: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
2: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
1: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
2: Iya, Pak. Semoga bisa ketemu lagi dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
1: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
2: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
1: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
2: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
1: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
2: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
1: Saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi Masa malah bukan bantu aku yang masak sendiri.
2: Udah cepet masak.
1: Nasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Senang sekali jumpa lagi dengan saya Maria Immaculata. Kembali menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Palu dan juga melalui kanal YouTube RRI untuk malam hari ini dan juga melalui RRI Digital. Dan pendengar, malam ini kita akan berbincang hangat mengenai dunia pageant yang tidak hanya identik dengan mahkota, kemudian selempang dan panggung megah, tetapi juga tentang proses pembentukan karakter, kepercayaan diri, kepemimpinan, hingga kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dan baik, pendengar, di studio Pro 1 saat ini sudah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Ini dari Yayasan The Antioch Pageant. Yang pertama saya langsung saja menyapa, ada Kakak Andar Zulkarnain. Halo Kak Andar.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-sekali mainnya di Pro 1 ya.
1: Sekali-sekali di Pro
0: 1. Oke, ada Kak Andar, ini perwakilan dari Yayasan The Antioch Pageant. Betul, ya, untuk iya, malam hari ini. Dan kemudian di sebelah kanan, sebelah kiri saya di sampingnya Kak Andar, ini ada Revalin Wongkar ya.
2: Iya, betul.
0: Benar ya, luar biasa Revalin yang berhasil menyandang gelar Miss Remaja Indonesia, nanti akan menuju ke persiapan ke nasional gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, kita akan berbincang nanti dengan Revalin. Revalin, aman ya?
2: Aman dong.
0: Oke, baik, selanjutnya di sini juga sudah hadir ada Raudatul Jeruslan. Dia adalah Miss Cilik Indonesia dan tentunya sosok muda yang telah mengharumkan nama daerahnya, nanti akan menuju ke nasional apalagi. Gimana nih? Saya manggilnya apa nih? Raudatul gitu ya.
2: Nana.
0: Nana, oh ya. Masya Allah, ada nama kecil gitu ya.
2: Ya.
0: Baik, ada Nana, kemudian ada Kak Andar, ada
2: Reva.
0: Ada Reva, ya. Oke, baik. Nah, pendengar, seperti apa perjalanan mereka? Apa tantangan yang kemudian dihadapi? Bagaimana pageant ini mampu menjadi wadah pembentukan generasi muda yang prestasi dan kemudian sekaligus berkarakter ya. Kita akan ngobrol di Ngobras malam hari ini. Oh ya, Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami. Jika ada pertanyaan boleh di 0811 456 03 908. Dan juga boleh menyematkan pesan Anda melalui YouTube RRI Palu untuk malam hari ini. Baik, tapi sebelumnya kita mau kenalan lebih jauh dulu nih bersama dengan Kak Nandar sebagai perwakilan dari Yayasan The Antioch begitu ya. Mungkin di luar sana masih ada yang belum mengenal seperti apa sih Yayasan The Antioch ini, The Antioch Pageant, kepada pendengar kita. Silakan ini Kak Andar.
1: Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Senang sekali kita diundang di RRI Pro 1.
0: Sama-sama.
1: Malam ini jadi Yayasan The Antioch Pageant itu adalah sebuah organisasi ya atau komunitas yang bergerak dalam dunia pemilihan pageant ya.
0: Okay.
1: Jadi dunia beauty pageant atau male pageant. Jadi kita itu termasuk dalam kategori kalau dalam bahasa umumnya pemilihan duta-duta ya. Okay. Kurang lebih seperti itu. Dan Yayasan The Antioch Pageant sendiri ini berdiri dari tahun 2013 ya, waktu itu sampai konsisten dengan sekarang, alhamdulillah. Jadi Yayasan The Antioch Pageant ini adalah sebuah yayasan memang dari kita yang lahir dari anak-anak daerah di Kota Palu. Dan seiring perjalanannya waktu sampai di 13 tahun sampai dengan tahun 2026 ini, yang tadinya 2013 kita menyelenggarakan satu pemilihan, yaitu pemilihan The Antioch Kota Palu. Sekarang sudah ada 7 pemilihan yang kita tangani, mulai dari level nasional, level Kota Palu, terus Sulawesi Tengah sampai dengan tingkat nasional sekarang. Dan alhamdulillah kita juga punya beberapa lisensi untuk internasional. Jadi alhamdulillah selama 13 tahun berkiprah dalam dunia pemilihan ya, ini sudah memberikan sesuatu atau semangat konsistensi yang kayaknya tidak perlu membuktikan diri lagi bahwa kita itu memang eksis. Tapi memang ya sudah seperti itu, karena memang kita yang bergelut dalam komunitas Yayasan The Antioch Pageant ini memang orang-orang yang punya jiwa atau passion yang ada di dunia pageant itu sendiri ya. Alhamdulillah masih bisa konsisten sampai dengan saat
0: ini. Oke, jadi memang yang bergelut di sini adalah orang-orang yang punya passion di modeling.
1: Betul,
0: begitu.
1: Betul.
0: Ya. Baik. Sebenarnya apa sih misi besar daripada yayasan ini Kak Andar ya?
1: Okay,
0: untuk membina anak-anak dan remaja Indonesia.
1: Betul. Jadi memang misi kita adalah pembentukan karakter ya, di mana memang kegiatan kita ini kan berfokus pada pemilihan. Yeah. Jadi pemilihan ini kita adakan dengan maksud dan tujuan adalah, kalau kita kan advokasinya adalah tourism atau pariwisata.
0: Okay.
1: Dimana kita berharap bahwa anak-anak muda atau dari yang masih kategori anak-anak kids gitu ya, sampai pra-remaja sampai remaja ini menjadi contoh atau agen-agen ya, atau duta ya, bisa dibilang seperti itu, untuk bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Palu, bahkan Sulawesi Tengah dan juga di nasional untuk Indonesia. Karena kita juga sangat menyadari, iya, jadi awal pembentukan Yayasan Dia Tejo Pejen ini karena memang kami sendiri, saya dulu adalah anak muda yang masuk dari Randa Kabilasa Kota Palu.
0: Oh,
1: ya. Jadi
0: begitu.
1: Randa Kabilasa Kota Palu itu kan pemilihan duta pariwisata yang ada di Kota Palu. Jadi waktu itu Dean Teojo yang pertama sekali kami buat di tahun 2013 itu adalah program kerja saya waktu itu selama menjabat. Jadi setelah itu akhirnya lahirlah Dean Teojo untuk tingkat anak-anaknya waktu itu. Jadi kita bilang ada Randa Kabilasa yang dewasa, anak-anaknya adalah Dean Teojo. Tapi seiring dengan eksisnya di setiap tahun, akhirnya kita kayaknya jangan cuma level Kota Palu, kita harus bikin tingkat provinsi. Nah akhirnya setelah sukses lagi di tingkat provinsi, kita juga akhirnya bikin tingkat nasional gitu. Jadi advokasinya adalah tourism, dan misinya adalah memang untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda bahwa pariwisata itu bukan hanya dinas pariwisata atau pemerintah atau mungkin orang-orang dewasa, tapi juga anak-anak juga wajib untuk mempromosikan lewat pemilihan duta. Ditambah lagi kan memang kalau anak-anak itu fokusnya bukan hanya sekedar menjadi role model, tapi pembentukan karakter mereka, sehingga prestasi-prestasi yang mereka dapatkan sebagai duta ini bisa menjadi contoh yang baik ya untuk anak-anak muda atau anak-anak di sekolahnya, teman-teman di sekolahnya, agar menjadi hal yang bisa dicontohi sama teman-teman yang lain, bahwa prestasi itu dari anak-anak sebenarnya sudah bisa, walaupun bukan hanya dari kalangan sekolah saja, tapi di luar sekolah juga kamu bisa berprestasi lewat duta itu.
0: Oke, baik. Berarti dari 2013 ini sudah banyak menelurkan teman-teman yang berprestasi begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan untuk teman-teman di Yayasan Nanti Oji sendiri ini berapa banyak nih Kak Andar?
1: Wah, kalau kita sekarang kan setiap tahun kita selalu mengadakan pemilihan ya. Dan dalam pemilihan kita itu bisa sampai 5 sampai 7 pemilihan. Jadi anak-anak itu dalam masa jabatan itu selalu berganti dalam setiap tahun. Dan kalau dihitung sekarang ada sekitar 137 duta-duta yang aktif yang bergabung dalam Yayasan Dia Tejo Pejen. Salah satunya adalah Miss Cilik Sulawesi Tengah dan juga Miss Remaja Sulawesi Tengah. Mereka ini sebelum menjadi direkrut menjadi Miss Cilik Sulawesi Tengah yang akan, atau Miss Remaja Sulawesi Tengah yang akan bertanding ke nasional ya, di Miss Cilik Indonesia atau Miss Remaja Indonesia, mereka adalah Duta Pariwisata Cilik Sulawesi Tengah dan juga Duta Pariwisata Remaja Sulawesi Tengah. Dan setelah itu di handpick untuk ditunjuk langsung menjadi Miss Cilik Sulawesi Tengah dan Miss Remaja Sulawesi Tengah untuk mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional.
0: Wih, luar biasa ini ya. Berarti memang mereka sudah melewati beberapa tahap.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sebelum saya ke Reva, sebelum saya ke Nana tadi ya. Oke. Iya, Kak Andar, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa PJN ini hanya soal kecantikan. Bagaimana kemudian Kak Andar menanggapi ini?
1: Sebenarnya di tahun 2026 kalau pageant masih dianggap sebagai masa kecantikan saja, itu tidak seperti itu ya. Karena memang kalau orang yang mungkin mengikuti secara langsung dan mengenal secara langsung, bahwa untuk menjadi seorang putri atau kamu menjadi seorang duta bukan hanya penampilan, tapi juga dari behaviornya atau perilakunya dan juga dari segi intelijensianya. Karena untuk menjadi seorang putri atau duta tidak hanya cantik dan ganteng saja, mereka itu adalah seorang speakers ya. Jadi akan berbicara di depan banyak orang dan juga akan dicontohi banyak orang. Kalau model mungkin looknya aja yang kamu lihat, tapi kalau duta atau putri dia harus sejajar dengan cara berpikirnya atau intelijensinya yang menggambarkan personal brandingnya di media sosial. Ya kurang lebih seperti itu, apalagi di tahun 2026 ya, bahwa duta juga kan banyak, bukan hanya dunia kecantikan saja, tapi duta anti narkoba atau duta apapun itu kan
0: duta
1: banyak
0: bahasa,
1: sekarang.
0: Iya,
1: gitu, kayak gitu-gitu. Jadi memang pola pikir yang dulu berbeda dengan sekarang. Duta itu harus bisa menjadi seorang pembicara, menjadi role model, bahkan bisa menjadi influencer untuk anak-anak muda yang bisa menyampaikan advokasi dari selempang yang dia pegang. Jadi kalaupun misalnya sekarang ada yang masih berpikiran seperti it's okay, tidak jadi masalah sama sekali, cukup kita akan menanggapi dengan hal yang positif, bahwa memang kita di Yayasan Dia Tejo Pejen, kita bukan orang yang bergelut dalam dunia cerdas cermat, atau kita bukan misalnya penari yang menampilkan talent, tapi kita adalah putri atau duta ya, atau putra. Jadi biar bagaimanapun salah satu faktor adalah penampilan, mm-hmm, paling utama adalah harus menarik, okay, dan kemudian paling utama adalah pola pikir dan lain. Jadi kalau orang berpikir
0: harus berkarakter gitu,
1: iya, kalau orang pikir oh harus cantik-cantik, ya itu memang betul, tapi harus ditambah lagi dengan intelijensianya, dengan perilaku yang baik.
0: Berarti bukan cuma hanya cantik saja begitu.
1: Betul, mereka adalah influencer yang harus dicontoh gitu.
0: Okay, baik saya ke Reva, tentunya di luar sana juga ada banyak yang penasaran. Boleh dong Reva diceritakan sedikit tentang diri Reva begitu kepada pendengar RRI. Ayo silakan Reva.
2: Okay, jadi awalnya saya cuman anak biasa di sekolah yang mulai berkecimpung di duta-duta seperti ini.
0: Okay.
1: Asalnya dari mana dulu?
0: Awalnya
1: nih?
0: Dari mana dulu?
1: Sekolahnya di mana?
0: Sekolahnya di mana sekarang?
2: Okay, saya itu dari Luwuk, SMP Katolik Santo Yosef.
0: Okay, di Luwuk.
2: Iya, di Luwuk.
1: Bangga ya,
2: Bangga.
0: Bangga ya, okay.
2: Iya.
0: Dan kemudian tinggal di mana sekarang, Reva?
2: Saya tinggal di Plita.
1: Masih di Kabupaten Banggai.
0: Masih di sana ya.
1: Iya, jadi datang ke sini persiapan untuk mewakili Sulawesi Tengah.
0: Oke, okay, gitu. Luar biasa. Sekarang kelas berapa nih, Reva?
2: Sekarang kelas 3 SMP.
0: SMP di Santo Yosef ya.
2: Iya, masih di sana.
0: Masih di sana. Oke. Okay. Gimana kesannya datang ke Palu nih, Reva?
2: Sungguh kota yang cantik ya.
0: Cantik ya, Reva ya.
2: Iya.
0: Udah sering ikut dalam perlombaan ini gitu ya.
2: Kebetulan ini pertama kali saya ikut di Duta Pariwisata dan puji Tuhan bisa mengambil gelar winner kemudian lanjut ke nasional.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Waduh, berarti ini apa ya? Boleh dikatakan ini satu apa ya, Dewi Fortuna begitu untuk Reva. Selain mungkin Reva juga punya bakat gitu kan, Andar.
1: Betul.
0: Ya? Okay. Setelah itu apa nih Reva? Setelah ini nanti Reva sudah memenangkan apa namanya yang sekarang untuk untuk mewakili. Gimana ceritanya nih Reva?
1: Waktu kamu pertama sekali ikut Duta Pariwisata Remaja Sulawesi Tengah tuh?
0: Gimana nih?
2: Kesannya?
0: Ya,
1: perjalanannya.
2: Oke, okay, perjalanannya.
0: Ini kemauan sendiri atau dorongan dari orang tua? Gimana?
2: Sebenarnya
0: nih?
2: Dorongan dari orang-orang sekitar.
0: Oke. Okay.
2: Awalnya itu cuman tertarik saja. Dan kemudian, kayaknya bisa nih ikut. Sampai sekarang berkecimpung di dunia duta.
0: Oke.
2: Okay. Kurang lebih kayak...
0: apa yang membuat Reva percaya diri begitu? Di dalam diri Reva, apa yang membuat Reva percaya diri?
2: Jadi ini ada story-nya nih kak.
0: Boleh diceritakan.
2: Awalnya itu saya bukan anak yang percaya diri, bisa dibilang introvert lah ya.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya pas waktu awal masuk di tempat wisata agak-agak kaget. Jadi bentuk kepercayaan diri yang sekarang itu sebenarnya terbentuk dari pengalaman yang ada ya.
0: Betul pengalaman ya. Terus gimana Reva?
1: Jadi waktu awal-awal ikut itu gimana ceritanya?
0: Susah nggak tuh masuk?
2: Sekali banget ya.
0: Susah ya. Apa-apa yang Reva rasakan? Dalam kesusahan itu apa sih yang Reva rasakan?
2: Karena baru pertama kali lihat lawan-lawannya itu, aduh minder nih. Cuman lama-kelamaan jadi kayak okay, mungkin aku bisa, mungkin saya bisa, dilewati aja dulu.
0: Oh begitu ya.
2: Iya.
1: Okay. Akhirnya keluar jadi winner ya.
2: Iya. Itu suatu keajaiban dari Tuhan.
0: Okay, baik. Kalau ke Andar melihat seorang Reva ini apa sih, dari segi mana begitu seorang Reva menurut ini kan Kak Andar sudah sangat berpengalaman begitu ya, cocok nggak Reva mewakili
1: Pasti.
0: Sulawesi Tengah?
1: Karena kita kan di Yayasan Diatejo Pejen ini menyelenggarakan pemilihan Duta Pariwisata Remaja Sulawesi Tengah dan Duta Pariwisata Cilik Sulawesi Tengah. Sebelum masuk untuk menjadi finalis itu juga kami ada penyeleksian terlebih dahulu. Kalau yang dari Palu biasanya kami offline untuk mengadakan seleksi. Kalau untuk dari luar kota Palu, misalnya dari kabupaten-kabupaten, itu kita melakukan secara online. Jadi kami akan ada video call face to face lewat kamera dan kami suruh untuk misalnya menjawab beberapa pertanyaan, perkenalan. Kemudian juga dari segi coba kamu jalan seperti apa dan memberikan beberapa edukasi yang kamu paham nggak seperti ini. Artinya juga kita tidak akan memaksakan anak-anak yang memang dunianya ternyata atau bakatnya itu tidak di
0: tidak
1: dalam
0: di situ,
1: tidak di situ karena nanti akan justru dia akan lebih kesusahan nanti untuk bisa menyesuaikan. Kan memang setiap anak itu kan punya bakat-bakat yang beda-beda ya Kak ya.
0: Betul.
1: Jadi ada yang pemain bola, ada yang karate, ada yang lain-lain, ada juga yang dia karate tapi dia cocok juga untuk masuk putri-putri ya, seperti itu. Jadi memang kalau melihat sosok Revalin ini, dia adalah sosok muda yang berbakat ya, karena memang mungkin semua orang itu kan harus latihan, belajar, persiapannya juga harus matang. Betul. Dan itu terlihat di diri Revalin, makanya waktu itu keluar sebagai pemenang waktu itu.
0: Kalau Revalin tingginya berapa nih? Tinggi sekali kayaknya tadi.
1: Pakai itu ya, pakai high heel sih.
2: Iya, pakai high heel.
0: Pakai high heel. Tapi memang kadar ini Kak, ini apa ada apa namanya? Ada ketentuan untuk tinggi badan sendiri?
1: Karena kita tingkat kategori cilik dan juga tingkat kategori pra-remaja dan remaja, kita memang tidak ada kategori tinggi. Tapi penampilan juga minimal kamu bisa paham bahwa ini adalah pemilihan putra dan putri. Jadi minimal bagaimana kamu bisa berpenampilan menarik, karena itu adalah syaratnya. Tinggi itu memang kita tidak masukkan, tapi untuk menjadi putri dan putra ya kamu juga harus bisa menginfluence orang. Salah satunya dari pandangan pertama adalah penampilan kamu gitu.
0: Jadi memang sudah harus percaya diri ya Rifan. Tapi sudah nampak dari wajahnya kalau dia sudah percaya diri ini.
1: Agak gugup ya. Santai.
0: Oke, ada yang gugup lagi di sebelah ini.
1: Nana gimana, masih aman ya?
0: Iya, halo Nana gimana? Masih aman?
2: Aman.
0: Masih aman, oke. Baik, kalau begitu Nana tolong diceritakan nih, Nana dari mana begitu, sekarang kelas berapa, ini sebagai Miss Cilik Indonesia. Silakan nih Nana, ayo.
2: Baik, terima kasih. Saya berasal dari Kabupaten Tal-Tali.
0: Masya Allah, jauh semua ceritanya.
1: Iya.
2: Kelas 5 dari SDN Pembina Tal-Tali. Dan juga awalnya saya mengikuti ajang Duta Pariwisata Cilik itu karena dorongan juga dari kedua orang tua dan juga pelatih. Baru pada saat saya baru sampai ke Palu, ke sini, saya kaget juga sama lawan-lawannya saya.
0: Kagetnya gimana?
2: Karena juga saya gak percaya bahwa saya bisa menjadi winner Duta Pariwisata Cilik Sulawesi Tengah 2026. Baru pas hari karantina itu saya kaget semua lawannya saya. Lalu saya pikir, aduh ya Allah, susah semua lawanku ini.
0: Gaya apa dialek tulu-tulunya masih kelihatan gitu ya.
1: Jadi akhirnya keluar sebagai pemenang.
0: Seneng ya?
2: Ya.
0: Senang ya.
2: Bersyukur juga.
0: Bersyukur. Nana usianya berapa sekarang?
2: 11.
0: 11 tahun.
2: Insya
0: ya.
2: Insyaallah bulan Oktober.
0: Kelas berapa?
2: Kelas 5.
0: Kelas 5 tadi ya. Okay. Baik. Masih kelas 5 kan, tapi sudah luar biasa ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, kalau dilihat nih Nana begitu sih. Apa yang membuat Nana tertarik untuk masuk di dunia Miss ini gitu? Apa sih yang membuat Nana suka begitu?
2: Itu dari awalnya saya pernah pas masih TK coba-coba ikut fashion show begitu. Baru dari situ saya jadi suka ikut fashion show terus. Baru tiba-tiba pelatih saya bilang begini, kamu coba ikut aja Duta Pariwisata Cilik. Baru sudah ikut, alhamdulillah dinobatkan jadi winner Duta Pariwisata Cilik Sulawesi Tengah 2026.
0: 2026 Duta Pariwisata juga. Yeah. Ini berapa semua dari Duta Pariwisata?
1: Duta Pariwisata Cilik, ya? Sulawesi Tengah dan Duta Pariwisata Remaja Sulawesi Tengah.
0: Oke. Baik, kalau melihat kontes selama ini yang sudah dilakukan nih Nana, apa sih yang membuat Nana bahagia? Apa yang membuat Nana senang begitu?
2: Yang membuat saya senang
0: selama mengikuti kompetisi ini.
2: Itu yang membuat saya senang adalah saya mendapatkan banyak teman baru. Mendapatkan banyak pembelajaran. Dan juga saya bisa menjadi lebih percaya diri, berani tampil di depan umum.
0: Jadi lebih tidak apa lagi, tidak malu-malu gitu ya. Apalagi malu-maluin ya Nana ya. Nana kesini didampingi orang tua?
2: Iya.
0: Bersama orang tua ya. Gimana sih orang tua Nana sejauh ini sudah menghantarkan Nana untuk menuju ke tingkat nasional ya Kandar ya? Gimana ini perasaannya? Perasaan orang tua, dukungannya seperti apa sampai dengan sekarang?
2: orang tua saya sangat mendukung saya untuk pergi ke nasional, mm-hmm. dan juga membantu saya agar bisa terus belajar, mm-hmm. dan juga membuat saya lebih percaya diri karena saya tidak akan bisa menjadi winner jika tanpa dukungan juga kedua orang tua saya.
0: Oke, pasti orang tua adalah yang utama begitu. Betul. Ya. Begitupun Reva ya. Yeah. Orang tua ikut juga Reva?
2: Ikut.
0: Wis, masya Allah.
1: Ikut semua ini.
0: Semua ikut deh, semua mendukung. Seneng loh ya. Orang-orang tuh lihat anaknya pada cantik-cantik semua, pada pintar-pintar.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik, saya ke Andar dulu. Ke Andar, ya. Bagaimana pembinaan peserta ini sebelum mereka mengikuti ajang ke tingkat nasional nanti? Seperti apa sih pembinaan mereka sejauh ini?
1: Iya, jadi memang mereka ini, kenapa mereka juga bisa terpilih untuk mewakili ke provinsi ke tingkat nasional? Karena memang mereka adalah sebagai winner ya. Dan menjadi winner itu berarti sudah bisa ditahu kemampuan mereka seperti apa. Nah, pada pembinaan yang memang kami lakukan, kayak sekarang ini kan kita rencananya akan berangkat itu tanggal 29, tapi mereka ini sudah datang ke sini dari tanggal 21. Jadi selama kurang lebih 1 minggu ini kita sama-sama untuk bisa lebih mengulang lagi, latihan lagi, dan kemudian juga ada kelas-kelas tertentu serta ada kegiatan-kegiatan ya, advokasi ataupun juga yang meningkatkan brand kamu sebagai atau promosi kamu ya, untuk bisa mewakili Sulawesi Tengah. Kayak salah satunya kita hadir di RRI Pro 1 ini juga salah satunya untuk bisa memperkenalkan ya kepada pemirsa, kepada para pendengar yang ada di RRI Pro 1 ini untuk bisa tahu bahwa Sulawesi Tengah ini punya putri-putri perwakilan Sulawesi Tengah yang akan bertanding ke tingkat nasional. Apalagi nanti sebelum menjadi perwakilan Sulawesi Tengah di Miss Cilik Indonesia dan juga Miss Remaja Indonesia, mereka ini juga diundang untuk menjadi salah satu pragawati untuk Indonesia Fashion Week yang akan dilaksanakan di JICC Senayan, Jakarta. Ya, itu salah satu kebanggaan lah, luar biasa buat kita ya di Yayasan Dianti Ojo Pejan. Anak-anak kita kan begini ya, semua orang itu pasti masuk dalam dunia pemilihan, apa sih yang mereka cari? Pasti yang pertama adalah eksistensi mereka. Kemudian yang kedua adalah mereka ingin belajar untuk bisa lebih percaya diri dan bisa lebih tahu untuk membawa diri, mendapatkan circle yang positif lewat prestasi tentunya ya, dengan teman-teman yang sebaya mereka yang memang punya hobi yang sama gitu, dan juga tentunya bisa menjadi contoh untuk orang lain. Itu adalah satu kebanggaan untuk orang tua. Karena ya jujur aja kalau lihat, maksudnya bagaimana mereka untuk bisa tampil untuk sekarang ini, dari segi waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain juga ibaratnya tidak asal-asalan gitu. Jadi memang ya apa yang mereka sudah harapkan untuk masuk ya, tentunya itu yang harus mereka dapatkan gitu. Nah, lewat hal-hal seperti ini, menjadi perwakilan Sulawesi Tengah ke tingkat nasional, bisa menjadi bintang tamu di RRI Pro 1, kemudian juga bisa mendapatkan followers yang meningkat, dan juga bisa hadir menjadi pembicara di beberapa tempat, menjadi contoh untuk orang lain, itu saya rasa adalah satu kebanggaan yang memang dari awal mereka inginkan gitu. Karena itu adalah prestasi yang mungkin banyak anak-anak sekolah ya, yang di antara ribuan anak-anak sekolah di Palu bahkan Sulawesi Tengah ini belum bisa mendapatkan kesempatan itu, tapi mereka bisa mendapatkan kesempatan itu, satu kebanggaan yang luar biasa saya rasa. Ya akhirnya memang ya itulah tujuannya dan pembinaan yang kita lakukan, yang akhirnya setelah nanti mereka selesai masa jabatan diganti lagi oleh orang yang baru, generasi yang baru lagi, mereka akan bisa mendapatkan satu pengalaman dan bekal yang sangat luar biasa untuk mungkin someday mereka akan apply beasiswa atau masuk ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi misalnya, atau beasiswa, atau bahkan mendapatkan achievement sampai ke luar negeri gitu. Karena dari public speaking, keberanian, dan lain-lain itu yang sudah terbentuk gitu.
0: Seberapa banyak sih finalis yang kemarin nih, Gander, yang mereka kalahkan begitu?
1: Iya, kalau finalis kemarin ada sekitar 43 ya. Ya. Jadi
0: itu dari berbagai
1: Sulawesi Tengah, dari satu kota, 12 kabupaten. Tapi kemarin tidak sampai 12 ya. Ada Banggai Laut dan Banggai Kepulauan yang tidak mengirimkan perwakilan waktu itu. Nah, jadi kalau Nana ini adalah dari perwakilan Kabupaten Toli-Toli, dan Revalin ini adalah perwakilan dari Kabupaten Banggai untuk kategori remaja.
0: Remajanya
1: gitu,
0: ya.
1: Yang akhirnya keluar sebagai pemenang.
0: Kalau melihat para finalis Miss Remaja ya, Miss Remaja dan Miss Cilik ini, kemampuan mereka dalam berkomunikasi seperti apa nih, Ganda? Seberapa penting sih sebenarnya ini? Keandar melihat nih seperti apa?
1: Penting sekali ya kalau kemampuan komunikasi, apalagi tahun 2026 yang semuanya serba digital.
0: Iya.
1: kamu aja tanya AI, pasti AI akan bisa menjawab dengan bahasa yang sangat baik ya. Yeah, apalagi betul. Kita sebagai seorang manusia gitu. Mm-hmm. Jadi sebagai seorang duta, ketika kamu harus berbicara ya kamu harus didengar. Mm-hmm. Karena itu adalah influence. Ya, mereka akan menjadi influencer untuk orang lain. Jadi ya kemampuan komunikasi itu sangat penting ya. Mm-hmm. Makanya kalau dari saya pribadi ya, bahwa ketika kamu percaya diri tampil di atas panggung atau mampu berbicara dengan nyaman dengan tutur bahasa mm-hmm. yang bisa teratur, itu dari bagaimana jam terbang kamu atau pengalaman kamu mm-hmm. untuk bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak. Karena kalau hanya materi saja atau teori-teori saja tanpa mm-hmm. praktek juga pasti akan susah. Tapi ketika kamu dikasih kesempatan untuk bisa misalnya seperti ini berbicara, terus nanti kamu di atas panggung juga mungkin akan menyampaikan pesan kesan mm-hmm. atau sambutan kamu dan lain-lain, justru itu akan bisa pelan-pelan membentuk karakter mereka sehingga lebih terlihat bagus gitu. Jadi ya salah satu upaya kita adalah bukan hanya sekedar memberikan materi tapi kesempatan mm-hmm. agar jam terbang mereka juga lebih banyak, karena kita sangat yakin bahwa jam terbang akan menentukan kualitas.
0: Betul.
1: Jadi ya
0: pengalaman itu.
1: Betul.
0: Ya?
1: Kualitas uh-huh. mereka juga akan terbentuk lewat jam terbang mereka.
0: Uh-huh. Ini sudah apa namanya dari teman-teman yayasan di NTJ sendiri sudah tahu nggak ini apa aja yang nanti mereka bawakan di sana?
1: Ya
0: apa
1: pasti.
0: Kemudian? Sudah ya.
1: Persiapannya juga sudah uh-huh. beberapa bulan yang lalu ya uh-huh. sampai akhirnya akan menuju karantina Insya Allah di tanggal 4 Agustus sampai dengan 8 uh-huh. Agustus.
0: Jadi, apakah akan ada nanti tampilan juga membawa
1: pasti,
0: daerah masing-masing?
1: Ada penampilan bakat, terus okay. juga nanti akan ada deep interview, face uh-huh. to face, terus juga akan ada beberapa penampilan dan juga materi-materi juga pembelajaran uh-huh. yang mereka akan dapatkan di sana. Uh-huh. Jadi memang ini kesempatan yang luar biasa ya, bahkan uh-huh. banyak sekali anak-anak yang mungkin uh-huh. Punya apa ya, menjadi punya berprestasi di sekolah tapi mungkin kesempatan untuk ini mereka tidak dapatkan. Jadi kalau mm-hmm. sudah dapatkan kesempatan ini sudah sangat luar biasa, karena mm-hmm. pengalaman ini tidak mereka dapatkan dalam pelajaran yang ada di sekolah. Jadi wah, ini menambah experience baru lagi buat mereka mm-hmm. pasti.
0: Oke. Okay. Kalau Reva, apa yang menjadi unggulan Reva nanti yang akan ditampilkan di ajang nasional di Jakarta nanti ya?
1: Betul, Darin? Betul. Mm-hmm.
0: Apa ini?
2: Jadi yang uh-huh. akan saya tampilkan di Jakarta uh-huh. nanti adalah tari kreasi.
0: Oke, okay. Tari kreasi. Yeah. Siapa yang ngajarin tari kreasinya ini?
2: Tari kreasi salah satu kenalan yang uh-huh. ada di Luwuk. Uh-huh.
0: Dibawa juga ke sini?
2: Tidak.
0: Oh tidak.
1: Katanya berarti di Luwuk aja.
2: Iya. Yeah. Uh-huh.
0: Tapi sudah latihan ya?
2: Iya, yeah, sudah latihan. Uh-huh. Sudah persiapan juga dari jauh-jauh hari. Uh-huh.

0: Itu mungkin Reva lebih belajar lagi Reva ya untuk bisa belajar.
1: Dia kayaknya bahasa cuma saluan. Cuma tahu ebe balai kos.
0: Ebe gitu.
1: Ebe balai kos.
0: Kalau Nana gimana? Masih paham bahasa toli-toli Nana? Dialeknya mungkin masih terlihat jelas ini ya.
2: Lumayan.
0: Bagaimana sudah kalau logatnya toli-toli ya?
1: Coba perkenalan coba. Dalam bahasa toli-toli coba.
0: Gimana nih?
2: Kurang lancar.
1: Kasih lancar kalau kurang.
0: Kalau orang Palu kan biasa begitu bahasanya. Iya. Kalau di toli-toli bagaimana tuh?
1: Aduh, ini apa logatnya?
0: Logatnya.
1: Kalau misalnya saya mau pergi ke sekolah.
0: Iya. Dengan teman-teman biasa bagaimana?
1: Bahasa logatnya bagaimana? Mm-hmm.
2: Saya mau pergi sekolah dulu.
0: Itu logatnya kayak begitu ya kalau toli-toli. Gak apa-apa. Iya. Itu sebenarnya kalau apa namanya Reva bisa bawa juga di sana nanti bahwa seperti inilah logat toli-toli betul. Membawa kearifan lokal yang ada di.
1: Ciri khas lokal kita kan memang harus diperkenalkan karena betul. Indonesia itu kan bukan hanya Jakarta ya.
0: Nah, iya.
1: Atau bukan hanya Jawa aja.
0: Betul.
1: Masih banyak daerah lain.
0: Banyak sekali, apalagi Palu, Sulawesi Tengah ini banyak gitu kalian dari Saluan, dari toli. Toli, Kak Andar dari mana Kak Andar?
1: Saya suku Banggai juga.
0: Suku Banggai. Ternyata jauh juga ya Kak Andar.
1: Jauh juga.
0: Oke, baik. Baik, saya ke Nana dulu. Nana, sekarang ini Nana itu bisa lebih percaya diri di mana nih ketika berbicara di depan orang banyak atau seperti apa Nana?
2: Tampil di depan umum dan juga tampil berbicara di depan umum.
0: Gitu. Oh begitu. Sudah Nana sudah tidak punya rasa ini lagi. Udah punya rasa apa namanya? Gugup atau gimana? Ada enggak? Masih ada enggak seperti itu Nana?
2: Ada.
0: Ada ya?
2: Ada ya.
0: Di saat seperti apa itu ketika rasa gugup itu muncul?
1: Seperti sekarang.
0: Sekarang ini Nana gugup ya? Enggak dong. Enggak ya. Tetap tersenyum pokoknya ya. Okelah, baik kalau Reva kemudian Nana mau tahu dulu nih pengalamannya selama mengikuti apa karantina ya Kandar ya karantina.
1: Betul.
0: Nah untuk sekolah sendiri seperti apa dukungannya nih Reva sejauh ini?
2: Lingkungan di sekolah?
0: Iya di sekolah. Guru-guru gimana guru-guru gitu. Gimana?
2: Baik, sangat membimbing.
0: Oke.
2: Mensupport juga buat ajang ini.
1: Ini izinnya ini 2 mingguan lebih ya.
0: Iya, itulah makanya. Benar gimana ini dukungannya?
2: Sekolah sangat mendukung. Mm-hmm. Mereka memberikan keringanan untuk saya tampil di sana. Mm-hmm. Ya.
1: Jadi tidak gelisah gitu.
2: Tidak.
0: Pokoknya mensupport ya.
2: Iya, guru-guru sangat ramah di sana.
0: Oh, Masya Allah.
2: Iya.
0: Nah kalau Nana gimana Nana, teman-temannya di sekolah, guru-guru di sekolah, gimana terhadap Nana ketika ada di Palu sekarang untuk mengikuti karantina ini? Gimana?
2: Alhamdulillah, guru saya juga sangat mendukung dan juga teman-teman saya sangat memotivasi saya agar selalu semangat dan juga memotivasi saya agar tak selalu takut kepada lawan.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Luar. Jadi kalau takut sama lawan berarti lebih giat lagi untuk melawan kita.
2: Iya.
0: Nah itulah hasilnya sekarang ya.
2: Iya.
0: Okay. Baik, Kak Andar, di luar sana orang tua juga kan masih banyak yang masih ragu-ragu begitu ya untuk apa sih, ngapain sih ikut-ikut pageant gitu, ngapain sih ikut-ikut untuk menjadi duta-duta gitu. Nah mungkin apa yang bisa menjadi pesan ke Anda begitu ke pendengar kita bahwa sebenarnya dunia pageant ini adalah dunia yang bisa membuat anak lebih berkarakter seperti Reva dan kemudian Nana dan juga mungkin juga model-model lainnya yang sudah cukup sukses sampai dengan saat ini.
1: Iya betul sekali memang ya kalau dibilang ada orang tua yang memang masih ragu dengan apakah ini bisa membawa anak saya untuk bisa menjadi jauh lebih positif atau tidak. Tapi setiap tahun ya, saya itu bahkan punya pengalaman dengan orang-orang tua yang ketika dia mengizinkan atau mensupport anaknya untuk mengikuti pemilihan misalnya contohnya di Anteojo, Randa Kabilasa atau Duta Pariwisata Cilik atau Remaja Sulawesi Tengah, kadang-kadang ketika anak mereka itu berbicara di atas panggung, mereka sampai tidak menyangka bahwa ternyata anak saya bisa. Iya, ternyata
0: takjub
1: anak
0: gitu ya.
1: Dan itu bukan cuma 1-2 kali saya mendengarkan orang tua bicara seperti itu sama saya ya. Saya tidak menyangka loh dia ini bisa bicara seperti ini. Saya tidak menyangka begini. Dan memang sebenarnya menurut saya ya, setiap anak itu kan punya, karena mereka sama-sama makan nasi, mereka juga sama-sama mendapatkan pembelajaran di sekolah. Sebenarnya mereka juga punya kesempatan ya, dan yang sama dengan anak yang lain.

0: harus diberikan ruang sama seperti orang lain gitu. Mm-hmm. Jadi jangan pernah membatasi anak kita untuk bisa lebih berkarya selama itu positif gitu. Mm-hmm. Memang kan biasanya ada orang tua yang beda-beda pemikirannya, yang mm-hmm. pengennya anaknya ingin jadi ini, anaknya pengen jadi ini, anaknya dia nggak mau masukin di sini. Tapi yakin aja bahwa dalam pemilihan duta ataupun yeah. putra putri itu bukan harus menjadikan anak kamu menjadi seorang artis atau oh supaya anak saya ini jadi public figure terkenal, mm-hmm. bukan hanya seperti itu, tapi juga anaknya itu bisa belajar untuk mendapatkan pembentukan karakter dia di lewat pemilihan itu, mm-hmm. lewat acara itu. Jadi pembentukan karakter ini yang akan membentuk misalnya kepercayaan dirinya atau public speakingnya atau hal-hal positif mm-hmm. yang akhirnya bisa merubah pola pikirnya. Mm-hmm. Nah, itu yang akan menjadi bekal untuk dia nanti misalnya pada saat masuk SMA atau perguruan tinggi atau someday dia akan apply misalnya perusahaan-perusahaan besar mm-hmm. atau misalnya mungkin mau ingin dapat beasiswa LPDP atau yang lain-lain ya, kurang lebih mm-hmm. seperti. Jadi jangan hanya melihat dari satu hal ya, yeah. tapi lihatlah bagaimana dampak yang akan bisa dia dapatkan. Nah, itulah mm-hmm. yang sebenarnya kita kan mengedukasi kepada orang tua. Jadi hal-hal ini kan bukan hal-hal yang akan merubah anakmu sekejap langsung bisa jadi terkenal mm-hmm. atau apa, tapi apa yang dia rasakan itu atau pola pikir yang akan berubah dari apa yang dia tidak tahu atau yang dia begini ternyata akan begini akan membekas selama-lamanya sampai dia dewasa. Mm-hmm. Itu sebenarnya. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada para orang tua yang mungkin mm-hmm. masih berpikir bahwa saya nggak mau masukin anak saya sih, saya maunya anak saya misalnya masuknya di mana, masuknya di mana. Tapi pembentukan karakter, public speaking, kepercayaan diri itu untuk semua cita-cita, semua pekerjaan mm-hmm. dan semua sekolah pasti akan membutuhkan mm-hmm. itu, dan itu adalah tujuannya.
1: Ya, dan kemudian Kak Andar, bagaimana yayasan bisa memastikan dunia pageant ini tetap menjadi ruang yang aman dan kemudian positif begitu?
0: Iya, jadi memang yang dipositifkan dulu adalah pengurusnya ya. Okay. Itu duluan ya, yeah. orang-orang yang ada di dalamnya. Dan juga anak-anak ini kan memang kita edukasi bahwa di yayasan di Antejo Pageant itu karena 90% adalah anak-anak sekolah mm-hmm. atau mahasiswa-mahasiswi. Jadi yang paling pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah yayasan. Mm-hmm. Itu yang paling jadi prioritas, yang patokan kita gitu mm-hmm. ya. Jadi kalau kamu masuk di yayasan di Antejo Pageant tapi kamu misalnya ranking 34 dari 34 siswa, kita akan keluarkan. Itu bahasa yang selalu saya sampaikan uh-huh. Kita akan keluarkan kamu dari yayasan. Jadi mm-hmm. kalau misalnya kamu ingin tetap berada dalam posisi ini dengan predikat ini dan jabatan ini, maka kamu wajib untuk berprestasi di sekolah. Karena kenapa? Kamu juga harus menjadi contoh untuk teman-teman kamu. Mm-hmm. Ketika kamu berprestasi di luar sekolah, tapi kamu di sekolah nggak berprestasi, juga kamu bicara nggak akan didengar mm-hmm. gitu. Jadi itu yang selalu. Nah, jadi ketika ada satu teman dutanya di yayasan di Antejo Pageant, dia juara satu misalnya, pasti itu akan mempengaruhi anak yayasan yang lain untuk, betul. Oh saya nggak mau kalah, saya nggak mm-hmm. mau malu gitu.
1: Mm-hmm. Akhirnya ikut begitu.
0: Iya, dan itu sudah banyak terbukti sama orang-orang tua yang mengikutkan anaknya. Jadi ada perubahan-perubahan yang sangat positif dari anaknya. Tapi itu lagi, yang penting anaknya mau. Dan selama ini memang anak muda atau anak-anak cilik itu memang mereka gengsi dan persaingan itu pasti akan ada ya. Karena mereka itu pasti tidak akan mau terlihat bodoh atau terlihat di bawah dibandingkan dengan temannya. Jadi berlomba-lomba dalam hal positif itu yang kita senangi dan itu yang kita harapkan bahwa akhirnya mereka bisa menjadi role atau punya pemikiran yang merubah pola pikir mereka menjadi jauh lebih baik gitu.
1: Okay. Baik, kalau Reva sejauh ini perubahan terbesar dalam diri Reva setelah menjadi Miss Remaja Indonesia, nah apa ini perubahan terbesar dari Reva sendiri?
2: Perubahannya itu mm-hmm. ada di karakter, bagaimana cara memanage emosi, kepercayaan diri, kayak begitu-begitu Kak. Karena sebelumnya juga saya adalah anak yang introvert, bahkan tidak pernah mengikuti organisasi di sekolah, gitu.
1: Baik, kalau pengalaman Reva sendiri ini pernah nggak nih ada komentar negatif begitu di media sosial, dan kemudian bagaimana kemudian Reva menanggapi ini? Banyak biasa lah kan kalau ada komentar-komentar, gimana Reva menghadapi ini?
2: Kalau ada komentar negatif, menurut saya karena mereka tidak pernah merasakan sendiri dan
1: betul, ya?
2: Mereka berkomentar seperti itu tanpa pikir panjang. Yang harus saya lakukan adalah diam.
1: Okay. Diam aja ya.
2: Diam.
1: Lebih bijaksana kayaknya Reva ya. Okay. Tapi ada nggak yang berkomentar negatif seperti itu Reva pengalamannya selama ini setelah Reva menjadi Miss Remaja ini?
2: Pasti ada, tapi ya seperti yang saya katakan tadi, tidak usah direspon.
0: Haters pasti akan ada terus ya. Bukan hanya itu, lovers, tapi itu, haters
1: itu lebih apa ya? Lebih menyemangati sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kita ini mau kita bicara yang baik-baik aja pasti ada yang tidak suka, apalagi kita mau bicara yang jahat-jahat gitu ya. Jadi ya udahlah, begitu sudah hidup.
1: Betul, betul. Nah, kalau Nana gimana Nana? Setelah ini perubahan terbesar dalam diri Nana menjadi seorang Miss Cilik Indonesia sampai dengan saat ini.
2: Baik, terima kasih. Perubahan yang saya alami adalah semakin rajin belajar.
1: Oh iya.
2: Memiliki akhlak yang lebih baik daripada sebelum ikut. Dan juga saya menjadi lebih percaya diri.
1: Oke. Oke, menjadi lebih percaya diri. Apa yang Nana ingin sampaikan di usia Nana yang masih cilik ini, masih 11 tahun begitu? Apa yang ingin Nana sampaikan untuk teman-teman Nana di luar sana, khususnya untuk perempuan-perempuan yang keren? Gimana Nana?
2: Baik, terima kasih. Saya ingin mengajak semua teman sebayaku, mari jadikan semangat belajar sebagai kebiasaan, bukan beban. Jangan jadikan itu sebagai beban dalam hidup.
1: Oke.
0: Jadi kebiasaan gitu.
1: Iya.
0: Bagus.
1: Jadi tetap semangat gitu ya. Oke lah. Baik. Selain sekolah, kegiatan apa lagi sih yang disukai sama Nana?
2: Selain itu saya sangat suka
1: apa ini?
2: Latihan modeling.
1: Modeling.
2: Menari dan juga berenang.
1: Oke. Berenang juga ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh disuruh milih ini Nana, apa namanya, ingin menjadi apa ya, ingin menjadi inspirasi seperti apa begitu, ada nggak yang pernah Nana bayangkan bahwa dia sangat menginspirasi Nana nih, ada nggak seperti itu?
2: Ada.
1: Ingin menjadi apa ini Nana,
2: cita-cita
1: cita-cita, kemudian apa yang menginspirasi untuk cita-cita itu?
2: Baik, terima kasih. Saya ingin menjadi dokter karena kakak saya juga sangat mendukung juga untuk saya menjadi dokter. Dan juga dari kecil saya ingin sekali menjadi dokter dari masih TK.
1: Masih TK, mau dokter apa nih? Dokter banyak nih.
2: Belum ditahu juga.
0: Belum ditahu.
1: Yang penting jadi dokter ya.
0: Jadi dokter dulu.
1: Oke, nanti setelahnya itu mau jadi dokter apa terserah nanti gitu ya Nana ya. Baik, Reva menurut Reva itu cantik sesungguhnya itu apa sih?
2: Cantik sesungguhnya bukan cuma dari penampilan tentunya, tapi bagaimana cara kita untuk memanage emosional kita, kepercayaan diri kita, intelijensia kita. Kalau menurut saya definisi kecantikan itu seperti itu.
1: Oke, baik. Lebih singkat dan lebih padat gitu ya. Oke, masing-masing punya definisi, tapi itulah definisinya Reva ya. Baik, Kak Andar, bagaimana masyarakat jika ingin bergabung di yayasan di NTOJO ini?
0: Oh, ini pertanyaan yang banyak sekali orang masuk di Instagram kita. Gimana sih caranya mau bergabung? Jadi memang setiap tahun itu kita tidak membuka pendaftaran untuk menjadi anggota.
1: Okay.
0: Ya, tapi kita selalu mulainya dari buat acara pemilihan. Lewat pemilihan ini kamu mendaftar dan kemudian kita seleksi terlebih dahulu. Setelah kami anggap pendaftar ini mampu untuk bisa menjadi finalis, maka dia akan lolos sebagai finalis. Setelah masuk menjadi finalis, karena akan ada karantina ya. Setelah karantina akan ada pengumuman kamu akan mendapatkan jabatan apa. Setelah itu akan menjadi keluarga besar Yayasan Dian Tejo Pageant. Jadi memang kita itu buka pendaftarannya pada saat ada acara pemilihan gitu. Jadi kalau gimana caranya untuk mau mendaftar, lihat aja nanti Instagram kita @yayasandiantejopageant. Dan kemudian juga nanti akan ada informasi-informasi acara yang bisa kamu ikuti dengan mendaftarkan di situ. Tapi kalau misalnya memang lolos sebagai finalis, maka bisa masuk.
1: Kalau nggak lolos ke Anda?
0: Tidak bisa. Karena
1: itu ya masalahnya.
0: Iya, karena kita memulainya bukan mendaftar sebagai anggota ya, tapi ini mendaftar, ini kompetisi gitu ceritanya. Jadi tidak mendaftar sebagai anggota biasa, jadi kita memulai itu di kompetisi. Jadi ya namanya kompetisi ya, harus ada
1: bersaing,
0: penyeleksiannya. Kecuali kalau misalnya kita ingin mencari anggota yang memang untuk anggota tahunan, ya mungkin siapapun itu silakan mendaftar, oke. Tapi kita adalah kompetisi, jadi ya memang harus
1: memang agak
0: ada
1: sulit
0: penyeleksiannya,
1: ya?
0: Betul.
1: Agak sulit, jadi kalau misalnya tidak apa berkompeten ya udah nggak bisa masuk.
0: Tapi memang dari sepanjang pengalaman kita ya, kita juga selalu berprinsip bahwa semua anak-anak itu punya kesempatan yang yang sama. Mm-hmm. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini hanya anak-anak tertentu atau misalnya hanya yang cantik-cantik, ganteng-ganteng atau punya mm-hmm. duit aja mm-hmm. atau mungkin yang dia harus tinggi, harus putih yeah. kulitnya dan oh itu tidak sama tidak. Sekali. Bahkan mm-hmm. untuk kategori anak-anak, remaja pun juga kita tidak menjadikan bahwa badan kamu selangsing tisu apa setipis,
1: setipis tisu.
0: Iya kayak gitu yang harus diterima bukan mm-hmm. ya. Kita juga punya beragam ya. Mm-hmm. Dan Indonesia itu kan bukan hanya kulit, warna kulit yang benar, putih gitu. Benar. Banyak, jadi tidak hal-hal seperti itu yang kita pikirkan okay. ya. Jadi silakan mendaftar karena seorang anak itu punya banyak kelebihan-kelebihan yang lain yang bukan hanya itu. Tapi pada saat dia sudah kita masukkan sebagai finalis, maka dia akan pasti tahu saya harus seperti apa untuk bisa memberikan orang kesempatan orang untuk bisa saya bisa mendapatkan atensi dari orang. Jadi dia pasti akan tahu gitu.
1: Oke, okay, baiklah. Ini yang terakhir nih pertanyaan dari saya untuk Nana dan juga untuk Reva. Saya ke Nana dulu. Nena, Nana, apa makna dari mahkota yang Nana pakai nih?
2: Baik, terima kasih. Baik.
0: Ya, gak apa-apa, bagus.
1: Bagus, ya, awal ya, mulai ya. Keren.
0: Ini seperti pertanyaan Q&A
1: iya,
0: ya. Top 3 di atas panggung nih.
1: Anggap aja Reva lagi di atas panggung. Anu Nana, silakan. Apanya?
0: Satu menit dari sekarang.
1: Iya.
2: Mama bisa dengar pertanyaan.
1: Iya, Kak Andor jadi tidak konsentrasi Nana. Makna dari mahkota yang dipakai Nana sekarang.
2: Baik. Bagi saya, makna dari mahkota adalah agar kami selalu tegap dan juga bisa menjaga keseimbangan yang ada di kepala kita.
1: Masya Allah, luar biasa, ya, keren. Nah, kalau Reva, makna mahkota yang Reva gunakan sekarang?
2: Okay. Jadi makna mahkota yang saya kenakan sekarang itu bukan cuma tentang kayak mis-misan dan lain-lain, tapi kita juga harus mengemban tanggung jawab tentunya. Saya sebagai duta pariwisata, ya harus mempromosikan wisata-wisata yang ada di kota saya. Tugas kita kalau punya mahkota berarti kita juga harus mengemban tugas yang diberikan tentunya.
1: Baiklah. Baik, yang terakhir Kak Andar ya. Satu menit terakhir nih.
0: Siap.
1: Ini satu menit terakhir
0: ini ya. Satu menit beneran,
1: beneran
0: ya.
1: Ini ya. Apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar kita?
0: Oke, terima kasih sekali yang pertama untuk RRI Pro 1 dan tentunya saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar bahwa setiap anak itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita memang adalah yayasan yang mengadakan pemilihan untuk menilai antara satu anak dengan anak yang lain, tapi pada dasarnya adalah setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing memang yang tidak bisa kita mau samakan antara satu anak dan yang lain, dan setiap anak juga pasti punya kelebihannya masing-masing dan mereka bisa punya kesempatan yang sama dengan anak yang lain. Jadi jangan pernah untuk adik-adik ya di luar sana, jangan pernah merasa bahwa kalian itu tidak pantas untuk mendapatkan prestasi yang teman kalian bisa dapat. Kalian bisa kok. Yang penting kalian mau untuk mencoba dan berusaha, karena setiap kalian punya kesempatan yang sama, jatah yang sama. Tinggal gimana cara mau mengambil kesempatan itu yang berbeda-beda. Jadi percaya diri, gugup boleh, tapi percaya diri itu wajib. Jadi itu yang harus kamu raih dulu. Kesempatan kamu tinggal menunggu kamu bergerak.
1: Gitu. Jadi jangan diam saja.
0: Betul.
1: Ya. Mulai sekarang sudah mulai bergerak nih. Kalau memang ada keinginan, merasa ada passion di situ, ayo silakan.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Ander Zulkarnain, yayasan perwakilan dari Yayasan De Antio Jepejen. Kemudian Raudatul Jeruslan, Miss Cilik Indonesia. Sukses ya. Berhasil nanti membawa nama Sulawesi Tengah ya. Amin. Kemudian Revalina Wongkar ya, selamat. Semoga persiapannya udah semakin oke ya, sehat semuanya. Sampai di sana nanti bisa menjalankan tugas dengan baik, membawa nama harum Sulawesi Tengah.
2: Amin.
1: Oke, baik. Dan pendengar, kita belajar bahwa sebuah mahkota bukanlah tujuan akhir, melainkan simbol tanggung jawab, karakter, disiplin, serta semangat terus untuk menginspirasi semua. Semoga kisah Nana, kisah Reva, dan yang sudah disampaikan oleh Kak Andar ini dapat memotivasi generasi muda Sulawesi Tengah untuk terus berani bermimpi, mengembangkan potensi, dan juga mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Saya Maria Immaculata bersama Irfan Maulani pamit, kita berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Paris, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus yang mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah, ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin...
5: Tapi bukan berarti... URI itu membawahi seluruh kampus-kampus juga tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan-RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Ini masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk memperkuat pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
9: Itu mobil publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
7: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pengawasan malam ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
11: Dan Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
10: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
11: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
12: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
11: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
13: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
14: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
15: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
16: Yang mana tuh?
15: Uang yang di dalam amplop itu.
16: Saya gak tahu isinya. Gak tahu isinya apa ya?
15: Yang ngasih Bapak kan?
16: Kue Bapak yang ngasih.
15: Bapak yang ngasih.
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Bapak gak tahu isinya ya?
14: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. Di Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Menemani Anda dalam perjalanan kita di Palu malam ini, pendengar, untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, lagu-lagu mancanegara yang hadir untuk menyemarakan suasana kita. Di antaranya Adele, Don't You Remember, kemudian ada Avril Lavigne, I Meet You. Saya masih bersama Anda ya, Marini, dan juga bersama Mas Irfan untuk kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu mancanegara masih menjadi pilihan ya. Jadi bukan Indonesia. Kita ke mancanegara dulu nih. Untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu mancanegara, boleh bergabung untuk tahun 2000-an begitu ya. Seperti berikut ini, ada Brian McKnight with Back at One untuk Anda. Lagi istirahat, selamat istirahat. Yang masih berjibaku dengan tugas-tugasnya juga, selamat menjalankan tugas-tugas, menyelesaikannya. Saya temani Anda dari sini ya, di Pro 1 RRI Palu. Untuk

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang masih bersama Pro 1 RRI Palu. Dan tentunya jika Anda adalah salah satu pencinta dari musik R&B, ini adalah salah satu lagu yang dihadirkan dari Boyz II Men ya. Boyz II Men ini dibentuk pada tahun 1988 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan awalnya grup ini beranggotakan Nathan Morris, Wanya Morris, Shawn Stockman, Michael McCary, kemudian Mark Nelson. Namun sebelum meraih popularitas, Mark Nelson memilih keluar sehingga Boyz II Men ini melanjutkan perjalanan sebagai kuartet ya. Jadi nama Boyz II Men sendiri itu terinspirasi dari lagu milik grup R&B legendaris New Edition berjudul Boyz II Men. Jadi sejak awal mereka memang bercita-cita menjadi penerus grup vokal yang mampu menghadirkan harmoni sempurna sekaligus membawakan lagu-lagu penuh makna. Dan kesempatan emas itu datang ketika mereka bertemu dengan produser kenamaan Michael Bivins ya, anggota New Edition, dan Bell Biv DeVoe. Jadi Bivins ini terkesan setelah mendengar mereka bernyanyi secara spontan di belakang panggung sebuah konser. Dan tak lama kemudian Boyz II Men menandatangani kontrak rekaman dan merilis debut Coolie High Harmony pada tahun 1991. Dan album ini langsung mencuri perhatian lewat lagu-lagu seperti Motor Valley dan It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Jadi perpaduan R&B, soul, gospel, dan pop menjadikan Boyz II Men memiliki warna musik yang berbeda ya dibanding grup vokal lainnya pada saat itu. Namun puncak kesuksesan mereka benar-benar terjadi itu pada tahun 1990. Dan tahukah Anda bahwa lagu I'll Make Love to You ini menjadi fenomena global ya. Lagu ini bertahan di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 selama 14 minggu, bayangkan. Jadi sebuah rekor yang luar biasa pada masanya. Dan tidak berhenti di situ saja, Boyz II Men kembali mencetak sejarah melalui lagu One Sweet Day. Dan ini merupakan hasil kolaborasi bersama diva dunia Mariah Carey. Dan lagu ini bertahan selama 16 minggu di puncak tangga lagu Billboard dan menjadikannya salah satu lagu dengan masa bertahan terlama di posisi pertama selama bertahun-tahun. Wis, luar biasa lagu ini ya. Dan memang jika mendengarkan lagu-lagu Boyz II Men, kita akan merasakan kekuatan utama mereka, yaitu harmoni vokal yang nyaris sempurna. Jadi setiap anggota memiliki karakter yang berbeda, namun ketika dipadukan menghasilkan warna musik yang hangat dan juga menyentuh hati ya. Dan tak heran jika mereka kemudian menjadi inspirasi bagi banyak grup vokal dunia, mulai dari Westlife ya, Backstreet Boys, ada NSYNC juga, hingga berbagai grup vokal modern yang lahir setelahnya. Luar biasa nih ya, Boyz II Men untuk Anda. Sebentar, saya masih akan lanjut lagi nih untuk mengulas perjalanan dari Boyz II Men ini. Tapi saya mau kasih lagu dulu. Kalau tadi lagunya Boyz II Men itu judulnya As Long As I'm With You ya. Anda mungkin salah satu pencinta dari Bruno Mars juga ya, tahu lagu ini, Just The Way You Are.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oh ya, saya masih mau menyelesaikan dulu ini informasi dari tentang grup band perjalanan dari Boyz II Men ya. Perjalanan yang tidak selalu mulus. Jadi pada tahun 2003 Michael McCary memutuskan keluar dari grup karena masalah kesehatan yang berkaitan dengan multiple sclerosis. Jadi sejak saat itu Boyz II Men tampil sebagai trio yang terdiri dari Nathan, Wynya, dan Sean Stockman. Dan meski hanya bertiga, kualitas vokal mereka tetap memukau ya. Mereka terus merilis album, menggelar konser di berbagai negara, dan mempertahankan reputasi sebagai salah satu grup vokal R&B yang terbaik sepanjang masa. Dan Boyz II Men itu telah menjual lebih dari 60 juta keping album di seluruh dunia. Dan mereka juga berhasil meraih 4 Grammy Awards, 9 American Music Awards, serta berbagai penghargaan bergengsi lainnya. Lebih dari sekedar angka penjualan atau penghargaan, Boyz II Men dikenang karena lagu-lagu mereka itu menjadi bagian dari momen penting kehidupan banyak orang ya. Lagu mereka mengiringi kisah cinta, kemudian pernikahan, perpisahan, hingga kehilangan orang-orang tercinta. Dan memang pendengar, musik itu memiliki kemampuan luar biasa untuk membawa kita kembali pada kenangan ya. Dan Boyz II Men ini berhasil membuktikan bahwa harmoni yang indah tidak hanya terdengar di telinga, tapi juga mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarkannya. Bahkan setelah lebih dari 3 dekade berkarya, lagu-lagu mereka tetap terasa relevan dan masih dinikmati lintas generasi. Itulah mengapa Boyz II Men layak disebut sebagai salah satu grup vokal paling berpengaruh dalam sejarah musik R&B dunia. Seperti itu ya. Dan untuk mengenang kembali ini ya pendengar, lagu yang sempat bertengger selama 16 minggu ya di Billboard ini bersama Mariah Carey ya, mungkin juga ada kisah cinta ya, ada kisah ataupun cerita ya dengan lagu ini. Mudah-mudahan aja Anda bisa menikmatinya, bisa kembali bernostalgia. One Sweet Day, Mariah Carey, Boyz II Men.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Robbie Williams, Angels. Ada yang pernah dengar atau memang suka dengan lagu-lagu dari Robbie Williams ini ya? Oke, Angels yang sudah hadir di kebersamaan kita untuk program Ruang Rindu ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan mungkin Anda juga pernah ngefans banget dengan Westlife ya. Kalau berbicara juga tentang grup band Westlife ini yang dibentuk tahun 1998 di Sligo dan Dublin, Irlandia. Grup ini ada Shane Fillan, ada Mark Fahey, Kian Egan, Nick Birnie dan Brian McFadden gitu ya. Menariknya sebelum menjadi Westlife, Shane Fillan ini fan Shane, kemudian Mark, Kian ini telah tergabung dalam sebuah grup bernama IOU gitu ya. Melihat potensi besar mereka, kemudian manajer musik Lois Walls ini kemudian menyusun formasi baru dengan menambahkan Nick dan juga Brian. Jadi tidak lama perjalanan mereka berubah drastis. Mereka mendapat dukungan dari Simon Cowell, produser yang kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di industri musik dunia. Dan album perdana Westlife ini dirilis pada tahun 1999 dan langsung mendapat sambutan luar biasa. Lagu Swear It Again ini menjadi hit pertama mereka dan berhasil menduduki peringkat 1 di Inggris. Dan kesuksesan ini berlanjut melalui lagu-lagu seperti If I Let You Go, If I Let You Go ya, Flying Without Wings, Full Again, My Love. Yang membuat Westlife begitu dicintai adalah karakter vokal mereka yang lembut, harmonisasi yang rapi, dan juga lirik lagu yang mudah menyentuh hati. Dan tidak heran ya jika jutaan penggemar di seluruh dunia ini langsung jatuh hati pada grup ini. Dan tahukah Anda pendengar bahwa Westlife ini pernah mencatat rekor luar biasa di industri musik Inggris. Jadi mereka berhasil meraih 7 single pertama yang langsung debut di posisi nomor 1 tangga lagu Inggris. Dan prestasi ini menjadikan Westlife sebagai salah satu grup vokal paling sukses dalam sejarah musik pop Inggris. Bahkan hingga kini lagu-lagu mereka masih sering diputar ya, diputar kembali di radio, di platform digital, dan dinyanyikan dalam berbagai acara nostalgia. Salah satu lagu yang paling membekas di hati penggemar Indonesia tentu saja adalah My Love. Dan dirilis pada tahun 2000, lagu ini berkisah tentang kerinduan kepada seseorang yang sangat berarti. Melodi yang sederhana dipadukan dengan lirik yang penuh emosi membuat lagu ini menjadi favorit banyak orang. Dan tidak sedikit pula yang mengaku setiap kali mendengar My Love, mereka langsung teringat pada masa sekolah, kisah cinta pertama, atau kenangan bersama sahabat. Ini khusus yang 90-an gitu ya. Jadi itulah kekuatan musik pendengar ya, mampu menghidupkan kembali memori yang mungkin sudah lama tersimpan. Anda percaya itu? Ya. Saya pun percaya ya. Okelah. Kalau begitu saya mau mengajak Anda untuk mengenang kembali kisah indah itu dalam satu lagu berikut yang judulnya adalah Beautiful in White.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oh iya, saya masih akan meneruskan ya untuk perjalanan karir dari Westlife, di mana beberapa lagu tadi ya, selain My Love tentunya juga ada Flying Without Wings. Ini juga menjadi salah satu karya terbaik mereka ya. Dan lagu ini mengajarkan bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal sederhana, dari keluarga, sahabat, pasangan, hingga kesempatan untuk mengejar mimpi. Jadi pada tahun 2004, Westlife menghadapi perubahan besar ketika Brian memutuskan keluar dari grup untuk lebih fokus kepada keluarga dan karir solo. Banyak yang mengira Westlife ini akan berakhir. Namun Shane, Mark Kine, dan Nicky ini kembali memilih tetap melanjutkan perjalanan sebagai 4 personil, dan keputusan itu terbukti tepat dan mereka terus menghasilkan album-album sukses ya, dan menggelar konser di berbagai negara. Jadi selebih dari 1 dekade berkarya, pada tahun 2012, Westlife memutuskan vakum, dan keputusan ini membuat jutaan penggemar merasa kehilangan, termasuk saya. Namun kerinduan itu akhirnya terjawab pendengar ya. Pada tahun 2018, Westlife mengumumkan reuni dengan 4 personil. Ada Shane, ada Mark, ada Kyan, dan Nicky. Jadi kembali mereka disambut antusias oleh penggemar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Album baru, konser dunia, hingga lagu-lagu terbaru membuktikan bahwa nama Westlife ini masih memiliki tempat istimewa di hati para pencinta musik ya. Jadi setiap kali menggelar konser di tanah air, tiket selalu ludes terjual, dan penggemar dari berbagai generasi datang bersama keluarga, pasangan, bahkan anak-anak mereka. Siapa yang sempat nonton Westlife nih kemarin tuh ya? Dan musik mereka dinikmati oleh mereka yang tumbuh pada era 1990-an hingga generasi muda saat ini. Dan pendengar, jika kita perhatikan ya, jadi memang kekuatan terbesar Westlife ini bukanlah koreografi atau pertunjukan panggung yang megah yang membuat mereka bertahan lebih dari 2 dekade ini, adalah kualitas vokal, kemudian persahabatan yang kuat, dan lagu-lagu yang mampu menyentuh perasaan pendengarnya. Dan mereka membuktikan bahwa musik yang dibuat dengan hati ini akan selalu menemukan tempat di hati para penikmatnya. Nah, seperti itu. Kita mau merewind kembali ya lagu ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah Anda, saat membeli produk UMKM lokal, Anda tidak hanya mendapatkan produk berkualitas, tetapi juga turut membantu menggerakkan perekonomian daerah. Setiap makanan, kerajinan, hingga produk kreatif hasil karya pelaku UMKM merupakan wujud semangat dan kerja keras anak bangsa. Dengan memilih produk lokal, kita ikut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Mari cintai dan banggakan produk buatan Indonesia. Belanja produk UMKM, gunakan produk lokal, dan jadilah bagian dari kemajuan ekonomi daerah. UMKM kuat, ekonomi rakyat meningkat. Ayo, dukung dan banggakan produk UMKM lokal.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Pendengar Modern Talking yang punya suara khas ya, kali ini mereka hadir dengan Only Love Can Break My Heart untuk Anda. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu yang mengajak Anda untuk mengingat ataupun mengenang kembali masa-masa indah itu. Nah, kali ini ada Salendayan ya.

salah satu RRI Maluku Play Eyes Sky Full of Star ya, untuk Anda mendengar malam hari ini. Dan tanpa terasa nih perjalanan kita di Palu malam ini untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sampai di sini pendengar ya, masih ada satu lagu lagi yang akan menghibur Anda untuk malam ini. Satu jam ke depan nanti akan hadir juga lagu-lagu yang bisa menemani suasana istirahat malam Anda di malam Sabtu ini. Sudah masuk di akhir pekan ya, alhamdulillah bisa menikmati lagi libur yang lumayan panjang juga ya. Kalau besok libur, minggu libur, alhamdulillah mudah-mudahan bisa digunakan sebaik mungkin untuk Anda. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Marini bersama dengan Mas Irfan pamit dulu. Insya Allah nanti jumpa lagi di lain waktu ya. Satu jam ini hadir dengan lagu-lagu yang bisa menemani suasana istirahat Anda sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat berakhir pekan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siaran hari ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, kembali bersama saya Dinda Kurnia Slami menemani perjalanan pagi hari ini, menemani subuh ini ya, bisa dibilang menuju pagi, di mana kami akan memberikan program unggulan dari Pro 1 RRI Palu tentunya di 25 Juli 2026 ini. Kami hadirkan Mutiara Pagi Katolik, beberapa akan kami hadirkan yang sudah diberikan oleh Pendeta Anastasia Yunianti dengan judul Teladan Iman Santo Yakobus Rasul. Dan selanjutnya kita akan berikan juga di mana kidung-kidung pujian untuk pendengar semua, dilanjutkan dengan pukul 6 waktu Indonesia Tengah lintas Sulawesi Tengah. Ada aneka info di pagi hari ini dan kopi Anda weekend. Wah, kopi Andanya weekend ini ya, pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah di Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu pendengar juga bisa bergabung bersama kami nanti di Kopi Anda Weekend ya. Setelah itu Dinda akan memberikan hidangan, yaitu program dari Ruang Disabilitas dan Inklusi, program Astacita. Sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Dinda menemani pendengar semua. Semoga hari ini diberikan kemudahan, kesehatan, diberikan kelancaran, dan selalu bersyukur untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salve, selamat malam Bapak Ibu, Saudara terkasih, secara khusus umat Katolik di Keepiskopan Palu, dan juga saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Anastasia Yunianti, bisa hadir kembali dalam ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga damai sejahtera dan perlindungan Bunda Maria senantiasa menyertai keluarga, karya, dan segala kehidupan kita di malam hari ini. Pendengar yang terkasih, hari ini tanggal 25 Juli dalam kalender liturgi Gereja Katolik, hari ini merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Ia adalah salah satu murid pertama Yesus, anak dari Zebedeus dan saudara dari Yohanes. Melalui mimbar radio pada malam hari ini, kita diajak bersama-sama merenungkan sebuah kisah yang sangat manusiawi, sekaligus sangat ilahi. Sebuah kisah tentang bagaimana seorang manusia biasa yang penuh dengan ambisi, diubah oleh perjumpaan dengan Yesus sebagai seorang saksi iman sejati yang menyerahkan seluruh hidupnya. Peringat yang terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita hening sejenak. Kita menyerahkan acara saat ini dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kehidupan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terkhusus Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan yang baik untuk kami belajar meneladani para orang-orang kudus-Mu, yang pada malam hari ini kami akan merenungkan tentang bagaimana perjalanan hidup dari Santo Yakobus Rasul. Kami mohon berkat-Mu, hikmat-Mu, dan terang Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk merenungkan, bahkan renungan ini bisa menguatkan iman kami. Kami menyerahkan pertemuan kami pada saat ini, Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih, pada malam hari ini kita akan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 20-28. Mari umat-umat terkasih, kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabdanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih, mari kita sejenak membayangkan latar belakang Santo Yakobus ini. Ia bukan seorang teolog,
bukan penguasa dan bukan juga orang suci yang sejak lahir dia suci. Yakobus adalah seorang nelayan tradisional di daerah Galilea. Suatu hari ketika Yakobus dan saudaranya Yohanes sedang sibuk di dalam perahu bersama ayah mereka, Zebedius, untuk memperbaiki jala. Jadi mereka ini bersaudara, Yakobus dan Yohanes bersaudara, anak dari Zebedius. Mereka bekerja setiap harinya menjadi penjala ikan karena profesi mereka sebagai nelayan. Itu perjumpaan yang pertama dengan Yesus. Alkitab mencatat mereka segera meninggalkan perahu dan ayahnya lalu mengikuti Yesus. Itu adalah perjumpaan yang radikal. Yakobus berani meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kemapanan ekonomi sebagai nelayan demi mengikuti sebuah panggilan Yesus. Jadi pada saat mereka sedang memperbaiki jala, Yesus memanggil mereka dan mereka langsung meninggalkan jala itu dan pergi mengikuti Yesus. Namun apakah setelah ikut Yesus, Yakobus langsung otomatis menjadi seorang pribadi yang berubah menjadi orang yang suci? Ternyata tidak. Saudara-saudara yang terkasih, karakter aslinya tidak hilang begitu saja. Yakobus dan Yohanes ini memiliki sifat yang temperamen, meledak-ledak, dan keras kepala. Mudah emosi ya. Begitu kerasnya watak mereka. Sampai-sampai Yesus menjuluki mereka sebagai Boanerges, yang artinya anak-anak guruh atau anak-anak petir. Pernah suatu ketika di sebuah desa di Samaria, ada yang menolak menerima kehadiran Yesus. Dan reaksi Yakobus langsung menyala-nyala dan berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Itu karakter Yakobus pada saat awal dasar dari karakter asli dari Yakobus. Jadi seorang yang mudah emosi, mudah marah. Yakobus mengira bahwa mengikuti Yesus berarti memiliki kuasa untuk menghancurkan orang yang tidak sepaham. Ia mengira iman adalah soal dominasi dan kekuatan. Tetapi nyatanya tidaklah demikian. Meskipun watak keras, Yesus melihat potensi besar di dalam diri Yakobus. Yakobus dimasukkan ke dalam lingkaran murid Yesus sebagai murid kesayangan, yakni tiga murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus kemanapun Yesus melayani, yakni Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dan Yakobus adalah salah satu dari murid inti itu. Ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh Yesus, dan hanya tiga orang ini yang selalu diajak untuk bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya. Yang terlihat secara besar mujizatnya adalah ketika Yesus membangkitkan anak Yairus. Anak Yairus itu sudah meninggal, dan dalam perjalanan itu Yesus membangkitkan anak Yairus itu. Itu adalah mujizat yang besar yang disaksikan secara kasat mata oleh Yakobus. Dan yang kedua adalah ketika Yesus berubah rupa di Gunung Tabor. Di situ murid ini juga melihat bagaimana kuasa Allah yang ilahi itu berubah rupa menjadi wajah yang berkilau-kilauan, dan ada begitu banyak malaikat dan bersuara pada saat itu, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan yang ketiga, hal besar yang dilihat oleh Yakobus adalah pada saat Yesus sedang berdoa sampai mengucurkan darah saat sebelum ia diadili. Hal besar yang dilakukan Yesus itu dengan kasat mata dia alami, dan dia sebagai murid-murid yang benar-benar disayangi oleh Tuhan Yesus. Saudara terkasih, itu adalah kisah tentang Yakobus yang bagaimana selalu bersama-sama dengan Yesus dan salah satu murid terpilih dari antara 12 muridnya. Dan kita, mari kita lanjutkan dengan menggali tentang Injil yang kita baca tadi. Ya, pada saat Yesus sedang berjalan di Yerusalem, dalam perjalanan Yesus baru saja bernubuat
dengan sangat sedih bahwa ia akan ditangkap, diludahi, disiksa, dan disalibkan. Namun apa yang terjadi di tengah nubuat penderitaan itu, Ibu Yakobus dan Yohanes datang mendekat, bersujud di depan Yesus dan meminta sesuatu yang sangat duniawi. Sang ibu berkata, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Di belakang sang ibu ada Yohanes dan juga Yakobus yang sedang tersenyum penuh harapan. Tentu permintaan dari ibunya ini secara manusia, karena Yesus dan karena dua murid, Yakobus dan Yohanes ini adalah murid kesayangan dan kemana-mana selalu dibawa. Tentu sebagai seorang ibu berharap kedua anak ini punya jaminan akan kehidupannya nanti. Sang ibu memahaminya bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai raja atau memiliki kerajaan seperti yang dunia miliki. Yang ia pahami adalah itu. Tapi nyatanya Tuhan Yesus tidak demikian. Yesus datang ke dunia untuk memberi damai sejahtera dan kerajaan yang abadi. Bukan seperti yang dunia tawarkan, yakni kekuasaan, kehormatan, dan juga semua hal baik yang secara kasat mata pasti diinginkan oleh orang. Tapi Yesus datang tidaklah demikian. Ada ayat yang kita akan baca nanti tentang bagaimana perbedaan kehidupan di dunia yang secara manusia memahaminya dengan kerajaan yang dipahami dan diberikan, ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus memandang mereka dengan tatapan penuh kasih pada saat ibunya meminta dua hal yang besar di dalam kehidupan mereka. Secara khusus, mereka diberi tempat yang terbaik oleh Yesus di kerajaannya. Itu harapan orang tua. Tapi Yesus berkata, "Sanggupkah kamu meminum cawanku?" Dan mereka berkata, "Saya sanggup." Mereka tidak paham tentang apa yang dijawab dari pertanyaan Yesus itu. Dengan percaya diri, Yakobus dan Yohanes menjawab, "Kami dapat." Mereka menjawab dapat karena mereka membayangkan tentang tahta emas, bukan tentang salib, bukan tentang penderitaan. Tetapi Yesus mengkonfirmasi kata-kata mereka dengan sebuah nubuat, "Cawanku memang akan kamu minum." Mendengar yang terkasih, mendengar permintaan egois itu, ke-10 rasul lainnya menjadi marah. Mengapa mereka marah? Karena mereka juga punya ambisi yang sama. Mereka kesal karena Yakobus dan Yohanes mengambil star duluan untuk mencari muka di depan Yesus akan permintaan mereka. Yang karena mereka pahami kerajaan yang dibangun oleh Yesus itu adalah kerajaan dunia seperti yang di kekaisaran Romawi. Jadi ada begitu banyak orang-orang penting yang akan nanti akan dilayani ketika kita menjadi orang penting. Ya, melihat perpecahan dan persaingan tidak sehat di antara para muridnya, Yesus memanggil mereka semua. Disinilah Yesus melakukan revolusi nilai, yakni perubahan cara pandang mereka tentang arti status, kekuasaan, dan kehormatan. Yesus berkata kepada mereka, dan kata-kata ini juga menggema di telinga kita pada hari ini melalui radio ini, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Dunia mengajar kita orang besar adalah orang yang memiliki banyak pelayan, orang yang perintahnya dituruti, orang yang duduk di kursi empuk dan dilayani. Tetapi Yesus menegaskan di dalam kerajaan Allah, orang besar adalah orang yang paling banyak melayani, orang yang paling siap membungkuk, dan orang yang siap berkorban bagi sesamanya. Yesus menutupnya dengan memberikan dirinya sebagai teladan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pendengar yang terkasih, lalu bagaimana akhir hidup Yakobus? Apakah ia tetap menjadi anak guruh yang gila hormat dan berambisi menjadi orang terhormat? Sama sekali tidak. Setelah mengalami peristiwa kebangkitan,
kebangkitan Yesus dan menerima pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mata rohani Yakobus terbuka total. Ia mengerti apa arti meminta cawan. Ia tidak lagi mengejar kursi materi duniawi. Ia pergi mewartakan Injil dengan keberanian yang luar biasa. Dalam Kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 2 tercatat sebuah kalimat pendek yang sangat berdarah, namun agung. Raja Herodes Agripura membunuh Yakobus, saudara Yesus, dengan pedang. Ayat itu berbunyi, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Yakobus membuktikan kata-katanya, ia meminum cawan Kristus sampai habis. Ia menjadi rasul pertama di antara 12 rasul yang mati sebagai martir. Ia melepaskan kepalanya demi mahkota abadi di surga. Ambisinya yang dulu egois telah dimurnikan menjadi ambisi untuk mencintai Kristus sampai mati. Ya, kenapa Raja Herodes pada saat itu memenggal kepala Yakobus, meminta orang untuk membunuh Yakobus? Karena setelah Pentakosta, mereka dicurahi Roh Kudus dan mereka punya keberanian untuk mewartakan Injil. Dan pada saat itu Raja Herodes sedang berkuasa, dia tidak menyukai orang-orang mengimani Yesus. Sehingga pada jemaat mula-mula, semua ingin dimusnahkan oleh Raja Herodes. Dan Yakobus adalah salah satunya orang yang dipenggal kepalanya pada saat itu. Ia sedang berjuang membuktikan bahwa cintanya kepada Tuhan sungguh-sungguh tuntas. Apa yang dialami Tuhan Yesus yang menderita karena aniaya orang-orang yang tidak percaya, demikian juga dia mengalaminya. Sehingga apa yang Tuhan Yesus sampaikan, cawan itu akan kamu minum, dan ia telah meminumnya. Dengan ketika ia martir, mati dipenggal karena memberitakan Injil. Saudara pendengar terkasih, kisah Santo Yakobus ini membawa refleksi bagi kita yang hidup di zaman ini. Mari kita koreksi motivasi kita dalam beragama, dalam melayani. Apakah kita aktif di gereja, sebagai pengurus lingkungan, sebagai anggota kor, sebagai prodiakon, sebagai aktivis paroki, bahkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah pelayanan-pelayanan keluarga dan juga pekerjaan kita, apakah yang kita sedang cari? Apakah kita cari nama baik supaya dipuji orang, supaya dihormati, supaya dianggap suci, atau supaya dianggap hebat daripada orang lain? Hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa esensi mengikuti Yesus bukanlah mencari panggung kehormatan, melainkan mencari ruang pelayanan. Apa yang pernah dialami oleh Yakobus di awal, dia belum demikian mengenal Yesus. Ia ingin tentunya dihormati orang. Tetapi setelah ia benar-benar percaya kepada Yesus, ia menyadari siapa dirinya. Dia telah berharga karena ia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia mau memberi dirinya untuk melayani banyak orang dengan memberitakan Injilnya. Yang berikut, mari kita belajar setia meminum cawan hidup kita sendiri. Meminum cawan Yesus di zaman sekarang berarti siap untuk tetap berbuat baik, meskipun kebaikan kita terkadang dibalas dengan kejahatan. Meskipun kadang niat baik kita tidak dipahami orang, sehingga orang mencerca kita. Siap menahan ego untuk tidak membalas dendam saat kita disakiti. Siap meluangkan waktu dan tenaga bagi sesama yang membutuhkan, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau tepuk tangan manusia. Hal ini memang tidak mudah, namun kita butuh proses belajar tentang bagaimana kita menghargai diri kita sebagai pengikutnya. Seperti dalam firman-Nya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat ini menegaskan kita tentang bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang mau peduli pada orang lain, orang yang tidak selalu ingin kita dinomorsatukan, orang yang berambisi untuk mencari validasi dan hal-hal yang mengarahkan ke aku dan aku.
Yesus mengajarkan kita untuk menjadi seorang pelayan karena ia berkata dalam teladannya, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberkati, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mungkin berat kita lalui. Kita lewati bahwa setiap hari kita harus menjadi orang yang selalu rendah hati, tidak menyombongkan apa yang kita miliki, dan juga sadar akan siapa kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita orang yang sudah dicintai oleh Tuhan, sehingga hidup kita adalah menjadi berarti ketika kita mampu berbagi dengan orang lain, ketika kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Mungkin tidak harus besar. Ketika kita ingin memberi yang besar, apa daya ketika kita tidak mampu, maka kita tidak demikian melakukannya. Tapi bagi saya pribadi, ketika saya ingin melakukan sesuatu yang baik, yang kira-kira bermanfaat, sekalipun saya tidak memiliki banyak hal, cukup saya memberi senyuman dan keramahan bagi orang lain. Kita menjadi seorang pelayan, bukan berarti kita rendah, tetapi kita sadar tentang siapa kita dan orang di depan kita dan sekeliling kita adalah orang-orang yang perlu kita kasihi dan pedulikan. Pendengar yang terkasih, sebagai penutup perenungan mimbar agama Katolik hari ini, mari kita mohon bantuan doa dari Santo Yohakobus Rasul. Semoga ego kita yang seringkali meledak-ledak, seringkali tidak terkendali, keinginan-keinginan kita dihargai. Seperti guru dimurnikan oleh Tuhan menjadi semangat kasih yang lembut namun kokoh. Mari kita tidak lagi menuntut posisi yang nyaman di dunia, melainkan memohon pundak yang kuat untuk memikul salib kita setiap hari. Sebelum menutup pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita hening sejenak, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas teladan iman Santo Yohakobus Rasul yang kami peringati pada hari ini. Melalui proses kehidupannya, Engkau mengajar kami bahwa tidak ada manusia yang terlalu rusak untuk tidak bisa diubah oleh Tuhan. Bebaskanlah hati dan pikiran kami dari racun ambisi dunia, kesombongan, keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Anugerahkanlah kami hati seorang hamba, agar dimanapun kami berada, di dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat, kami senantiasa memancarkan kasih-Mu melalui pelayanan yang tulus. Berkatilah seluruh pendengar radio pada hari ini, jagalah kesehatan mereka, dan tuntunlah langkah kaki mereka di jalan-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yohakobus Rasul, doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya Anastasia Yunianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada program dengan tema-tema di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpahnya. Salve, selamat malam.

0: Saya selalu berharap kepada semua lurah sekota Palu, ketika ada permasalahan desil, mari kita selesaikan secara bersama-sama.
1: Dan semua kita sudah sampaikan kepada pemateri maupun panitia-panitia yang melaksanakan ini, jangan ada lagi tindakan kekerasan dan peploncoan.
2: Untuk memberikan layanan khusus bagi para pembuatan jasa keimigrasian khususnya paspor yang akan melakukan umroh di Arab Saudi.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu kembali menghadirkan layanan jemput bola pembuatan paspor bagi calon jemaah haji 2027 dan umroh di sejumlah daerah. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 dibacakan oleh saya, Adinda Kurnia Islami. Pendengar, kita hadirkan informasi pertama. Pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN selama sebulan terakhir. Puluhan warga telah menyampaikan keluhan dan seluruhnya ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
4: Dinas Sosial Kota Palu mengajak seluruh lurah untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat terkait perubahan status desil. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik mengatakan, pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam menyampaikan data maupun keluhan masyarakat agar proses pemutakhiran data sosial dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Menurutnya, kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Ia menyebut dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Dinas Sosial Kota Palu telah menerima sekitar 40 hingga 50 pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil maupun penghentian bantuan sosial. Menurutnya, setiap laporan langsung ditindaklanjuti melalui ground check atau verifikasi lapangan bersama pendamping sosial program Keluarga Harapan, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait.
0: Saya selalu berharap kepada semua lurah sekota Palu, ketika ada permasalahan desil, mari kita selesaikan secara bersama-sama, dan saya berharap bisa memberikan data ataupun keluhan-keluhan terkait dengan masyarakat yang datang di kelurahan. Setiap bulan saya bisa memberikan arahan kepada masyarakat-masyarakat yang notabene desilnya bermasalah. Nah, ini kurang lebih sudah sebulan ini antara 40 sampai 50 masyarakat datang ke Dinas Sosial menanyakan kenapa saya yang awalnya terima bantuan sekarang sudah berhenti. Yang tadinya saya desil 4, kenapa tiba-tiba desil 7. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah kita langsung lakukan ground check. Kita langsungkan cek di lapangan di bersama-sama teman-teman SDM PKH dengan lurah, dengan beberapa instansi, sehingga kita pastikan dan kita akan lakukan pengusulan kembali.
4: Susik menegaskan apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku. Ia berharap keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan data sosial sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Universitas Tadulako siap menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB UNTAD tahun 2026 yang dijadwalkan akan dimulai tanggal 27 Juli mendatang. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Sebelum memasuki masa perkuliahan, seluruh mahasiswa baru UNTAD yang diterima melalui tiga jalur penerimaan, yakni SNBP, SNBT, dan jalur mandiri, akan mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun ajaran 2026. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Aipu Asset Engineering mengatakan, kegiatan PKKMB menjadi momen bagi mahasiswa baru untuk mengetahui seperti apa proses dan tahapan yang akan dilalui selama kuliah, mulai dari pengurusan KRS hingga selesainya masa studi di UNTAD. Momen ini juga menjadi peluang bagi UNTAD dalam menekankan pentingnya menyelesaikan studi tepat waktu bagi mahasiswa sehingga tidak menjadi mahasiswa yang di drop out karena tidak mampu menyelesaikan masa studi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sementara terkait dengan antisipasi adanya aksi kekerasan selama proses PKKMB, Rektor menegaskan tidak ada aksi perpeloncoan dan pihaknya siap menindak tegas pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap mahasiswa baru.
1: Dan semua kita sudah sampaikan kepada pemateri maupun panitia-panitia yang melaksanakan ini, kita upayakan ini jangan ada lagi tindakan kekerasan dan perpeloncoan. Ini kita betul-betul menjaga marwah sebagai seorang mahasiswa yang betul-betul diberikan pemahaman, pengertian bagaimana tindakan mereka nanti mulai masuk di Universitas Sadulako dan seterusnya nanti bagaimana mereka akan menjalani proses pendidikan selama Universitas Sadulako. Jadi ini komitmen bersama. Bila ada ditemukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, tolong segera dilaporkan ke panitia, kepada kami dan lain sebagainya agar kita bisa ambil tindakan yang tegas. Jangan lagi ada perpeloncoan atau tindakan kekerasan yang dilakukan kepada mahasiswa. Ini menjadi komitmen kita.
5: Sementara terkait dengan pengawasan terhadap kegiatan penerimaan mahasiswa baru dalam kelembagaan di lingkup UNTAD, Rektor menjelaskan semuanya tetap harus mendapat izin dari Rektorat. Dirinya juga menghimbau mahasiswa baru dan orang tua agar tidak mengikuti kegiatan yang tidak mendapat rekomendasi baik dari rektor maupun dekan di masing-masing fakultas. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindak kekerasan atau aksi perpeloncoan yang dilakukan di luar kampus dengan dalih kegiatan pengenalan lembaga.
3: Salah satu upaya untuk membangun budaya anti korupsi adalah dengan memberikan edukasi kepada pelajar maupun mahasiswa. Namun pelaksanaannya dinilai masih perlu diperluas agar mampu menjangkau lebih banyak generasi muda. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
6: Upaya membangun budaya anti korupsi di kalangan generasi muda terus dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi di sekolah dan perguruan tinggi. Namun pelaksanaan sosialisasi tersebut dinilai masih belum maksimal sehingga perlu diperluas agar mampu menjangkau lebih banyak pelajar dan mahasiswa. Kanit 1 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah AKP Dedi Siswadi mengakui pihaknya telah beberapa kali melakukan penyuluhan dan edukasi anti korupsi di lingkungan pendidikan mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Selain itu penyampaian materi anti korupsi juga dilakukan saat kegiatan pendampingan di sejumlah instansi pemerintah. Meski demikian ia mengungkapkan keterbatasan personel dan ruang lingkup kegiatan membuat sosialisasi tersebut belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurut Dedi, pendidikan anti korupsi sejak dini menjadi langkah penting untuk membangun karakter generasi muda, agar terbiasa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
7: Memang benar, kita belum terlalu maksimal untuk melakukan sosialisasi ataupun edukasi terhadap masyarakat ya. Dalam hal ini di lingkungan pendidikan mungkin, SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi, ataupun mungkin ke instansi. Kami rasakan sendiri memang belum terlalu maksimal. Tapi itu pernah dilakukan, beberapa kali pernah kami lakukan juga. Dan kami sih berharap setelah terbentuknya Kortas Tipikor ini, mudah-mudahan nanti turunnya mungkin sudah ada nomenklatur terbaru nanti. Mudah-mudahan sih kami berharap bisa lebih maksimal lagi kan melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi itu.
6: Dedi menambahkan, kehadiran Direktorat Pencegahan pada struktur Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KORTAS diharapkan mampu memperkuat langkah-langkah preventif di daerah dengan adanya unit yang secara khusus menangani pencegahan, program edukasi anti korupsi diyakini dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur, berkelanjutan, dan menyasar berbagai kalangan, terutama pelajar dan mahasiswa. Dedi juga menilai, kolaborasi berbagai pihak perlu terus diperkuat agar pendidikan anti korupsi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, namun menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tapi juga dimulai dari lahirnya kesadaran dan integritas sejak usia dini.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar dan pemirsa masih di Lintas Sulawesi Tengah, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu kembali menghadirkan layanan jemput bola pembuatan paspor bagi calon jemaah haji 2027 dan umroh di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan keimigrasian tanpa harus datang ke kota Palu. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
9: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan bagi calon jemaah haji dan umroh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan salah satu sinergi yang akan dilakukan yaitu melalui layanan jemput bola pembuatan paspor yang akan kembali dilaksanakan di Kabupaten Buol dan Toli-Toli, sehingga masyarakat di daerah yang belum memiliki kantor imigrasi dapat mengurus paspor lebih mudah dan lebih hemat biaya. Selain memperluas pelayanan, kedua instansi juga tengah mempersiapkan pembentukan tim pengawasan haji dan umroh untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Sulawesi Tengah.
2: Mungkin rencana kami ini akan melayani lagi pemberian paspor di dua kabupaten, yaitu Buol dan Toli-Toli. Dalam waktu dekat ini kami akan berangkat untuk memberikan layanan khusus bagi para pembuatan jasa keimigrasian, khususnya paspor yang akan melakukan umroh di Arab Saudi. Jadi dalam waktu dekat kami akan ke sana, Pak, karena di sana kan belum ada kantor. Jadi kami yang jemput bola ke sana karena sesuai permintaan dari Kementerian Haji dan Umroh di Kabupaten Toli-Toli.
9: Melalui layanan jemput bola tersebut diharapkan akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian semakin mudah dan cepat, sekaligus mendukung kelancaran persiapan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2027 dan umroh dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah.
3: Dengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Aturan jam kerja aparatur sipil negara 3 hari dalam seminggu dinilai dapat mempengaruhi tingkat pelayanan publik.
10: Pernyataan tersebut dikemukakan tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Dr. Mahmud Lahai. Mencermati kondisi hari ini, pelayanan publik khususnya di Tojo Una-Una dinilai kurang maksimal. Menurut mantan Kepala Badan Kepegawaian BKD Tojo Una-Una ini, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penganggaran dan jam kerja ASN. Meskipun masih ada beberapa di antaranya OPD atau instansi teknis yang pelayanannya bersifat prinsip seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan tetap memberlakukan jam kerja.
11: Kalau melihat kondisi hari ini, pelayanan publik kita ya sedikit mundur dari yang sebelumnya. Oleh karena ada kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi dari sisi biaya maupun efisiensi waktu. Sehingga ada kebijakan itu dari 5 hari kerja, yang sebelumnya 6 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu, berkurang menjadi Senin, Selasa sampai Jumat saja. Nah, hari ini dikurangi lagi 2 hari, Senin, Selasa, Rabu, kecuali beberapa instansi yang sangat prinsip pelayanan kepada masyarakat, yaitu kebutuhan dasar masyarakat, misalnya kesehatan dan pendidikan. Tapi saya melihat ini dengan kebijakan ini tinggal 3 hari, berarti jelas pelayanan kita mundur lagi, yang sebelumnya sudah bagus. Tapi ini bukan karena daerah, ini kebijakan pusat.
10: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional PAN Tojo Una-Una ini menyarankan Pemkab Touna mendorong OPD atau instansi teknis lakukan pelayanan sistem jemput bola dalam hal pembuatan administrasi kependudukan. Tujuannya untuk menekan biaya dari masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan seperti Kecamatan Tojo Barat, Tojo Ulu Bongka, atau masyarakat dari Kepulauan Togean.
11: Saya kira saya sangat sependapat jika pemerintah daerah melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya, pelayanan KTP itu sangat berarti hari ini. Kalau kita dari kecamatan yang jauh datang ke ibu kota, saya kemarin menerima saran, masukan dari beberapa saudara kita yang ada di kecamatan. Contoh Tojo Barat dan Tojo. Ini belum bicara pulau. Tojo Barat, Tojo itu kan cukup berapa biaya dikeluarkan. Betul KTP-nya gratis, tapi biaya transportasinya cukup tinggi dari terjebak ke Ampana, waktu digunakan. Oleh karena itu saya kira perlu dari capil menjadwalkan supaya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan. Saya dulu pernah jadi kepala BKD. Yang apa pekerjaan KTP ini? Saya dulu pelayanan kenaikan pangkat dan berkala itu kita layani di tempat, di lapangan. Tidak ada yang semua lancar. Nah, saya kira dengan waktu yang 3 hari ini kita manfaatkan seperti itu sehingga masyarakat kita tidak ke kabupaten lagi. Itu saran.
10: Akademisi UNTAD 2 Tojo Una-Una itu mengharapkan Pemkab Touna melalui organisasi perangkat daerah atau instansi teknis membentuk tim untuk disebar di setiap kecamatan. Selain memantau pelayanan, juga membantu melaksanakan pelayanan satu pintu, tutup Dr. Mahmud Lahai. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita masih di Kabupaten Tojo Una-Una. Sapi Pegon milik peternak di Ampana Kota melahirkan pedet kembar yang merupakan hasil dari inseminasi buatan kedua di Kabupaten Tojo Una-Una.
12: Program inseminasi buatan atau IB di Kabupaten Tojo Una-Una kembali mencatat keberhasilan. Seekor induk sapi Pegon milik Mas Aspari, peternak di Kelurahan Labiabai, Kecamatan Ampana Kota, melahirkan dua ekor pedet jantan kembar dalam kondisi hidup dan sehat. Keberhasilan tersebut menjadi catatan istimewa karena merupakan kelahiran pedet kembar kedua yang dihasilkan melalui program inseminasi buatan di Kabupaten Tojo Una-Una. Capaian ini menunjukkan penerapan teknologi reproduksi ternak yang semakin optimal, didukung pendampingan intensif kepada peternak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-Una, Agus Salim Beliasi, mengatakan kedua pedet lahir dengan bobot masing-masing 31 kg dan 29 kg. Kelahiran pedet kembar untuk kedua kalinya menjadi bukti keberhasilan program inseminasi buatan dalam meningkatkan mutu genetik sapi potong di daerah.
13: Kami berharap semakin banyak peternak yang memanfaatkan layanan inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas ternaknya. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan terus memperluas pelayanan inseminasi buatan kepada peternak sebagai upaya meningkatkan populasi, produktivitas, dan kualitas ternak sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berkomitmen terus memperluas layanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, serta pendampingan teknis kepada peternak. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi, produktivitas, dan kualitas ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, dalam mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Tengah 2026, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol memperkirakan ratusan peserta akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
14: Pemerintah Kabupaten Buol mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah 2026. Ajang multi-event ini rencananya akan digelar pada 22 hingga 30 Agustus 2026 dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga permainan, yaitu bola basket, sepak bola, voli, dan sepak takraw. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Buol, Purnomo Mener, mengungkapkan berbagai persiapan terus digenjot menjelang kedatangan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Salah satu fokus utama saat ini adalah sarana pertandingan yang tengah memasuki tahap rehabilitasi. Progres perbaikan ditargetkan rampung pada awal Agustus ini.
15: Menyikapi terkait dengan efisiensi anggaran, tentunya rencana awal membangun venue baru tidak dapat kami laksanakan, tapi kami hanya merehab terkait dengan venue-venue yang sudah ada di Kabupaten Buol, yaitu stadion bola kaki, kemudian juga bola basket, bola voli, bola putri, dan juga sepak takraw. Dan saat ini sudah mencapai proses pekerjaannya sudah sekitar 50-70%, dan ada beberapa yang belum harus butuh waktu lagi, karena seperti stadion itu terkait ruang ganti pemain itu lagi diperbaiki kembali, dan insya Allah sesuai dengan pemaparan disampaikan oleh Kadis PUPR itu diperkirakan awal Agustus sudah akan rampung untuk terkait dengan venue pertandingan.
14: Selain sarana prasarana, panitia pelaksana juga telah menjalin komunikasi intensif dengan seluruh daerah yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Purnomo memperkirakan sekitar 700 peserta yang terdiri dari atlet pelajar dan ofisial akan meramaikan POPDA 2026. Untuk memenuhi akomodasi peserta, Dispora Buol telah menyiapkan penginapan, hotel, dan rumah sebagai opsi tempat tinggal sepanjang turnamen. Ia berharap sinergi dari seluruh pihak dapat menyukseskan POPDA 2026.
3: Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026 yang akan dipusatkan di Kabupaten Buol pada bulan Agustus diharapkan dapat menjaring bibit atlet POPDA Sulawesi Tengah berprestasi untuk diikutkan pada POPNAS tahun 2027 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut laporan Iketut Wiranata.
16: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-24 yang dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 22 hingga 29 Agustus 2026 di Kabupaten Buol menjadi momentum penting sebagai ajang untuk membina dan mencari bibit atlet muda berprestasi yang nantinya dapat mewakili Sulawesi Tengah di tingkat nasional. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, Sandrina kepada RRI mengatakan, Popda 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Buol akan diikuti perwakilan atlet Popda dari 12 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Diharapkan menjadi ajang seleksi atlet pelajar berprestasi untuk diikutkan pada Popnas tahun depan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB.
17: Kegiatan Popda nanti di Buol yaitu ingin sukses penyelenggara dan sukses prestasi. Tentunya kita mau ambil atlet yang terbaik tentu. Dari yang terbaik tentunya ada beberapa cabang olahraga, 4 cabang olahraga apalagi permainan. Tentunya diambil bukan yang menang itu yang diberangkatkan, tapi dari beberapa kabupaten ada yang terbaik dicabut. Maka nanti dari persiapan Popnas kita melatih lagi mereka di sini untuk kekompakan, kebersamaan yang terbaik untuk diberangkatkan. Angkatkan ke Popnas.
16: Dikatakan, pelaksanaan Popda tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana cabang olahraga bela diri yang biasanya menjadi bagian dari Popda sekaligus ajang menuju pra-Popnas tidak dipertandingkan disebabkan adanya efisiensi anggaran. Meski jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan lebih sedikit, Dispora Sulawesi Tengah memastikan persiapan Popda bulan Agustus tetap berjalan optimal.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtukahu, editor pelaksana Ika Deka Nika, dan saya Dida Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri di Lintas Sulawesi Tengah. Sampai jumpa.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
0: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.

0: bahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi kembali hadir. Dinda menemani pendengar semua tentunya di Kopi Anda Weekend ini ya. Pagi hari ini tentunya kita akan membahas ini, kalau kemarin beberapa topik dari Senin sampai Jumat terkait dengan banyak isu ini ya, mulai dari isu daerah, isu yang ada di Indonesia, bahkan mengenai beberapa hal yang memang patut dibahas begitu. Nah, kali ini berbeda ya, karena Kopi Anda Weekend dan kita akan membahas mengenai beberapa idealnya begitu ya. Kalau sarapan kayaknya memang harus dibahas juga sih, karena sarapan ini penting gitu ya. Untuk itu tetap bersama kami di Kopi Anda Weekend, kita akan memberikan ulasan ataupun informasi mengenai sebenarnya sarapan yang baik itu seperti apa gitu ya, dan apa yang perlu kita konsumsi. Tetap bersama kami di Bro 1, karena informasi dan inspirasi Kopi Anda Weekend.

0: topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin

0: Komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif. Di program 1 RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: pokoknya lagu ini benar-benar buat kalian karena kalian sudah rela berkorban buat kita, rela berjuang buat kita, meskipun kalian kepanasan, kehujanan, kalian sudah ada di sini untuk fight. Terima kasih.
1: Halo Fivers, ini lagu yang sangat susah mungkin untuk 5 minutes karena lagu ini spesial banget untuk kalian. Tapi setelah kelar, ini lagu sangat dahsyat banget. Spesial banget buat Fivers. Jadi lagu ini kami persembahkan khusus untuk

Pendengar Pro 1RRI Palu, masih bersama Dinda. Kita di Kopi Anda Weekend, di mana topiknya mengenai sarapan nih ya. Sarapan sehat, energi hebat untuk akhir pekan. Karena memang ini weekend, jadi kita topiknya yang ringan-ringan aja gitu ya. Jadi banyak sih sebenarnya jadi pertanyaan ini ya. Mengapa sarapan itu penting bagi tubuh? Kemudian waktu terbaik sarapan tuh kapan gitu ya? Atau menu sarapan yang bergizi seimbang ini seperti apa juga? Dan kesalahan yang sering dilakukan saat sarapan? Atau kita bahas juga nih mengenai mitos dan fakta tentang melewatkan sarapan. Waduh. Jadi untuk pendengar Pro 1 mungkin yang membiasakan dengan sarapan, kira-kira sarapan terbaik ini apa gitu ya. Pernah gak sih pendengar ini terburu-buru hingga melewatkan sarapan, atau justru menganggap secangkir kopi saja ini sudah cukup untuk memulai hari? Nah, kalau di kopi Anda, bapak-bapak atau ibu-ibu, benarkah hanya dengan kopi saja? Nah, ini untuk informasinya bahwa sarapan ini merupakan sumber energi pertama ya, yang membantu tubuh dan otak untuk siap menjalani aktivitas. Nah, apalagi saat akhir pekan, kemudian momen sarapan ini bisa menjadi waktu yang tepat ya untuk berkumpul bersama keluarga sambil menikmati hidangan sederhana yang bergizi. Jadi topiknya nih sarapan sehat, energi hebat untuk akhir pekan. Tapi ada beberapa pertanyaan tadi ya. Jadi mengapa sarapan ini penting ini ya, dari informasi yang diberikan pun setelah kita melewati tidur sekitar 7-8 jam, tubuh ini membutuhkan asupan energi yang cukup untuk memulai aktivitas kembali ini ya. Jadi sarapan juga membantu kadar gula tetap stabil sehingga tubuh ini tidak mudah lemas. Nah, kalau benar juga nggak sih orang yang terbiasa sarapan ini cenderung lebih fokus, produktif, dan mampu berkonsentrasi lebih baik. Apakah benar? Coba kita sharing dulu, atau mungkin dari pendengar versi sarapannya seperti apa di Kopi Anda Weekend bersama dengan Dinda pagi hari ini.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salian?
0: Iya kok, ini sobat lupa.
1: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Pendengar masih di Kopi Anda Weekend, di mana beberapa informasi ini ya mengenai sarapan sehat energi hebat untuk akhir pekan. Ini akhir pekan nih, weekend nih, karena Sabtu yang kemarin sudah melakukan aktivitas di Senin sampai Jumat. Kali ini kita hadirkan informasinya, topiknya santai nih ya, versi weekend. Jadi kalau kita berbicara mengenai sarapan, sebenarnya sarapan itu penting gak penting banget tadi ya, karena beberapa alasan yang sudah dijelaskan. Kemudian kapan waktu terbaik sarapan? Jadi sebenarnya orang-orang ini tahu mungkin sarapan ini adalah penting, tetapi ada beberapa hal yang melewatkan sarapan gitu ya, atau mungkin tidak sempat, terburu-buru, atau memang aduh udah deh, udah terlanjur, nanti makanya siang aja. Padahal sarapan itu sangat penting, dan idealnya ini ya, ketika kita berbicara ideal, terbaik waktu sarapan itu sekitar 1-2 jam setelah bangun tidur. Jadi tidak perlu makan dalam porsi besar ya, yang terpenting adalah kandungan gizinya seimbang. Nah, kalau kita berbicara kandungan gizi, tentunya ada karbohidrat, protein, serat, dan vitamin ya, dan minuman yang sehat. Jadi nasi boleh, kalau langsung mau sarapan pakai nasi, pakai roti gandum juga boleh, kentang, kalau ubi iya ubi masih cocok ya, sagu juga boleh ini ya. Kemudian proteinnya boleh pakai telur, ikan, tempe, tahu, atau ayam, atau yang simple-simple aja. Biasa kalau sarapannya telur gitu kan, telur rebus gitu. Atau mungkin dari serat dan vitaminnya ada sayur dan buah-buahan. Nah, jangan lupa ini ya, kalau sudah sarapan semua, minumnya jangan minum yang boba-boba atau yang manis-manis. Minumnya air putih atau susu rendah lemak sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, beberapa memang tadi ya, kalau sarapan ini dianggap penting dan gak penting, padahal penting banget. Kesalahannya ini banyak banget dilakukan, seperti kayak melewatkan sarapan tadi, nggak sempat waktunya, kayaknya udah deh nggak usah sarapan aja. Atau kalau pendengar semua ini yang mana nih tipenya? Yang wajib sarapan, atau sarapan kalau pas lega-lega aja atau pas inget-inget aja? Jadi kalau sarapan itu tadi ya, jangan sampai dipilih aja sesuai dengan porsinya, atau mungkin yang sekedar roti gandum atau makanan-makanan ringan gitu kan. Nah, jangan kita mengonsumsi, dari informasi yang didapat ini, mengkonsumsi makanan tinggi gula secara berlebihan. Jadi ini berpengaruh juga ya, apalagi kita makannya pagi-pagi gitu kan, udah pagi, manis tambah manis lagi. Kayaknya seharian nanti akan ngantuk gitu. Nah, kalau melihat nih, kalau sarapan ini disarankan ini ya, jangan terlalu banyak makanan cepat saji yang tinggi lemak dan garam, boleh ini ya, tapi disarankan untuk tidak terlalu banyak. Nah, ini sebenarnya masih jadi pertanyaan juga nih, harusnya kita ada obrolan setelah ini ya bersama dengan pakarnya ataupun narasumbernya, di mana minum kopi saat perut kosong ini bagi sebagian orang adalah fatal gitu ya, ketika memiliki lambung yang sensitif. Tapi banyak juga loh bapak-bapak di luar sana yang sarapannya hanya kopi aja, ini gimana ini ya? Nah, mungkin bisa yang mau sharing is caring untuk pendengar semua, boleh di Pro 1 RRI Palu bersama dengan Dinda juga pagi hari ini. Kopi Anda Weekend, untuk kita menikmati weekendnya ini ya. Jadi weekend santai bersama dengan Pro 1 RRI Palu.

0: Pendengar masih di Kopi Anda Weekend ini ya, bersama dengan Dinda, di mana mengenai sarapan ini kayaknya gak ada habisnya kalau dibahas ya. Antara penting gak penting, tapi ternyata penting banget gitu ya. Dimana menu-menunya boleh yang simple-simple aja. Tadi kalau misal hanya dengan roti, roti-roti gandum, kentang juga boleh ya karbohidratnya. Kemudian proteinnya, ada telur, ikan, tahu, tempe, atau ayam boleh ini ya. Tapi yang paling simple biasanya apa sih? Kalau Dinda keinget banget ini ya, zaman-zaman kalau kita sekolah dulu, kayaknya gak bisa kalau gak sarapan. Jadi harus sarapan ini. Paling gak sarapannya nasi sama telur. Kayaknya hari-hari menikmati sarapannya roti juga jarang ya, jadi seringnya telur gitu kan. Jadi keinget kalau kita mau berangkat sekolah sudah disiapkan sarapannya gitu, jadi harus sarapan. Mungkin sampai sekarang jadi kebawa begitu ya, kalau kita melewatkan sarapan ini rasanya kayak waduh ini jam-jam 10, jam-jam 11 sudah lemes ya. Nah, tapi mungkin ada ya yang gak biasa sarapan juga, tapi jangan sampai ya terlewatkan, karena tadi pentingnya sarapan ini ternyata memberikan banyak apa manfaat untuk tubuh kita. Walaupun dengan tadi hanya dengan telur, telur dadar atau mungkin telur rebus juga boleh ini ya. Boleh untuk pendengar semua mungkin di pagi hari ini yang mau bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir di Biro Maru. Iya. Iya, kita bahas sarapan ini Pak Amir.
1: Iya, sarapan. Kalau mau yang bagus itu ada contoh kan.
0: Iya.
1: Sudah mendalam triliunan ini. Belajar di MBG saja. Apa itu MBG? Kan untuk anak bangsa kita katanya harus bergizi. Nah, itu saya diambil contoh. Setiap hari mungkin di rumah satu orang seperti apa yang disuguhkan MBG. Kita banyak contohnya itu yang sudah dibagi sekarang. Kalau memang itu mau kita sehat, mau dapat gizi yang baik, belajar di MBG saja.
0: Iya benar.
1: Oh, jauh-jauh. Kalau saya jauh-jauh itu MBG kan bayangkan triliunan itu, puluhan triliun bahkan ratusan triliun habis dana untuk label gizi ya. Itu saja kelajakan kita aja. Kita ini jadi MBG semua tiap pagi, kantor-kantor itu bagikan MBG saja.
0: Kantor juga ini ya Pak ya.
1: Iya, itu contoh itu kan semua kan mengaku bahwa itu bagus MBG, gizinya bagus seperti itu. Kalau dikasih satu bagian itu seperti anak-anak sekolah itu mungkin tinggal dia punya porsi diperbanyak. Kalau anggurnya anak-anak sekolah 3, kalau dewasanya ya kasih 5. Telurnya kalau tak potong ya kasih 1. Belajar di MBG saja. Ini patokan kalau memang betul itu MBG bergizi. Ya, kalau kita tidak usah bergizi gratis, harus biaya sendiri. Coba ambil contoh itu. Kalau itu diterapkan seluruh Indonesia, bayangkan ini sudah ratusan triliun Mbak Linda ya, habis dana di MBG.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan anak-anak kita semua tahu akan datang tidak ada lagi stunting.
0: Amin.
1: IQ-nya sudah di atas rata-rata dengan MBG yang ada sekarang. Coba kita lihat perhatikan mana ahli gizi itu.
0: Iya.
1: Dikasih anak-anak yang harganya 15.000 setiap hari. Katanya itu gizinya luar biasa. Tapi perlu perhatian. Apakah benar itu gizinya betul? Coba barang bergizi betul yang dimakan tidak mungkin ada keracunan, Pak.
0: Betul.
1: Jangan sampai nanti kalau setelah topik hari ini bagus sekali.
0: Iya.
1: Sarapan bergizi itu ambil saja contoh MBG itu karena pemerintah akui itu bergizi. Seperti ya kan ada contoh sudah dikasih kita kan. Terus jauh-jauh mau pusing-pusing lagi itu ahli gizi semua itu yang kerja itu untuk dibagikan. Apakah dia itu termasuk yang kemarin mengkonsumsi keracunan itu seperti apa? Tinggal itu jadi contoh Pak Dinda. Itu saja saya tidak lagi bisa pusing karena kita sebelum MBG datang ini kan kita baik-baik saja kok. Tentu dengan MBG ini lebih baik lagi.
0: Oke, siap Pak Amir. Boleh, boleh, Pak.
1: Iya, anak-anak kita yang keracunan kemarin kita tidak tahu nasibnya seperti apa 10 tahun akan datang.
0: Waduh, terima kasih banyak soal itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya, Pak Amir di Wiromaru. Tetap ya, Pak ya, ini kalau kita pembahasannya enggak jauh-jauh ya, akhirnya ke MBG lagi. Waduh. Padahal kita lagi seru nih bahas sarapan begitu kan. Tapi benar ya, kalau kita melihat seperti apa, kita ambil aja contohnya di MBG gitu katanya ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Kopi Anda Weekend.
2: Pagi Bunda Dinda.
0: Iya, Pak Arno.
2: Waalaikumsalam nih.
0: Iya, Pak Arno.
2: Dia bilang mantap. Tiga versi atau tiga definisi.
0: Iya, iya.
2: Kopi Weekend.
0: Iya, Kopi Anda Weekend ini.
2: Ya, kalau saya punya pribadi, ya, saya kalau minum kopi, sarapan saya enggak. Tidak pernah saya sarapan. Tidak pernah sarapan pagi. Tidak. Jarang saya, bukan tidak ada, jarang. Yang saya lebih penting itu kopi pahit, tiap pagi. Saya hanya kopi pahit saja tiap pagi. Tapi sebelum mengkonsumsi kopi, air putih hangat itu satu mangkuk itu yang besar saya punya itu. Itu hangat itu, air putih hangat. Satu jam, dua jam, saya minum itu. Makanya, alhamdulillah saya tidak mau juga ada penyakit yang lain, saya semacam diabetes kan. Nah, karena saya kopinya baik. Kalau saya jam sarapan itu, jam 10 kadang-kadang saya sudah makan siang nih. Baru sekitar jam 5:30 atau jam 5 maksudnya paling lambat 5:30 sudah makan. Makan malam itu. Saya tidak mau makan karena begini Dinda ya. Ini aturan, saya punya aturan sendiri. Kalau kita selalu mengkonsumsi kopi, banyak orang bilang kenapa kok minum kopi tidak teh. Tapi kenyataan di lapangan, orang banyak minum teh, justru diabetes, gula, iya kan? Saya tidak mau bohong, saya punya saudara tiga itu. Biji itu ya, mendahului saya, itu semua gula. Ada lagi adik saya lagi yang masuk rumah sakit sekarang ini juga gula. Nah, itu kan mereka punya ciri khas makanan itu sering sarapan pagi. Teh dengan sarapan dibaringi makan itu langsung pakai teh. Jadi saya biasa bingung, saya biasa saya tegur loh, makan nasi sarapan bukan air putih malah teh.
0: Ya teh manis ya kan? Lagi kan.
2: Iya manis itu beras. Itu kan nasi itu beda, nasi beras dulu dengan beras sekarang. Beras sekarang itu sudah banyak dia punya apalah. Makanya banyak anak-anak perempuan dikasih nama puput kan, karena puputnya ya saya tidak anu kan, banyak kan putri. Tapi kalau diberaskan pupuk kimia, iya kan, nah itu banyak mengandung yang tidak bagus itu. Masih anak-anak saja sudah dapat diabetes karena makanannya tidak beraturan. Orang tua juga ya, kalau menangis anak-anak kasih makan.

0: Masya Allah, alhamdulillah
1: kita
0: ini
1: kan
0: ya.
1: Hidup hidup hidup sendiri. Kalau kita juga tidak buat aturan, saya hidup sendiri. Nggak ada saya pusing, iya kan? Jadi saya kalau minum kopi pahit saya bikin sendiri. Apakah saya mau? Tapi saya didahului oleh kuano dulu, air putih.
0: Air putih
1: air
0: hangat.
1: Putih hangat. Tidak air putih biasa. Saya jarang main es, Dinda. Malah saya punya buka saya jual. Iya. Eh karena saya tidak terlalu condong itu, karena orang bilang taruh makanan, ada makanan kau beli taruh di kulkas, kenapa dijual kulkas, taruh makanan sih, makanan juga kalau taruh di freezer situ 2 hari itu sudah tidak bagus, itu sudah merusak kita punya diri. Dan ada pembuktian sebenarnya saudara, biasa 1 hari ada makanan sisa dikasih makan sisa, sisanya itu dikasih masuk di kulkas, padahal itu salah. Salah itu nggak boleh. Karena apa? Coba perhatikan saja Dinda, kebanyakan yang banyak terbanting, istilahnya terbanting di rumah sakit tidur karena penyakit diabetes, penyakit kanan atau kolesterol atau asam urat, iya kan? Ini penyakit yang mendominasi untuk kita yang lansia. Saya kan lansia juga, termasuk ya sudah umur saya sudah kepala 6. Jadi saya kadang-kadang berpikir berani kita makan yang luar portinya luar biasa tapi jadi luar binasa namanya kan. Nah itu makanan yang saya tidak beraturan kan. Kadang-kadang banyak, ini saya punya adik, saya punya saudara, kadang-kadang beli makan tengah malam, makanan nasi kuning, tapi beli nasi kuning dulu. Biasa saya ketawa deh, kenapa kamu beli nasi kuning? Oh kalau beli nasi kuning jangan taruh dia punya air ya, kuahnya itu jangan. Kenapa tidak dimakan? Nanti biasa baru saya makan. Tapi saya tidak taruh di kulkas. Ya walau kalau memang mau basi nggak basi, iya. Kalau tidak mau basi saya makan. Kalau basi kan ya saya juga tidak minta sama satu negara. Maka saya bilang cobalah makanan itu beraturan Pak, janganlah yang lain-lain disiplin, tapi makanan kita untuk kesehatan kita tidak disiplin. Nah itu terkadang, tapi memang yang jelas Dinda, saya tiap pagi minum kopi pahit. Tiap pagi, tapi sebelum kopi pahit saya mengkonsumsi air putih, air panas. Makanya saya jarang itu, ya saya tidak minta-minta ya. Kalau kebanyakan orang bilang dapat batuk, 40 itu ya alhamdulillah.
0: Biasa-biasa
1: saja. Saya punya saudara kadang-kadang batuk, biasa-biasa bilang ini air putih, minum ini air panas, air hangat. Karena itu obatnya itu. Ya saya tidak tahu bagaimana kalau menurut kesehatan. Ya kan, minum air putih hangat, tuh. Nah, yang panas, apakah itu memang mengganggu kesehatan atau tidak? Dan mau minum air es, bisa saja. Itu anjuran juga dokter minum air es karena menguatkan jantung. Jantung, tapi bukan juga hari-hari. Ayolah, nanti mau tidur minum air es, satu botol itu diaktifkan satu. Itu kan tidak, bukan lagi yang mana itu, jantung itu. Itu, inilah tidak artinya kita... usia semacam kita begini harus aturan juga. Bukan juga kopi, kita minum kopi banyak bikin satu mangkosor pahit, tidak masuk di akal itu. Itu sudah pemborosan.
0: Betul Pak Arnold, siap.
1: Cukup bikin yang apa adanya saja. Itu saya minum kopi Dinda, kalau saya satu gelas itu bukan langsung habis, sampai siang baru habis. Jadi saya kan dia sudah minum kopi lama banget.
0: Sedikit-sedikit ini ya minumnya. Siap Pak Arno.
1: Itu sudah kebiasaan dari masih sekolah saya di SMA.
0: Waduh, SMA sampai sekarang ini ya.
1: Sampai sekarang. Kalau mau sarapan saya biasanya Dinda biskuit yang tawar. Itu saya makan. Biskuit tawar itu. Apa yang ada pasiran sedikit gula di atasnya, apa biskuit apa namanya. Makanya saya jarang tahu tuh kue-kue cookies itu biskuitnya, karena saya jarang sekali makan itu uji, kecuali roti bakar.
0: Wah, roti bakar ya.
1: Iya, itu dari Dinda saya.
0: Iya, siap.
1: Berbeda-beda ya, kita berbeda-beda juga kita masuk dalam perut. Ada juga mau sarapan pagi ini. Ya kalau saya satu sarapan pagi itu kadang-kadang satu minggu satu kali.
0: Siap.
1: Jadi nasi kuning, tapi tidak ada bilan daging. Cukup abon, ikan. itu saja 5.000 boleh, banyak itu boleh makan itu ya.
0: Iya. Oke.
1: Saya pribadi Dinda, jadi begitulah
0: Pak Arnold.
1: Jangan mengikuti jejak saya ya, minum kopi pagi pahit ya, karena saya sudah lama.

0: 10 tahun. Sampai sekarang alhamdulillah begitu-begitu saja tubuh saya. Okay. Tidak bercacing.
1: Okay.
0: Tidak stunting.
1: Siap. Terima kasih ini Pak Arnold ya, untuk sharingnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu untuk kita semua ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Arnold ini ya, nanti kita sambung lagi informasinya. Sudah ada yang di belakang. Halo, selamat pagi. Kopi Anda Weekend bersama dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Dengan Muhlis Mbak Dinda.
1: Pak Muhlis, waduh iya Pak Muhlis. Gimana kabarnya Pak Muhlis?
2: Alhamdulillah
1: Mbak Dinda. Alhamdulillah,
2: lagi,
1: sehat.
2: Lagi sarapan.
1: Oh lagi sarapan ini ya?
2: Iya.
1: Iya, ini topiknya kita weekendnya bahas sarapan juga nih Pak Muhlis. Kalau dari Pak Muhlis seperti apa ini Pak?
2: Sarapan Mbak Dinda. Kayak begini. Tentunya sarapan ini kan bervariasi. Tiap orang itu, tiap individu itu akan berbeda. Sebab kita kan membagi ini. Kita ada pekerja kantoran, ada pekerja kasar. Pekerja kasar itu bagaimana dengan petani? Kan begitu, bagaimana dengan ada yang saudara kita bagai kuli panggul dan lain sebagainya. Ini kan tentunya variatif. Kalau orang kantoran mungkin sarapan tidak penting. Tetapi kalau kuli panggul Mbak Dinda, karena di sana energi dibutuhkan. Dia kan memanggul itu kan dia membutuhkan energi karbohidrat. Sebab inti makanan itu kan cuma karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, cuma itu saja isinya. Dengan air. Kalau seperti itu, tentunya kita akan variatif. Tentunya pertanyaan saya muncul di sana. Di mana Pak sarapan itu dibutuhkan? Kalau dia bekerja, padahal kalau mau kerja itu pagi, di sini kan full fokus untuk mencurahkan kekuatan energi untuk siap kerja. Bagaimana dengan kuli bangunan? Tentunya dia kalau tidak sarapan, tentunya akan berpengaruh juga dengan kualitas kerja kita karena dia akan membutuhkan energi. Jadi hanya saja tentunya para dokter dan lain sebagainya akan menjelaskan pentingnya sarapan itu. Bahkan kalau pada orang-orang yang pada orang-orang kaya yang ini makan pertama itu adalah buah. Kan buah dulu dimakan baru dia mulai konsumsi bahan mengandung karbohidrat. Jadi itu penting sehingga mungkin itu dijampai kepada masyarakat karena itu adalah kebutuhan energi. Energi bekerja itu adalah pagi sampai siang. Siang itu sudah menggunakan untuk kebutuhan istirahat dan lain sebagainya sampai makan malam. Saya di satu tempat Mbak Dinda, ada satu tempat juga masih Indonesia. Di ujung sana jam 4 subuh itu warung sudah penuh. Warung sudah penuh itu di ujung barat Indonesia, berbatasan dengan negara tetangga. Penuh orang, saya lihat kenapa orang pagi-pagi jam 4 subuh warung-warung sudah pada penuh. Ternyata pekerjaan di sana adalah pekerjaan untuk industri dan lain sebagainya. Saya lihat makanannya itu semua makanan-makanan berat. Makanan berat ini adalah yang mengandung banyak karbohidrat. Dan di sana kan perpaduan dari berbagai suku apa bangsa ya, negara-negara sebelah juga datang. Jadi saya lihat ini perlu barangkali penjelasan pentingnya sarapan. Sarapan itu penting buat kita untuk energi. Untuk apa? Tentunya tujuan daripada makan itu apa? Apakah pemenuhan kebutuhan energi atau kebutuhan untuk mengganti apa namanya sel-sel tubuh yang hangus, yang habis? Tentunya barangkali ini perlu disampaikan oleh para ahli makanan, ahli gizi, menyampaikan kepada masyarakat penting sarapan pagi untuk tidak sampai kosong perut. Saya kira masalah penyakit itu adalah relatif karena mungkin kita kurang menjaga kesehatan akan dicemari oleh mikroorganisme dan bisa merusak tubuh kita. Saya kira kalau saya sarapan, sarapan karena saya kerjanya berat-berat juga, berat-berat ringan.
1: Oke, okay, siap.
2: Sarapan pagi dan mengkonsumsi apa yang kira-kira menurut saya untuk yang saya cocok untuk saya. Terima kasih Mbak Dinda, terima kasih.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Muklis, terima kasih nih ya Pak ya untuk sharingnya sarapan di pagi hari begitu ya. Dan untuk pendengar semua, boleh untuk bergabung di kopi Anda setelah kita mendengarkan berita dari Warta Sentral Pro 3 RRI Jakarta mengenai sarapan ini ya. Sebenarnya banyak hal yang tadi perlu dibahas. Betul, kita harus menghadirkan beberapa narasumber di bidang yang membahas mengenai tadi pentingnya sarapan ini ya. Sarapan sehat, waduh, kalau kita ada tadi versinya Pak Arnold, sarapannya menggunakan air putih hangat, kemudian dilanjutkan dengan kopi hitam pahit. Ini kalau kita melihat dari informasi yang ada juga nih dari seorang dokter juga di kita melansir dari halosehat.com, di mana minum segelas kopi di pagi hari ini menjadi rutinitas bagi sebagian orang. Nah, ini selain mencegah tadi ya rasa kantuk, dan ternyata ada beberapa manfaat ini minum kopi pahit di pagi hari, tentunya banyak manfaatnya. Dan ini yang ngomong dokter ya, bukan Dinda tentunya, karena Dinda hanya melansir. Nanti kita akan berikan informasinya tentunya untuk pendengar semua, dan silakan bergabung kembali di Kopi Anda Weekend. Kita pembahasannya sebenarnya ringan ini ya, mengenai sarapan gitu, karena ketika sarapan menjadi hal utama yang kita lakukan di pagi hari, insya Allah akan memberikan dampak yang baik untuk hari ini, hari-hari di siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah